0: Sugandi Afandi, RR Report 300 Mudara untuk Indonesia.
1: Kapolri menyampaikan bahwa hingga kini telah ada 1.376 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Polri di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan Kapolri dalam kunjungan kerja di Tuban, Jawa Timur. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban. Dalam agenda tersebut, ia meninjau langsung stanbud dapur makan bergizi gratis sekaligus meresmikan peletakan batu pertama pembangunan 166 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG jajaran kepolisian di seluruh Indonesia. Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo mengatakan jika langkah ini merupakan bagian dari komitmen nyata mereka dalam mensukseskan program pemenuhan gizi nasional serta ketahanan pangan yang diusung oleh pemerintah. Berdasarkan data teknis pengelolaan, Polri memproyeksikan operasional total 1.546 dapur SPPG di seluruh Indonesia. Di samping itu, saat ini telah terdapat 1.376 unit SPPG YKB Polri yang aktif beroperasi dan berhasil memproduksi serta menyalurkan makan bergizi gratis.
3: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
2: Sementara

0: itu ditanggapi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa program MBG ini telah menyasar 3.440.000 penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Yang menegaskan, selain berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan, program strategis ini juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan mengaktifkan ruang kerja bagi ekonomi keluarga.
1: MBG akan kita teruskan, tapi kita harus tertibkan ke dalam, tidak boleh ada penyelewengan, karena MBG begitu penting, begitu strategis untuk rakyat. Dengan Koperasi Merah Putih, MBG Desa Nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita.
0: Hingga saat ini, tercatat proyek ini telah berhasil menyerap sedikitnya 68.800 relawan dan tenaga kerja SBPG di seluruh Indonesia. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi pada sektor 10 Dakar Mekah karena menyediakan konsumsi rasa Nusantara. Berikut informasi yang disampaikan Syariful Alam.
4: Kalau untuk konsumsi sektor 10 ini, alhamdulillah sampai dengan sekarang ini aman, nggak ada masalah, dan bahkan jemaah sendiri tidak pernah komplain masalah.
5: Konsumsi yang disediakan di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia. Dan jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Misalnya, menu makanan yang disediakan seperti misalnya nasi, tempe bacem, dan daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Abjan Halek, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut.
4: Konsumsi yang disediakan oleh catering ini adalah konsumsi yang rasa Nusantara, sebagaimana konsep awal yang disampaikan oleh Kemenhaj bahwa makanan ini adalah makanan yang rasa Nusantara, dan itu betul-betul dinikmati oleh jemaah. Dan sampai dengan saat ini belum ada satu orang pun yang komplain soal konsumsi soal makanan.
5: Sementara jemaah haji Indonesia asal Serang, Banten bernama Mukadamu mengungkapkan bahwa menu yang disajikan petugas penyelenggara haji Indonesia atau PPIH Arab Saudi telah sesuai dengan selera Nusantara. Menurutnya, menu yang disajikan sudah cocok dan sesuai harapannya.
6: Ya, alhamdulillah dari hari pertama, saya tanggal 2 itu, sampai sekarang makanannya cukup lah untuk makanan Indonesia. Jadi lidahnya tuh nggak asing dengan lidah Indonesia. Jadi untuk makanan rasanya pas itu untuk di orang Indonesia.
5: Pendengar, untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu makanan tersebut ada juga disediakan air mineral dan buah-buahan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifil Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, sebanyak 30 kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Berikut informasinya Setio Agung. Setio.
7: Terima kasih. Pendengar, berdasarkan data dari Kementerian Haji dan Umroh, per hari ini sebanyak 30 kelompok terbang atau kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Kloter tersebut gabungan dari daerah asal provinsi DKI Jakarta dan Lampung. Puluhan kloter yang telah tiba tersebut terdiri dari 12.700 jemaah dan 2.700, maksud saya terdiri dari 12.796 jemaah dan 2.700 diantaranya adalah lansia. Embarkasi Jakarta Pondok Gede sendiri akan memberangkatkan total sekitar 13.531 jemaah dalam 32 kloter. Itu artinya tersisa 2 kloter lagi atau 6% lagi dari total jemaah yang dijadwalkan berangkat. Lalu pendengar, dari informasi yang kami terima, proses transfer kloter Embarkasi Jakarta Pondok Gede yang sebelumnya berada di Kota Madinah dan Jeddah seluruhnya telah tiba di Kota Mekah untuk mempersiapkan ibadah umrah wajib dan menuju puncak ibadah haji. Sementara itu, Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondokede memastikan mereka yang telah tiba berangkat ke Tanah Suci telah dinyatakan sehat atau layak. Namun, ia meminta agar jemaah menyimpan energi, tetap menjaga kesehatan, dan fokus untuk ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
8: Walaupun sekarang mereka sudah dinyatakan istiqaahnya tidak bermasalah, akan tetapi kita mendapatkan informasi di sana sangatlah panas, sehingga mereka harus rajin-rajin untuk minum air putih, dan jangan pernah mengerjakan sesuatu yang sifatnya mubazir. Contoh seperti kayak jalan-jalan. Sehingga khawatir ketika memang rukun hajinya, mudah-mudahan mereka tidak ada kendala.
7: Ya, dengar. Dua kloter terakhir, yaitu kloter 31 dijadwalkan terbang ke Jeddah, Arab Saudi pada malam hari ini. Dan bila berjalan dengan lancar akan tiba pada 19 Mei pagi waktu setempat. Kloter 32, kloter terakhir dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede, di mana jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dijadwalkan berangkat pada 20 Mei pagi hari waktu Indonesia dan tiba pada siang waktu Arab Saudi, dengan jumlah jemaah haji yang direncanakan berangkat sebanyak 370 orang. Demikian dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Setia melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan sehat tanpa ada gangguan yang berarti. Saling membantu antar jemaah terus ditunjukkan untuk menjaga kehusuan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Mustahidin. Mustahidin.
9: Jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan dalam kondisi sehat selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Semangat saling menolong antar sesama jemaah yang sudah ditanamkan sejak masih berada di tanah air juga terus dijaga hingga kini saat berada di Madinah maupun setelah tiba di Makkah Al-Mukarramah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Dompu Eka Iskandar mengatakan, sejak awal pihaknya terus mengingatkan para jemaah agar menjaga kekompakan dan saling membantu selama menjalankan ibadah haji. Menurut Eka, pesan itu selalu disampaikan dalam setiap kegiatan manasik haji sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Ia menyebut budaya saling membantu itu kini mulai terlihat di tengah para jemaah, terutama dalam mendampingi jemaah lanjut usia maupun membantu sesama yang saat menjalani aktivitas ibadah.
10: Yang sehat membantu yang sakit, yang kuat membantu yang lemah. Karena diiming-imingin dan pahala, suatu kali kita mendorong jemaah haji ke Masjidil Haram, maka kita yang sholat di dalamnya dapat sholat pahala, juga mendapat sholat 1000 pahala dari jemaah yang kita bantu. Jadi hanya motivasi spirit agama aja yang kita bantu.

0: Atin masih banyak pejabat yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Hal itu disampaikan Prabowo saat menyinggung laporan penyelewengan yang diterimanya hampir setiap hari. Presiden mengaku kecewa karena sejumlah pejabat yang terlibat justru merupakan orang-orang yang sebelumnya diberi kepercayaan.
1: Itu namanya affirmative action. Kalau mereka bisa affirmative action, kenapa kita tidak affirmative action untuk membela kita?
0: Diketahui berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, terdapat 1.878 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara dan profesi terkait sejak tahun 2004 hingga akhir 2025. Dari jumlah tersebut, ratusan pejabat dari berbagai tingkatan telah diproses hukum hingga dipenjara karena menyelewengkan uang rakyat. Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membebas tugaskan sementara dua pejabat di lingkungan Kementerian Sosial terkait proses pengadaan barang dan jasa program sekolah rakyat.
2: Dalam rangka kelancaran itu dan persiapan pengadaan tahun 2026, kami membebas tugaskan dua orang yang bertanggung jawab terhadap layanan pengadaan barang dan jasa dan sekaligus sebagai kepala subbagian dan juga badan kepala subbagian perlengkapan barang milik negara.
0: Pernyataan terkait pentingnya memberantas korupsi dinilai menjadi sinyal positif bagi masa depan bangsa, sebab korupsi disebut sebagai salah satu musuh utama negara selain kemiskinan dan kebodohan. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah Presiden mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar tidak melakukan penyelewengan merupakan hal yang wajib dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara. Karena menurutnya anggaran negara harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan, bukan disalahgunakan oleh oknum pejabat.
3: Korupsi ini kan dampaknya besar kemana-mana, termasuk tadi kepada kemiskinan dan kebodohan itu. Oleh karena itu, ketika ada korupsi dimanapun itu ya, apalagi katakanlah terjadi di daerah-daerah, wajib hukumnya bagi katakanlah presiden untuk mengingatkan kepada daerah itu.
0: Secara kelembagaan, kasus korupsi yang paling banyak ditangani oleh KPK terjadi di lingkup pemerintah kabupaten kota dengan 679 kasus, disusul oleh kementerian lembaga 545 kasus dan pemerintah provinsi 227 kasus. Atas hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi harus terus diperkuat agar praktik korupsi dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
3: tentu
0: Indonesia.
3: Tentu saya melihatnya bahwa ini adalah pernyataan yang tegas, clear.
4: Berikut tanggapan masyarakat mengenai komitmen yang disampaikan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto soal ketegasan untuk memberantas korupsi. Masyarakat meminta peringatan dari Presiden tersebut bisa direalisasikan, tidak hanya di depan podium saja.
5: Ya bagus sih kalau Presiden Prabowo beneran ngomong kayak gitu. Dari dulu kita dengarnya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu itu kan ujung-ujungnya ya kena cuma yang lawan politik doang. Semoga kali ini juga beda. Yang penting sekarang buktiin, katanya BPKP disuruh terus periksa pejabat bermasalah. Ya kita tunggu. Kalau kader Gerindra sendiri juga diproses, waktu ketahuan nyalahin, baru itu namanya konsisten, jangan cuma gertak sambel. Tapi jujur yang bikin kesal itu poin catatan penting tadi, katanya mau selamatkan aset negara, tapi undang-undang perampasan aset aja belum ada. Gimana mau nyita rumah, mobil, tanah hasil korupsi kalau aturannya aja nggak ada.
6: Saya Fraya dari Jakarta, sebagai masyarakat biasa.

0: harga beras, minyak, barang-barang di pasar itu lagi meroket juga. Di saat rakyat kecil harus putar otak tiap hari gitu, rakyat tuh malah dikasih marah sama janji-janji manis dari elit politik. Dan itu jadi rasanya hambar gitu, gak bikin manis juga, gak bikin perut kenyang gitu. Sebenarnya tuh rakyat itu bukan butuh pidato yang tegas di podium gitu ya. Rakyat tuh pengen bukti nyata aja sih sebenarnya.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai komitmen pemberantasan korupsi dan ujian keseriusan pemerintah. Naskah disusun oleh Temu Hakim, dibacakan Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Dalam pernyataan di Jawa Timur pekan lalu, Presiden juga tidak akan melindungi siapapun yang menyalahgunakan uang rakyat. Presiden bahkan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP tetap memeriksa pejabat bermasalah tanpa melihat kedekatan politik. Pernyataan itu tentu penting dan layak diapresiasi. Namun publik hari ini tidak hanya membutuhkan pidato tegas, melainkan tindakan nyata. Masyarakat sudah terlalu lelah mendengar janji pemberantasan korupsi dari berbagai rezim sebelumnya. Tapi sayangnya, praktik korupsi justru terus berulang dengan pola yang semakin canggih. Pertanyaan selanjutnya, apakah seluruh aparat penegak hukum benar-benar telah independen dalam menjalankan tugasnya? Karena selama ini, publik masih sering melihat ketimpangan dalam penanganan kasus korupsi. Ada kasus yang cepat diproses, tetapi ada pula yang terkesan lambat dan mengendap. Masalah lain terletak pada lemahnya regulasi anti korupsi di Indonesia. Hingga kini, Indonesia belum memiliki undang-undang perampasan aset yang efektif. Akibatnya, negara sering kesulitan menyita hasil korupsi, bahkan koruptor bisa tetap menikmati hasil kejahatan mereka setelah menjalani hukuman. Belum lagi modus pencucian uang yang semakin kompleks dan terorganisir. Aset korupsi dipindahkan melalui perusahaan atau properti hingga rekening lintas negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa perang melawan korupsi butuh lebih dari sekedar pernyataan politik. Dibutuhkan reformasi serius dalam sistem hukum dan pengawasan negara. Selain harus berani memperkuat regulasi, transparansi dan pengawasan birokrasi juga harus diperketat. Penempatan pejabat hendaknya berbasis integritas, bukan sekadar kedekatan politik atau loyalitas kekuasaan. Publik akan menilai keseriusan pemerintah dari keberanian menindak orang-orang dekat kekuasaan. Karena korupsi bukan hanya soal uang negara yang hilang, namun pengkhianatan terhadap rakyat dan masa depan bangsa. Komitmen pemberantasan korupsi harus dibuktikan melalui tindakan yang konsisten dan berani. Jika tidak, pidato anti korupsi hanya akan menjadi rutinitas tanpa perubahan nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan perdamaian Iran dengan tuntutan termasuk penyerahan 400 kg uranium yang diperkaya dan pembatasan operasional fasilitas nuklir Iran. Donald Trump menyebut proposal Iran tidak dapat diterima, sementara ketegangan dengan Iran masih berlanjut di tengah ancaman konflik yang belum mereda. Dari dunia olahraga, bintang Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander meraih gelar pemain terbaik MVP NBA 2025-2026 untuk kedua kalinya secara beruntun setelah tampil dominan dengan rata-rata 31,1 poin, 6,6 assist, dan 4,3 rebound per laga. Ia menjadi pemain ke-14 dalam sejarah liga yang mempertahankan MVP dua musim berturut-turut, menyamai pencapaian Nikola Jokic dan Stephen Curry, serta membawa Oklahoma City Thunder mencatat 64 kemenangan di musim reguler. Demikian warta berita.

Berita Radio Republik Indonesia, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Haris, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
6: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
5: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos, loh.
6: Emang bisa?
5: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
6: Nah, makanya, sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
7: Kalian ini ya, ribet banget.
6: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
5: Eh, iya ya. Iya, benar.
8: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah. Kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
9: Nyunguli WA, Ki.
10: Uli hadiah 150 juta.
9: Ih, asik.
10: Nyong wis ngisi data pribadi. Transfer 300 ewu.
9: Aki pada ngapa kok?
11: Kue, si Sri. Uli hadiah 150 juta, War.
12: Kowe wis ngisi data. Wis ngirim duit apa, Sri?
11: Uis, gari nunggu transferan, Ki.
12: Walah, Sri. Orang takon disit kok. Kiye penipuan, Sri. Nyong bisa ngecek tautane anu nglombo orang resmi kiye.
11: Aja ngomong sembarangan kowe, War. Temenan ku. Lagi ya, ana nomor WA ne.
12: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
11: War, orang nyambung, War.
12: Penipu kowe.
13: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya, penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
14: Itu semua karena kamu membawa adikmu ke keluarga
15: Tun?
14: Ini.
15: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, mbok ujian. Dah.
13: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
11: Apa sih, Mamski? Lagi seru nih drakornya.
15: Ih, HP-an baik. Deleng, umbahannya terus kejebus.
11: OMG, sorry, Mamski. Aku kilap.
13: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat pagi warga Bercahaya, ketemu lagi barengan sama Vita di GPS Goyang Pagi Sik Asik. Buat yang mau ikutan gabung, boleh banget langsung aja di via WhatsAppnya di 0811-260-543. Dan jangan lupa juga buat follow sosial media kita, ada di Facebook di Bercahaya FM, dan juga ada di Instagram dan TikToknya di @bercahayafm_cilacap. Pokoknya jangan kemana-mana, stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

0: Dipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
0: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, tokokannya komplit, dol-dolannya ya gampang. Tur, pelayanannya ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
0: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
1: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
5: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
6: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
7: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
1: Nih, nomor siapa ki ya?
8: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
1: Enggih, Leres. Niki nomor sinten nggih?
8: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini kami mau menginformasikan kalau barang Ibu sementara kami tahan.
1: Hah? Tahan?
9: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak. Bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya. Barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan bea cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.

0: GPS Goyang Pagi Sik Asik. Masih barengan sama Vita sampai jam 9 nanti. Yuk, yang mau ikutan gabung masih ada waktu. Langsung aja di 0811-260-543. Ini ada Bu Mustolinga Darkam juga yang sudah ikutan gabung. Katanya selalu monitor Mbak Vita. Siap, terima kasih ya. Dan ya emang kita lagi mau memasuki kalau di Jawa itu malam satu suro gitu ya. Atau ya kita mau memasuki Idul Adha gitu ya, Lebaran Islam, Lebaran Haji gitu, di mana umat Islam nih berkurban gitu kan. Terus juga kita juga merayakan ya kan, orang-orang Muslim berangkat ke Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi ini adalah bulan yang baik, jadi waktunya kita juga melakukan hal-hal yang baik juga. Ini ada Mama Enok telepon ya, coba kita angkat. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi GPS. Asik,
0: ser. Asik.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, gimana kabarnya Mama Enok? Gimana nih?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Vita. Mbak Vita bagaimana?
0: Alhamdulillah sehat juga. Nih ya, mungkin mau requestnya apa nih, boleh?
1: Requestnya jangan pernah selingkuh.
0: Jangan pernah selingkuh. Boleh coba Vita cari ya. Sambil Vita cari nih, boleh mau keliling-keliling dulu.
1: Keliling-keliling dulu lah ya. Oke, saya mau keliling-keliling ke rumahnya Pak Seja Marjono, Bapak Amin Maskur, Mas Dimas, Mas Parjan, Mas Tondot, Mbak Mar, Mas Juki, Kang Salut, Pak Sukar, Bu Kusia, Bu Wiwi, Mami Bintoro, Mas Epen, Mbak Jeje, Mbak Lilis, Mbak Dina, Mbak Vido Puri, Mas Dinsos, Mbak Hat, Mbak Mustolingah yang lagi stay selalu lah ya. Saya juga stay terus dari pagi. Yeah. Aku pikir ada iklan-iklan terus ini mah ya, apa bisa naik? Yeah. Lagi berpikir terus sambil mencuci gitu.
0: Iya.
1: Lanjut lagi Tante Yara, Bu Sutira, Pak Mualif, Ali Garut, Mbah E, Mama Cantika, Bos Saifulo, Bos Irno, Bunda Rizki, Bu Warda, Pak Bening, Mas Bagi Rama, Mama Rizki, Petarangan, Petok-petok, Brese, Pak Yohanes, Bu Tatik, Mas Endilau, Bu Agi, Bu Rohimun, Bu Ratmi, Mas Bangat, Mas Bizar, Mas Sugeng, Mas Sandoko, dan buat seluruh warga grup yang ada di grup LPPL Bercahaya FM Cilacap, juga buat seluruh karyawan Bapak Haji Sutejo, semoga hari ini dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Oke deh, hatur nuhun Mbak Vita yang cantik dan imut, semoga selalu sehat, semangat, lancar urusannya, berkah rezekinya,
0: amin,
1: panjang umurnya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin
1: ya robbal alamin. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti coba ya kalau lagunya ada Vita putarin, tapi kalau nggak ada nanti Vita putar lagu yang lainnya ya. Tapi terima kasih udah bergabung, nanti Vita balik lagi, jangan kemana-mana, tetap di GPS Goyang Pagi Sik Asik.
2: Okay. Yeah, but...

0: Bun, belakangan ini ayah suka capek banget. Badan sering gak enak, pikiran gak tenang. Ayah udah periksa, tapi baik-baik aja. Kenapa ya, Bun?
1: Jangan-jangan bukan soal medis. Coba konsultasikan ke klinik hati Nurul Iman ya. Di sana ditangani dari sisi medis dan non-medis. Sudah berizin dan praktek sejak 2002. Ribuan pasien sudah terbantu, bahkan dari luar negeri loh. Membantu ketenangan jiwa, solusi spiritual, sampai membangun energi positif.
0: Wah, kayaknya itu yang aku butuhin, Bun. Yuk, anterin ayah, Bun.
2: Rahasia agar tubuh tidak mudah terkena penyakit adalah menjaga kesehatan lahir dan batin. Konsultasikan permasalahan Anda kepada Klinik Hati Nurul Iman. Mari berkuat iman, doa, energi positif, dan temukan kembali kedamaian Anda bersama kami. Klinik Hati Nurul Iman yang beralamat di Jalan Kinibalu, nomor 26B / 42, Cilacap Tengah. Telepon 0821-1541-1233.
1: Klinik Hati Nurul Iman meraih banyak penghargaan Asia dan Indonesia. Salah satunya, The Best Master Konsultan Spiritual Indonesia. Dan banyak pasien mancanegara yang ditangani baik Asia, Eropa, dan Afrika. Dan menerima pengobatan jarak jauh serta bersertifikasi.
3: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
4: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
3: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi gak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
5: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.

0: Kotor,
1: Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
0: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
1: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
0: Emang bisa?
2: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
1: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
0: Kalian ini ya, ribet banget.
1: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
2: Eh, iya ya. Iya, benar.
3: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun Proklin. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

masih di GPS Goyang Pagi Sik Asik. Nih Vita mau bacain WhatsApp yang masuk ya. Tadi ada dari Bu Kusia. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang. Mau nitip salam buat semua yang ada di grup Bercahaya dimanapun berada, salam sehat pokoke. Request lagunya biasa Mbak Bokong Semok ya. Buat teman ngepel ini biar bisa goyang tipis-tipis. Buat penyiarnya selamat bertugas sampai selesai. Terima kasih. Boleh ditunggu lagunya ya. Ini ada juga dari Mama Rizky di Petarangan Kemranjen. Mama Rizky, selamat pagi Mbak Vita GPS Sik Asik, sir. Kalau masih ada waktu, request Bang Joni, salam buat semuanya aja di grup Bercahaya. Buat Mak Enok, terima kasih. Cawelanya, terima kasih. Ada Abang Salut juga di Kroya nih ya, absen DJ biar gak dilupakan. Siap. Nah sekarang udah jam berapa nih ya? Udah hampir jam 9 ya, waktunya Vita buat pamit undur diri dari GPS. Tapi nanti Vita balik lagi di ngopi ya, di jam 9 sampai jam 10. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Vita pamit undur diri, Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi, beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
1: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
0: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
1: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
2: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is Bu.
3: Isin tuli, Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
3: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur ti ana.
4: Ngone Pak Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
3: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat besi ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
3: Nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: Coca-Cola cookies enaknya full.
1: Saat ini waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Ketemu lagi barengan sama Vita kali ini di Ngopi, ngobrol pagi inspiratif dan informatif. Ya, seperti biasa Vita akan menemani selama 1 jam ke depan. Jadi yang mau ikutan gabung bisa langsung di via WhatsApp-nya di 0811-260-543. Dan jangan lupa juga buat follow sosial media kita, ada di Facebook di Bercahaya FM, dan juga di Instagram dan TikTok-nya di @bercahayafm_cilacap. Pokoknya jangan kemana-mana, stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
2: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
1: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
3: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
4: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.

Coca-Cola cookies enaknya full. Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.

Ngopi ngobrol pagi inspiratif dan informatif. Nivita mau kasih info ya buat warga bercahaya. Nanti jam 3 sore itu akan ada dopokan bareng jurus cuan juragan wedus ya. Jadi bareng sama PWC Paguyuban Wedus Cilacap ya. Jadi yang mau tanya-tanya soal perwedusan atau kambing gitu ya, karena ini kan mendekati Idul Adha juga gitu kan, siapa tahu ada yang masih cari-cari, atau mungkin siapa tahu ada yang kemarin mungkin pas cari-cari kambing gitu kan, terus kepikiran kok kayaknya seru juga jadi juragan kambing ya. Nah ini bisa nih nanti menyimak ya dopokannya bersama Delia Molly dan juga ketiga narasumber, ada Mahfudin Esos selaku peternak milenial, terus ada Satiwan selaku penjual kambing ya, terus ada Bapak Sumargo AMD juga selaku penyedia pakan nih ya. Jadi bisa nanya-nanya juga mungkin gimana sih tipsnya memelihara kambing ya kan. Terus mungkin gimana caranya kalau mau memulai usaha jadi juragan kambing, tuh bisa juga nih nanti tanya-tanya ya. Pokoknya stay tune di jam 3 sore ya di program Dopokan bersama Delia Molly gitu. Dan kita mau ingetin juga nih ya buat warga bercahaya yang pengen belajar menghias kue, pengen belajar bikin kue ulang tahun, atau mungkin pengen kasih surprise, kasih hadiah kue ulang tahun bikinan sendiri, bisa banget ikutan acara yang dibuat sama Bercahaya FM ya, bersama dengan Nula Hotel dan juga Ajay Creation. Ini di tanggal 21 Juni 2026. Jadi masih bulan depan ya, akhir bulan depan. Nah, ini jam 10 sampai jam 12 di

Nula Hotel Cilacap. Yang pengen mendaftar boleh langsung ke WhatsApp-nya di 0896-4726-5059 atau bisa langsung ke Tiwigapi ya, atau bisa juga ke nomornya Bercahaya juga boleh. Nanti kita tulis ya, dan kita kasih formulir untuk diisi. Nanti dapat apa aja sih? Dapat cake berdiameter 10 meter ya, dapat 10 meter panjang banget ya, 10 cm ya, jadi mini cake gitu. Terus ada 3 buah whipped cream. Whipped cream ini nanti yang buat menghias kuenya ya. Terus nanti diajarin juga teknik mendekor menggunakan piping bag. Terus nanti dapat snack dan juga minuman juga. Terus nanti ada voucher sarapan gratis ya dari Nula Hotel buat peserta yang dekornya paling bagus atau paling kreatif gitu ya. Terus nanti ada goodie bag juga buat 3 orang peserta terbaik gitu ya. Tapi ini gak dilombain ya, ini belajar bareng-bareng menghias kue nanti langsung bersama dengan seorang baker dari AJ Creation, langsung dari ahlinya ya. Untuk biaya pendaftarannya cuma Rp150.000 aja, itu udah dapet tadi semua yang udah Vita sebutin ya. Dapet experience, dapet teman baru juga nanti di sana ya, bisa kenalan. Pokoknya happy-happy, seneng-seneng sambil menghias kue, sambil jajan-jajan ya. Pokoknya langsung cus ikut dan daftar langsung ya. Oke, kita balik lagi nanti, jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Ngobrol Pagi Inspiratif dan Informatif.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Bun, belakangan ini ayah suka capek banget. Badan sering nggak enak, pikiran nggak tenang. Ayah udah periksa, tapi baik-baik aja. Kenapa ya, Bun?
2: Jangan-jangan bukan soal medis. Coba konsultasikan ke klinik Hati Nurul Iman ya. Di sana ditangani dari sisi medis dan non-medis. Sudah berizin dan praktek sejak 2002. Ribuan pasien sudah terbantu, bahkan dari luar negeri loh. Membantu ketenangan jiwa, solusi spiritual, sampai membangun energi positif.
1: Wah, kayaknya itu yang aku butuhin, Bun. Yuk, anterin ayah, Bun.
3: Rahasia agar tubuh tidak mudah terkena penyakit adalah menjaga kesehatan lahir dan batin. Konsultasikan permasalahan Anda kepada Klinik Hati Nurul Iman. Mari berkuat iman, doa, energi positif, dan temukan kembali kedamaian Anda bersama kami. Klinik Hati Nurul Iman yang beralamat di Jalan Kinibalu, nomor 26B /42, Cilacap Tengah. Telepon 0821-1541-1233.
2: Klinik Hati Nurul Iman meraih banyak penghargaan Asia dan Indonesia. Salah satunya, The Best Master Konsultan Spiritual Indonesia. Dan banyak pasien mancanegara yang ditangani baik Asia, Eropa, dan Afrika. Dan menerima pengobatan jarak jauh serta bersertifikasi.
4: Waktu kau ngiklik temen
5: lagi ya kok waktu kau mari-mari
4: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
6: Jika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu
5: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
4: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kau waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
9: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP, terus arep melanjutna sekolah nang endi ya, Pak?
10: Jajal takon bocah Bu, mbok wis duwe pandangan dewek.
9: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak. SMK BBC? Apa kue? SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
11: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
10: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya Siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
2: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
3: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813 0877-9123. Amel 0888-0663-6700. Widi 0815-8672-9554.
12: Kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
13: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
12: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
13: Emang bisa?
12: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabai.
13: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
12: Kalian ini ya, ribet banget.
13: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
12: Eh, iya ya. Iya, benar.
14: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah. Kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Oke, para muda, sekarang udah hampir jam 10, waktunya Vita pamit undur diri dari ngopi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan jangan kemana-mana ya, nanti jam 12 akan ada tagian bersama Delia Molly. Jadi stay tune di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Vita pamit undur diri, Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi, beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Aduh, utang kula rep banget ku. Arep ngene, Nini Roji njaluk dipijet malah
2: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
1: Petang kula rep banget kok, seneng.
2: Lah kepriwe?
1: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
2: Mulane rajin minum gulti.
1: Apa kuwe?
2: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak, kaya nggo wetengmu kuwe.
1: Oh, kaya kuwe ya.
2: Iya, nyenyenyenyen. Dinum, dinum.
1: Iya, oke, siap.
3: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Bercahaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
4: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
5: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
4: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
5: Oh gitu ya Mas.
6: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
7: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
5: Makasih ya Mas.
4: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
5: Abis Masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
8: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho.
9: Kaya kiye? Bodol.
4: Is Bu.
9: Isin tuli Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
10: Nyong bingung Bu.
9: Usah bingung, Pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur ti anak.
10: Ngone pakir no pertolong seluruh legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
9: mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
10: Wah nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
9: Ih Pak, ih nyong melu warep tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
11: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
9: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas.
5: Ayu, Borong.
12: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
0: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk...

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Kalau standby senyum jangan lupa kita start dari kita. Nanti halo. Tuh.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Ih, nomornya siapa ki ya?
2: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
1: Enggih, Leres. Niki nomornya sinten, gih?
2: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini, kami mau menginformasikan kalau barang Ibu, sementara kami tahan.
1: Hah? Tahan?
3: Pernah gak sih ditelepon sama orang gak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak, bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
2: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
2: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
4: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
5: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
3: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung.

0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Berbabaran ra kenangan lamun yuk. Nang apa jane?
2: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
1: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
3: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
4: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho.
2: Aja kaya kiye. Bodol.
5: Is bu.
2: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung bu.
2: Is, usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Nggo dandan dapur tiana.
5: Ngone Pak Kirno. No pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
2: mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesin kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah nyong ana ya bu ibune rasa melu
2: iya nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul kok.
0: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
2: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, deborong.
0: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
8: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 101.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Yuk Pak, gagen wis ayu kie.
2: Kesel banget Mak, John aja sikilah lemos.
1: Ge, tak gawekna wedang teh golti sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger pokoke.
3: Sudah terbukti teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
4: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak, hehehe.
5: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
4: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
5: Coba saya lihat.
4: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak, kalau penunjukan langsung, hehehe.
5: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
6: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya ya jabatan barunya.
5: Makasih.
6: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
4: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
5: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
7: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
8: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Bun, belakangan ini ayah suka capek banget. Badan sering gak enak, pikiran gak tenang. Ayah udah periksa, tapi baik-baik aja. Kenapa ya, Bun?
2: Jangan-jangan bukan soal medis. Coba konsultasikan ke klinik Hati Nurul Iman ya. Di sana ditangani dari sisi medis dan non-medis. Sudah berizin dan praktek sejak 2002. Ribuan pasien sudah terbantu, bahkan dari luar negeri loh. Membantu ketenangan jiwa, solusi spiritual, sampai membangun energi positif.
1: Wah, kayaknya itu yang aku butuhin, Bun. Yuk, anterin ayah, Bun.
3: Rahasia agar tubuh tidak mudah terkena penyakit adalah menjaga kesehatan lahir dan batin. Konsultasikan permasalahan Anda kepada Klinik Hati Nurul Iman. Mari berkuat iman, doa, energi positif, dan temukan kembali kedamaian Anda bersama kami. Klinik Hati Nurul Iman yang beralamat di Jalan Kinibalu, nomor 26B /42, Cilacap Tengah. Telepon 0821-1541-1233.
2: Klinik Hati Nurul Iman meraih banyak penghargaan Asia dan Indonesia. Salah satunya, The Best Master Konsultan Spiritual Indonesia. Dan banyak pasien mancanegara yang ditangani baik Asia, Eropa, dan Afrika. Dan menerima pengobatan jarak jauh serta bersertifikasi.
4: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kayu kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
5: Is, Bu.
4: Isin tuli, Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung, Bu.
4: Usah bingung, Pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur ti anak.
5: Ngone pakir no pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone pakir no. Regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
4: Mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat besi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone pakir no.
5: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
4: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan.

0: Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong
1: toko berkah jaya, berkah untuk semua.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Neng Yuli pisan El Git. Bebende.
1: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
2: Tahu gak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
3: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep melanjutna sekolah nang endi ya, Pak?
4: Jajal takon bocah, Bu. Mbok wis duwe pandangan dewek.
5: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak.
3: SMK BBC? Apa kue?
5: SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah, ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
3: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
4: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya Siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
5: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
6: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
7: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
8: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
7: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
8: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
7: Lah, masa iya? Kan cuma biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
8: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang benar aja lah.
7: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
8: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
7: Bener juga sih.
8: Nah, gitu dong. Korupsi.
7: Jangan ya, dek ya.
9: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
10: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
11: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
12: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
11: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
13: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
6: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Sesaat lagi memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk...

dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

0: Gean tembang gending klangenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Ayo nur, alhamdulillah ya, pada sehat waras ya, ketemu maning ya, karunyong ahenang kadah karut sengtileh dia malah tanggal 18 Mei 2006 likur ya lur. Alhamdulillah nang tekean tembang gending kelangenan Cilacap bawane wana sepol ngentak ngentak ngentak ngentak ngentak ngentak bahasane panas pol ngentak ngentak apa seliane gue gue meng apa ya ya alhamdulillah nang kene anyes ces tekean tembang gending kelangenan lagune campur sari gending-gending sing kaya ya anak enak banget ke lagune buka monggo bowo dadi ati campur sari sangga buana kita laras sesarengan nggih kagem pambuka siang menika wonten giaran tekean tembang gending kelangenan. WA-ne nomor 0811 2605443 pacepoke bercahaya FM lur.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Ih, nomor siapa ki ya?
3: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
2: Enggih, Laras. Niki nomor sinten nggih?
3: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini kami mau menginformasikan kalau barang Ibu sementara kami tahan.
2: Hah? Tahan?
4: Pernah enggak sih ditelepon sama orang enggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak. Bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.

0: Telung iteng asmoro.
1: Salamnya gak kayak wis saya ketok. Ya, Bali.
0: Mancing gak ada?
1: Hah?
0: Mancing keributan.
1: Ah, kowe. Kowe dosa. Mancing keributan dosa. Iyuh kowe. Mancing ya, Bok.
0: Cilacap panas gak ada?
1: Ora. Udan.
0: Udan.
1: Panas lah.
0: Takon serius lah.
1: Iya ya. Kayak motor balap ya, main teman kok. Kok mesti ngadung-ngadungan apa kamu motor balap ya?
0: Ini
1: anaknya.
0: Juragane Mbak Dela.
1: Oh, juragane. Ngene anaknya. Mongko be juragan.
0: Juragan.
1: Bok, percaya juragan. Geng kok nak dialog geng kok obrolan santai topokan jam 3 juragan-juragan kok. Mereka kena melu.
0: Aku kayak kok Mbak Dela, aku ngiklano kayak rupayu-payu kok.
1: Apa? Wong orang iklan mung bercahaya, iklan bercahaya ya.
0: Iya, wis kapan apa. Iya, sebentar ya. Ya.
1: Oke.
0: Saya selalu lah. Buat salamnya buat semuanya.
1: Oke.
0: Makasih Mbak Dea. Ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malah tadi ini sih nggak kayak kelalen ya, Bok. Asalnya karena nggak kayak ya ora. Kil. Gak ya, wis. Nggak bunda nih, kelalen malah. Asem lah. Malah bundane ora disebut lah. Ayo gondane mati deh. Bunda, topi saya bunda. Ala tekean.
2: Dolan wo.
1: Angah sing ngambak. Ki kena kencoten ge, ora kencot ge kena mesti kencot ge.
2: Oh, jangan ya ora lah. Semadang kok.
1: Lawo kae sih. Lawe letrak-letrak dan gendot.
2: Lalu jangan kulit.
1: Lah, kulit.
2: Kulit sapi.
1: Kulit.
2: Kikil.
1: Wah, siapa kikil kalau kikilan? Kikil di.
2: Ya.
1: Di. Anu amul. Menurutmu kikil nek? Ya kikil nek di maem kayak menurutmu apa bahasa nek?
2: Bahasa apa nih maksudnya?
1: Nek nyong kan kawel-kawel. Kok apa? Kikil.
2: Oh. Iya pada pengen apa kawel lah.
1: Ora lah apa? Apa?
2: Kelat-kelot.
1: Oh, kelat-kelot.
2: Kelat-kelot.
1: Oh, kelat-kelot. Liane apa ya? Iya, mungkin kan ana sing kerwel-kerwel lah kan dan ya. Bahasanya mesti beda-beda. Iya. Mesti beda-beda.
2: Kelat-kelot.
1: Nyong kawel-kawel.
2: Kawel-kawel.
1: Ana sing kriul, ana sing kriul. Ana sing kriul-kriul.
2: Kriul-kriul.
1: Ana sing amel-amel ya. Ana ayo. Iya, anger ge anger ditulis nganggo huruf ke apa bae kepriwe iku ya.
2: Ya, macam-macam kombinasi nang kok.
1: Iya. Jauh. Ada
2: dialek pes keton. Heeh. Kecura kan utus semangat tempurung gue.
1: Iya mengko lah. Apa sih ngono pegawe kok. Ora sabar teman mentang-mentang kon dhewe medhus apa lah.
2: Nah, rana, kor, ya nyimak bae ngono.
1: Kor takon apa? Takon kowe kudu takon wong dhewe medhus kok ora takon. Rugi. Mbok.
2: Ya kok, ya engko jajal ngono ya.
1: Aku ora nusing. Kaya kaya tok tok. Siki lho. Malah sing temenan malah ming slep ah. Ming kon darani ora duwe ah.
2: Ya kok. Ora teng nang ngono. Kok teng nang sana.
1: Oh, oke. Okay. Siap.
2: Ya, lu pernah kenek, we.
1: Ya.
2: Randa kemplang.
1: Saru banget kowe mari wong wedon kok. Gemblung-gemblungen nak. Oh.
2: Gemblung-gemblungen ora kok ya.
1: Oke, mek mbok ngomong.
2: Kemplang.
1: Oh, kok kemplang kok lho, kayak kowe kowe seru banget kowe lho. Oh, ya kemplang, kemplang-kemplang kok. Ah, apa sih kemplang-kemplang? Ora ana sikil sing kemplang-kemplang kae. Anggap aja kok nang pinggir laut.
2: Oh, kemplang-kemplang. Tangane kemplang-kemplang.
1: Kayak cover-cover.
2: Cover-cover. Nek bocah cilik
1: iki. Sikile, dikendong sikile cover-cover.
2: Kawar kamer,
1: kawar kawar,
2: panas banget tuh.
1: Kawar kawar tuh kayak sowar sowar, kawer. Kawer sowar sowar.
2: Nungi peser.
1: Wiso ya, tadi neng orang batal, orang dikumbah,
2: orang wiri,
1: orang wiso.

0: Sangat banyu mana repot mana.
1: Kenang pelut.
0: Kenang sunayangan nah.
1: Nyekel sambel lah. Orang orang gedah gue. Rasa sambel gue. Ngapa pas teman.
0: Lah.
1: Kowe mani-mani ini merintahan nyong. Sebelak sih apa?
0: Orang ini apa sih?
1: Orang bisa, orang bisa.
0: Aduh,
1: orang bisa, orang.
0: Orang bisa, oh, cangcang bisa kemana?
1: Oh, mani kowe mani nyong ini, marah kan? Apa sih ke? Bu Mustolinga ke?
0: Aduh, jalan.
1: Eh, Bu Mustolinga ke?
0: Ya, salam-salam gue.
1: Jaluk salam maning. Salam pramuka maning.
0: Laos ya, repora.
1: Ora.
0: Laos ya, repora. Lah, ora bisa masak ya, gemaos.
1: Wes, tepetan.
0: Salam-salam gue. Oh, salam iki gue, Kang Bayu ya.
1: Nah, ya, Bayu.
0: Kang Bayu. Ya enggak mau setol ingat karena masuk yang siap makin no nanti lagi Mbah Riten Mbah El juga siap Dina Osa Rosanti juga siap Bu Oni Bu Hati Bunda Rizky Mama Rizky Nam Tarangan juga siap terus Pak Gerti Naji Barang terus Saking Cikadu terus Pasuruan KWC angkatan langsung yuk ya kematian ini
1: ya
0: angkatan bala ya
1: oke
0: ya ngadikan imat tertutup
1: ya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kagem sing juragan apa kami ki ya. Terima servis berbagai barang elektronik. Sumonggo. Sugeng medhang tak

0: Lagi piak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
0: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur.
5: Sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho.
1: Aja kaya kiye. Bodol.
6: Is bu.
1: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soale gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
6: Nyong bingung bu.
1: Usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur tiana.
6: Ngone pakir no pertolong jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone pakir no. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
1: Mendingan angger konsultasi cek tembok. Apa cek mesika ya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone pakir no.
6: Wah. Nyong anak ya bu. Ibunya rasa melu.
1: Ini nyong melu, warap tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan. Menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
1: Yuk pak, gagen. Wis ayu kie.
6: Kesel banget mak. John, aja sikilah, lemos.
1: Yeah, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Grr, pokoknya.
3: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.

0: Gean tembang gending kelangenan.
1: Rika cokan mancing apa ora? Seneng mancing apa ora sih? Ora ya ora. Ya ora ya ora lah. Mancing nang kae selokan nang kota sih. Halo Tekean.
2: Halo Tekean.
1: Ya. Bang, tangi turu apa bang?
2: Mancing.
1: Iya, mancing apa kok bang?
2: Mancing kerusuhan.
1: Lah, ya kowe kudune tekak napak polisi disit mari omahmu kepak polisi ge bojoke ge, bojoke cekel ge, cekel ge, cekel ge.
2: Mancing mancing iwak itu ora sabar karo polesan, kan mancing karo duwe.
1: Oh, berarti kowe wis ora biasa mancing kowe.
2: Ya, mancing kok apa?
1: Nah, biasanya biasa.
2: Ya ada duit, mancing.
1: Iya kan? Biasanya orang mancing kayak uangnya sabar. Kita
2: kan bakar mancing orang jajal.
1: Nyong, mancing.
2: Bakar tuh, ya mancing oh,
1: bisa berusuhan. Biasanya orang mancing kayak uangnya sabar, bang.
2: Lagunya Del.
1: Ngapa?
2: Lagunya nyong jaluk ke Wiso Tresno.
1: Wiso Tresno.
2: Kesalah membakar tunggu yang sering mancing jare.
1: Iya.
2: Anak diemat lah mancing nang guys rayu. Joroh lulih.
1: Kayak beli serayu kok.
2: Uli lunjar.
1: Beli lunjar kue no iwa kali.
2: Yang lunjar se.
1: Iwa laut.
2: Daya iwa kade.
1: Iwa kali ya enak iwa kali ya.
2: Enak jangan nak nak gulai, gua nak depan mental hera nak
1: gulai. Oh iya iya. Mama cantik lagi, Rio kena ke?
2: Terus, mama cantik tu ya. RK, mama cantik yang percaya ke mancing juga ke?
1: Oh iya, per kali ya?
2: Apa orang per kali dok?
1: Umai nang kali,
2: nang dhuwur kali.
1: Oh nang dhuwur kali, mulai nang dhuwur kali ya baca.
2: Ya di panggung aja nang ae Mama Sadika kae.
1: Oh iya, iya main
2: sama JR terus Yara.
1: Ya.
2: Terus Wakil Rama. Mama Oce terus kan Mbak siapa ya?
1: Mbak Kartim.
2: Ayang Clara.
1: Sopo gue? Wadon ya.
2: Kandang macan.
1: Oh iya mbok ora ngerti. Bumus talinga ke?
2: Iya bumus tangina, bumus tangina.
1: Mustolinga.
2: Bumus talinga.
1: Bumus talinga tarkam.
2: Terus kae tarka, terus tikar-tikar, terus.
1: Siapa?
2: Bunda Habisan.
1: Iya. Nah.
2: Terus siapa mending ya? Kafe lah Del.
1: Oke.
2: Marjono Seja.
1: Iya, iya.
2: Ya kanggo Mbak Delia petugas terus siaran apa gitu, wingi-wingi orang keton.
1: Ya bu ya.
2: Hehehe. Ya, anak Del.
1: Anak.
2: Ya putra bego ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumbang asmara. Pawong Prasetyo, terima kasih matur nuwun sugeng siang. Mama Cantika Gerduren Purwo Jati matur nuwun sugeng siang. Mama Cantika siang Del nyong monitor ke Del. Oh iya. Ih asik. Halo Tekian.
3: Assalamualaikum sugeng siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Canggih sih Ki ya Bu Mustol ya.
3: Wis nyurek nek nak maring ki ku tuk kacamata.
1: Apa iya? Oh, berarti wis kaya kuean ya.
3: Wis hobi mancing lah aku ya ora hobi tapi bojone sing hobi banget.
1: Oh, kaya kowe. Kowe kayane wonge sabar kayane lho, Bu.
3: Alhamdulillah sabar nyatane ki wis. Pira ya, 23 tahun urung gawe momongan ketemuni bae.
1: Iya iya, ya ora apa-apa, sabar. Pancen wonge sabar, biasanya wong doyan mancing sabar, nunggoni meneng, bae kan sabar karo merenung. Merenung kok.
3: Iya iya, hobine ra patut, aku pernah melu sepisan tapi ora betah.
1: Lah iya beda, beda jiwa dan raga.
3: Iya.
1: Kumbang takon. Iya, ke kumbang takon ke sapa kue? Ke bumus tolinga, bang takon kumbang kue.
3: Iya, cekesen lah pokok kantenan kaca ni ya mbak, mbak Delia. Ya. Salam salam, si ngerti baik.
1: Iya iya.
3: Cantika, selamat siang juga. Mama Enok, Mami Pintoro, Mas Puswo.
1: Mm-mm.
3: Mas
1: Selut, Selut.
3: Terus siapa mana sih ya?
1: Dimas, dega sih. Dimas sama Cantika, Dimas.
3: Oh iya.
1: Kumbang.
3: Mas Dimas, Mas Kumbang, Asmara sih niki wis sawe laku ya matur suwun salam bali nggo jenengan kabeh bae
1: sehat selalu. Amin.
3: Oke ya. Terus ya mau kabeh bae lah sing lagi monitor Radio
1: Kejayaan.
3: Terus Mbak Delia bertugas juga semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin amin amin ya rabbal alamin. Mantur nuwun, terima kasih. Apa? Apa?
3: Lagune Pembalas.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayune jere kumbang, ngkuripan Bang Riko lho, sangarane wong ayu drodopan iki kumbang. Hati-hati ge Bu karo kumbang kowe. Khusus nggo Mamat Santika sing lagi kasmaran karo sesuatu, kudu seseorang tapi sesuatu, barang nang toko gede banget kan dia nggih dikasmarani ya mak.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung Bu.
0: Is, usah bingung Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Nggo dandan dapur ti anak.
3: Ngone Pak Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya.
4: Percaya ngone Pak Kirno regane seduluran. Barangnya main, pelayanannya luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah, nyong ana ya Bu. Ibune rasa melu.
0: Iya. Nyong melu war tuku kasur mentul-mentul po.
5: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
7: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
8: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep melanjut na sekolah nangendi ya Pak?
9: Jajal takon bocae Bu, mbok wis duwe pandangan dewek.
10: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC Pak.
8: SMK BBC? Apa kue?
10: SMK Bina Bakti Cilacap Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global Mak. Dadi lulus sekolah ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan Mak?
8: Wah nek kaya gue mamak setuju banget ya Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
9: Iya Mak, Siki wis jamane kerja go global go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya Siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
11: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
12: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.

0: saben Senin ngasih setu mulai jam 12 awan nang 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Streaming bercahayafm.com. Tembang gending kelangenan pokoke nyamleng temenan.
1: Ih, siapa sih?
2: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
3: Jangan, Shay. Fokus aja nyetirnya.
2: Ih, nggak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Cus, please.
3: Jangan deh, bahaya tahu. Nah, kan? Lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi, demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
4: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

Dan adapun orang-orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surah An-Nazi'at ayat 40-41.

Selamat siang, stasiun informasi jalurin informasi terkini di Kutip CNN Indonesia. Mahkamah Agung Arab Saudi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah jatuh pada Rabu 27 Mei 2026. Saudi Press Agency atau SPA melaporkan hari Senin 18 Mei diumumkan sebagai hari pertama bulan Zulhijjah, sehingga hari Arafah atau 9 Zulhijjah akan jatuh pada Selasa 26 Mei 2026 dan Idul Adha atau 10 Zulhijjah bertepatan pada hari Rabu 27 Mei 2026. Nilai tukar rupiah nyaris menembus level Rp17.700 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan Senin 18 Mei 2026 siang ini dan tercatat menjadi level mata uang Garuda yang terlemah sepanjang sejarah. Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, dalam situasi Bloomberg, dalam situs Bloomberg, rupiah berada di level 17.676 per dolar Amerika Serikat pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Posisi tersebut melemah 80 poin atau 0,45% dibandingkan penutupan sebelumnya. Pelemahan itu juga memperdalam tekanan rupiah setelah pada pembukaan perdagangan pagi tadi mata uang domestik sudah berada di level 17.630 rupiah per dolar Amerika Serikat atau turun 33 poin dibandingkan perdagangan sebelumnya. Pemain timnas Indonesia Kelvin Verdong mencetak sejarah setelah membantu klubnya. Pemain timnas Indonesia Kelvin Verdong mencetak sejarah setelah membantu klubnya Lili lolos ke Liga Champions musim depan. Torehan ini membuat Verdong resmi menjadi pemain Indonesia pertama yang membawa klubnya lolos ke kompetisi paling elit di Eropa itu. Verdong menorehkan catatan sejarah itu usai Lili finish di posisi ketiga klasemen akhir Liga Prancis dengan mengoleksi 61 poin. Lili berada di bawah sang juara Paris Saint-Germain dan runner-up yang ditempati oleh Lens. Demikian stasiun informasi jalur informasi terkini bercahaya FM Cilacap.

0: Gean tembang gending klangenah.
1: Kean tetambang kening lak lak lak lang nan rama rama yo ya yo ya ya apa humus tol kayak miki ke kilaku nembok oh yang umat dan angel ke apa tapak beriwe yo komputer sebelah kiri mandan angel kursit sarap buka. Oke, saya mau membaca Fase Pookes. Rika cokan mancing apa orang gar mancing nang endi ya? Oke. Aziza hadir jang mancing ya saben dina esuk sore awan wengi ramane kaki ora kerja. Waduh. Mancingnya nang ngarepan bae nusa do bukan ilang ya, Lek, sabarka. Coki soca Mbah Jigol. Ngene pada mancing ngare ngarepanku. Alhamdulillah. Ya betul, Mbok. Kegondol nang Ian Putra Anggara medeni kayak menyangga. Oh iya, oh iya. Menyangga kok, ngerti menyangga kok. Falkah. Ya Timin, mancing nang parit kue. Takon Timin, apa kon duwe parit? Belang endi? Terus Kisah Putra hadir siang jengtel. Ya kadangan mancing tremosi lah. Ian Putra Anggara mancing ya nang serayu lo gawa kono kulon kae kulon pasar kono barka barka hadir jeng ya cokane malah sing sering kok mancing ciwi ciwi ayat demit serayu jangan ditanya oh itu pemancing ulung itu Bos Kirno ora del sikinya wis ora kober paling-paling mancing kerusuhan saya kayak pak besiki ya wis ora oh wis ora ya mancing wong menkon pada tuku material mebel karo kasur sing mentul-mentul lah amendina asik oh iya lo sing mentul-mentul ora mentul-mentul men aja kepet kayak ngone ninine kae ninine wilet kepet kasure Birli ora gelem bali ngene ini nih soale kasur ora kapet kasur ini nih kapet yang mancingnya mancing duit iya kaya mancing duit ini terus cari barga ya iyalah jangan apa bos Kirno juragan ya iya berkah jaya selalu berkah dan jaya ngulin jenengi berkah jaya iya orang jenengi anu toko ne nama toko anu mancing ciwi ya orang lah orang berkah jaya abadi makmur ya kan sejahtera Indonesia ya kue umus tolinga ngapa kepo anu we ane numa dan angel kie kaya ya rat telepon kie ya timin apa min kok jaluk lagu ya min jaluk lagu apa ya min mau min wis lagu ne miki ya min kue min lagu ne min iya halo tekian Waalaikumsalam.
2: Ya,
1: Ranang menganti.
2: Kepri kabar.
1: Alhamdulillah sehat, sehat, sehat. Panas orang kono yar?
2: Orang yuk.
1: Ah, yuk.
2: Cemeter.
1: Oh iya, berarti sama ya nakane.
2: Mbak nyon lagune ana ora ya?
1: Ayam burung ati
2: padange bulan.
1: Waduh, dawa temen kowe. Langit tengati pedang yang mulanya belanja di semarang pasar Saliwangi dengan Mada Nato
2: ada buka kue lagi
1: ya nyadak belanja mulane
2: tuh yang datang belanja ya
1: iya
2: angin pasar bayi ngapain
1: pakaian
2: cakal potong oh aku pakaian
1: ya Mada Nato kan sing campur sari ya oh iya iya ya. Anak-anak campur sari anak ya Iya, nah campur sari engko. Nyong wis calling maring Pak Ule, kul nyong di ngengei hei kowe. Koretan ora apa-apa iku jere. Yang kotak jiyo jujukna, yang Pak jujukna ya, ya iku jere. Yang mbok jujukna mbok ora kok sabar. Ya. Ya.
2: Ya. Harus ya bukan lagu kue
1: anak kami ini kok disalami-salam nangkai sampai jenengannya kumbang
2: kumbang sih kan di sayap
1: iya dengan tup
2: ya salam balik kok kumbang sih kan di sayap
1: apa mikir disini
2: mama langitnya ngati padangnya bulan.
1: Oh, langit tengah di padang bulan. Anane pada angin wengi dening ya. Mang kayane judulnya tuh kue jam, yar.
2: Kue, anu gusya kemik apa gusya engko ngomong apa lah kue. Anu ngomongna tapi anu ora ana sing kue lho, Mbak, diglandang kue.
1: Oh. Dan ana kue kue judulnya. Anane lewat angin wengi terus lintang ati dewek. Iya, aduh.
2: Lintang ati dewek kok ana padange bulan?
1: Ora, lintang ati.
2: Ya wis lah gak apa-apa lintang ati
1: ya
2: apa-apa.
1: Oh iya. Ya, mok-mokan kowe. Ya.
2: Iya. Nek kok mama nok ke kang siang ya. Mungkin ge sehat selalu mah, bersama keluarga. Terus Kang Dimas. Mama Eri, terus Mama Rizky, terus Bang Ali, terus ko apa yang bela ya? Ucapannya sugeng siang lah, sugeng siang katakan.
1: Okay.
2: Ini ko pakai juga kan kalau Mama Cantika.
1: Okay.
2: Ucapannya sugeng siang, sugeng istirahat, sugeng juga sehat lancar terus kecil. Kau Mbak Adil ya juga ngai tugas sehat selalu
1: bersama keluarga. Amin. Terima kasih. Amin.
2: Amin. Sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin.
2: Matur nuwun.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yara yara yara yara yara yara yara. Sesuai teman ya, ya timin. Mungkin sih nyeluk kai. Obis ya mau ya, kumus tolinga tarkam nyun apa mau ya, dan angel temen dibuka ke, oh set. Apa kumus tol? Ke, apa klik ke? Ah ke, kepriwe, ceng.
2: Paning batin yen kulo beli tati kawin.
1: Astagfirullah.
2: Ora bakal luru kanti.
1: Ser. Nyanyi
2: neng Mbak Adelia guyu. Aku tuli melu guyu nang ngarep radio
1: gegek. Apa iya tuli di syuting? Oh. Di syuting, Bu. Sing siji kamera HP, sing siji kamera syutingan, sisi kamera syutingan, sisi kam HP nenggo rekonan radio, ya kue. Soalnya kita kan nang kene, nang komputer bu, ke HP nang komputer begono, jadi ne bisa langsung masuk. Kira-kira jonggrang, stok siap naro jonggrang ya lo. Pisau tersenol, roro jonggrang, mikir sana roro jonggrang, oke, roro jonggrang, misalnya tak putar roro jonggrang banyak, oke, parkir engko, oke, siki pisau tersenol disit, ya min, nyate min, madang sisit min, nggak sisit teman arah sing jaluk maningin, enak lah kune kok, kimi kisi kumbang tanpa entuk. Sugeng siang nang lagu niki. Aduh, Bang. Madang, Bang. Ada. Mangani es bae. Es bae. Bu beler.

0: Gipiak temen, armari ngendi Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jangan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa Tun?
1: Iya yuk, wis langganan kawit geniel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane komplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Ih, nomornya siapa ki ya?
5: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
1: Enggih, Laras. Niki nomornya sinten, Gi?
5: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini, kami mau menginformasikan kalau barang Ibu sementara kami tahan.
1: Hah? Tahan?
6: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak. Bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya. Barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
5: Ih, mamake, setiap saat kawenyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik, jan. Ora kaya, bojonenyong mempesona.
7: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
5: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
8: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini.
9: .3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentu-mentu-tutu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenine kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur ti ana.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat besi ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Pak, nyong melu warung tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Waktu kau ngiklik temen
6: lagi ya kok waktu kau mari-mari
7: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
8: Jika kau pengen ngerokok sih mereka kaya waktu
6: anak rokok legal karo ilegal lah gue sing legal sing kepriwe
8: jelasnya gue kan ngerokok sing orang kaya waktu rokok legal gue sing anak pita tukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita tukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
9: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
10: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
11: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap Nur. Alhamdulillahirabbil alamin. Ki Puput Cirahayu, sekarang siang Puput, apa kabar Puput? Nggih, Puput. Lagi nang ndi, Bu? Sandingane apa kowe, Bu? Salam yang bukan cabatir KB bercahaya ya ceng nyong yok lagune mendem kangen lah iyalah bubu solingnya pripun bu ngem nyong ngemil roti kietel rotinya roti apa bu roti berbedan bu apa anu singgo bedang esuk. Jangan-jangan anu sih gue badang ngesuk malam wis di ipit-ipit. Oh, roti kue. Ya, halo Tekean.
1: Halo Tekean. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Tekean,
0: Mbak
1: Tarang. Petarangan metu.
0: Petak. Oke.
1: Sehat, Mbak Del.
0: Alhamdulillah.
1: Wis tuku jan apa, Mbak?
0: Kukudan dalam meneng kok ora bu kok jam telung kok anak tamu bu sing bapokan sing anu pedus bu takon ya bu.
1: Oh iya iya
0: sing kaitane pedus
1: anggere ora mari ngalas ngarit.
0: Oh jare digawa radione. Iya ya ngarit ya jam telu ya.
1: Iya boke siana ya kue apa jenenge senggot
0: yang kok jam teluan senggot kok jam teluan.
1: Oh iya
0: Teku lagu enak
1: yang enak ya. Angger radione kena digendong ya tegendong.
0: Oh iya ya. Pokoknya. Oke. Iya.
1: Ya. Salame anu Mbak Del.
0: Iya.
1: Anggo Ibu Oni, Ibu Sutira, Bunda Rizki, Bunda Harti, Mak Enok, Mbak Osa, Mbak Mar, Mamat Santika, Mbak Kadol.
0: Ya.
1: Mama Rohimah. Kumbang Asmara, Mas Barka, Pak Ceja Marjono, Pak Amin Masdur, Pak Hadi Haji Bara, Kang Kuswo, Mas Dimas, kue anu mangasih ngambane metu apa ora?
0: Oh metu, ambane sebaya.
1: Oh, abis mancing nang Kali Serayu mbok ya?
0: Iya.
1: Ya. Kanggo Babe Sukar, Mbah Karti, Pak Bening. Terusan Likyat Timis. Ya kanggo kabian bae lah singa esi nyimak teh gane badel. Moga-moga ya badele sehat selalu rezeki lancar pul barokah.
0: Amin.
1: Matur nuwun badel. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Petarangan petok-petok. Ya. Roti badawi ngi sing diiklanake lho. Cocok lah cookies. Bolong tapi enak. Kayak gue ya bu ya. Iya, kayak lagu nih jajal nggak Mbak Yara. Lagu nih tapi kayak judulnya ya Wah Yuning Langit. Singana langit-langitnya gue. Ya, widuh Bubu Cirahayu telepon. Aduh gue selalu bubuk. Enak banget lagu nih gue. Wah Yuning Langit. Jal ya. Yer.
2: Iya.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye bodol.
1: Is bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye kasure nenek kepet.
1: Nyong bingung bu.
0: Is usah bingung pak, mari ngone Pak Kirno kasur abrak-abrak material apa bayana nang anak sisan gawe tuku semen keng anak nggo dandan dapur ti anak
1: ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya percaya ngone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
0: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
1: Wah nyong ana ya bu ibune rasa melu.
0: Iya nyong melu warap tuku kasur mentul-mentul po.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, teborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Pak, tahun kie anak kedewek lulus SMP terus arep lanjut nang sekolah nang endi ya pak?
1: Jajal takon bocah ibu, mbok wis duwe pandangan dewek.
5: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC pak.
4: SMK BBC? Apa gue?
5: SMK Bina Bakti Cilacap mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global mak. Dadi lulus sekolah ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan mak?
4: Wah nek kaya gue mamak setuju banget ya pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
1: Iya mak, Siki wis jamane kerja go global go internasional. Ya ayu bapak daftarnya Siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
3: Benar sekali, mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung, yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
6: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
2: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
7: Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, tekene rampung. Matur nuwun, nanti jam habis ini ada Berita Indonesia Live. Terus jam 3 nanti kita tampil di Dopokan ya Lur. Ada tamu nanti, ada juragan pedus. Bagaimana sih strategi cara mencari uang lewat wedus, kambing gitu ya guys. Sampai jumpa di jam 3. Selamat siang.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia. Kembali berjumpa dalam program Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live edisi Senin 18 Mei 2026 kali ini bersama Radio Host LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali menyuguhkan beragam berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif akan hadir di tengah ruang dengar Anda bersama saya Nadia Risna. Manapun. Pendengar Berita Indonesia Live, di sesi pertama ini kita awali informasi pertama dari LPPL Radio Suara Rakyat Hulontalo Provinsi Gorontalo bersama reporter Thomas Tamu yang akan mengabarkan Wagub IDA tekankan kolaborasi dan data akurat untuk rehabilitasi narkoba di Gorontalo. Silakan informasinya.
1: Manapun Anda berada, Pemerintah Provinsi Gorontalo menegaskan komitmennya dalam mendukung upaya rehabilitasi narkoba melalui program kolaborasi lintas sektor dan integrasi data yang akurat. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syaida Rusli Habibi saat menghadiri rapat koordinasi rehabilitasi sekaligus penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS Lembaga Rehabilitas Berkelanjutan Mitra BNN di Aula BNN Provinsi Gorontalo Senin 18 Mei 2026. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syaida Rusli Habibi menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatannya karena harus menghadiri peluncuran Open Data Gorontalo bersama Wakil Duta Besar Australia. Ia menjelaskan bahwa semangat satu data tersebut juga sangat penting diterapkan di bidang kesehatan, termasuk data penyalahgunaan narkoba, agar investigasi dan bantuan yang diberikan pemerintah bisa tepat sasaran. Wagub IDA juga menceritakan tentang operasional institusi penerimaan wajib lapor atau IPWL di tengah efisiensi anggaran, serta beratnya stigma sosial yang membuat mantan pecandu ragu kembali ke masyarakat. Meski demikian, Pemprov Gorontalo melalui Dinas Sosial terus bergerak nyata dengan memberikan bantuan modal usaha seperti alat perbengkelan, pembuatan kue, hingga perlengkapan salon, agar para mantan pengguna dapat mandiri secara ekonomi dan kembali produktif. Menutup arahannya, Wagub IDA berharap rakor ini dapat menyampaikan persepsi, memperkuat mekanisme rujukan yang efektif, serta membangun cara pandang masyarakat yang lebih humanis. Pulih itu bukan mustahil, dan rehabilitasi bukan sebuah hukuman. Demikian, saya Thomas Tamu, reporter LPPL Radio.
0: Pendengar, terima kasih rekan Thomas, selamat bertugas kembali. Berita kedua, di sesi pertama, informasi dari LPPL Radio Lansekmani FM, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Ada reporter Romi Yeni yang telah bersiap akan mengabarkan, 6 SPM Mekarjaya resmi diluncurkan, upaya perluas layanan dasar masyarakat Kecamatan Koto 7. Silakan rekan Romi Yeni.
2: Pendengar, Pemerintah Kecamatan Koto 7 secara resmi meluncurkan program Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal tingkat kecamatan yang dipusatkan di Posyandu Mekarjaya, Nagari Gugue, Kabupaten Sijunjung pada Selasa lalu. Langkah inovatif ini merupakan tindak lanjut nyata dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 guna memperkuat integrasi layanan sosial dasar di tingkat akar rumput. Melalui transformasi ini, fungsi posyandu diperluas sehingga tidak lagi hanya berfokus pada kesehatan ibu dan anak, melainkan mencakup 6 bidang pelayanan dasar sekaligus, yaitu kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, dan ketertiban umum serta sosial. Acara peluncuran yang berlangsung khidmat ini dihadiri oleh jajaran pejabat penting dan pemangku kepentingan lintas sektor. Tampak hadir para kepala organisasi perangkat daerah atau OPD dari DPMP TSP, Dinas Kesehatan, Dinas Dalduk KB, Satpol PP, Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Pekerjaan Umum, hingga Dinas Sosial. Selain itu, jajaran tingkat kecamatan dan nagari turut memadati lokasi, mulai dari Ketua Tim Penggerak Posyandu Kecamatan Koto 7, Unsur Forkopimcam, Kepala Puskesmas Kabupaten Sijunjung, Koordinator Penyuluh KB, Kepala KUA Koto 7, Wali Nagari Sekecamatan Koto 7, Tokoh Masyarakat Nini Mama, Bundo Kanduang, Dokter, Bidan Desa, serta para kader posyandu. Ketua Tim Penggerak Posyandu Kabupaten Sijunjung Nyonya Riri Beni Duifa dalam arahannya mengungkapkan rasa bangganya karena Sijunjung menjadi kabupaten pertama di Sumatera Barat yang meluncurkan program ini. Ia menjelaskan bahwa cakupan 6 SPM ini menyentuh siklus hidup manusia dan keberhasilannya sangat bertumpu pada integritas serta kerja keras para kader di lapangan. Dukungan penuh terhadap transformasi ini juga disampaikan oleh Camat Koto 7, Erik Sedenov, SIP. Beliau menegaskan bahwa perluasan fungsi posyandu merupakan langkah strategis untuk mendekatkan akses pelayanan publik kepada warga agar lebih terukur dan komprehensif. Erik berharap seluruh kader dapat terus meningkatkan kompetensi mereka dalam mengelola layanan lintas sektor yang baru ini. Dengan diresmikannya posyandu 6 SPM ini, para kader diharapkan dapat cepat beradaptasi dengan sistem pelaporan baru. Sementara masyarakat diimbau untuk memaksimalkan fasilitas pemeriksaan, kesehatan gratis, dan layanan sosial terintegrasi ini setiap hari. Demikian berita yang disampaikan oleh LPPL Radio Lansekmania FM untuk Berita Indonesia Live.
0: Romi Yeni dari Lansekmania FM Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, terima kasih laporannya. Dan berita ketiga di sesi pertama dari LPPL Radio Giri Suara Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, yang akan mengabarkan pemerintah Kabupaten Wonogiri raih penghargaan nasional capaian perekaman KTP elektronik 100%. Silakan reporter Dias.
3: Selamat siang LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Wonogiri kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional dengan menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai wilayah dengan capaian perekaman kartu tanda penduduk elektronik KTPL tertinggi. Kabupaten Wonogiri berhasil mencapai 100% perekaman dari total penduduk wajib KTP. Penghargaan tersebut diserahkan langsung Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ditjen Dukcapil Kemendagri. Penyerahan penghargaan dilaksanakan dalam kegiatan peningkatan kapasitas pengelola data kependudukan bagi aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten Kota tahun 2026 yang berlangsung belum lama ini di Saviro Hotel Depok. Kepala Disdukcapil Kabupaten Wonogiri Herdian mengatakan bahwa penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi pemerintah pusat atas keberhasilan daerah dalam memastikan seluruh warga wajib KTP telah melakukan perekaman KTP elektronik. Keberhasilan itu tidak terlepas dari berbagai langkah strategis yang dilakukan pemerintah daerah melalui pelayanan administrasi kependudukan yang aktif dan inovatif. Pemerintah Kabupaten Wonogiri secara konsisten melaksanakan pelayanan jemput bola perekaman KTPL di Panti Sosial, SLB, Rumah Warga Berkebutuhan Khusus, hingga kelompok masyarakat rentan yang memiliki keterbatasan akses pelayanan. Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan kelurahan, operator pelayanan, serta partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam tercapainya capaian tersebut. Kolaborasi yang baik antara seluruh pihak mampu memastikan tidak ada warga wajib KTP yang tertinggal dalam proses perekaman. Dikatakan juga bahwa capaian perekaman KTPL 100% juga menjadi indikator penting keberhasilan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Wonogiri. Data kependudukan yang akurat dan lengkap memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai program pemerintah, mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, pemilu, hingga transformasi pelayanan publik berbasis digital. Dengan penghargaan nasional tersebut, pemerintah Kabupaten Wonogiri semakin memperkuat komitmennya dalam menghadirkan pelayanan publik yang profesional, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Demikian saya Dias dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia.
0: Terima kasih Dias laporannya.

0: Pendengar LPPL Indonesia, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran Berita Indonesia Live. Berita Indonesia Live disiarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Sedangkan siaran re-airing dapat disimak esok harinya pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh anggota Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar Berita Indonesia Live, kita memasuki sesi kedua Berita Indonesia Live hari ini. Sesi kedua akan diawali dengan Persada ID Talk dengan informasi e-court layanan pengadilan Denpasar bersama reporter Adiani. Silakan Adiani.
2: Selamat siang pendengar seluruh Indonesia. Saat ini saya Adiani sedang bersama dengan narasumber dari PN Kota Denpasar. Ini ada Bapak Rudi Ananta Wijaya SHMHLI yang akan menyampaikan terkait dengan e-courtnya warga kota. Kita sapa dulu tapi sebelumnya ya Pak Rudi, gimana kabarnya?
3: Kabar baik untuk pagi ini dan semoga baik untuk kedepannya.
2: Oke. Nah, ngomong-ngomong soal e-court nih Pak Rudi, kita pengen tahu e-court ini apa sih Pak Rudi?
3: Jadi e-court ini adalah suatu proses layanan dari Mahkamah Agung dalam ini Pengadilan di Klaten bahwasanya terkait dengan administrasi perkara perdata pada umumnya sejak dari awal pendaftaran sampai dengan di akhir, sampai dengan putusan, sampai dengan upaya hukum itu semuanya bisa dilakukan secara elektronik.
2: Oke, jadi semuanya digital gitu ya Pak, secara online ya. Oke, warga kota, jadi seperti itu, mengikuti juga perkembangan zaman saat ini ya, semua serba digital. Dari pengadilan negeri pun juga meluncurkan yang namanya e-court. Nah, untuk warga kota yang penasaran dengan e-court lebih lanjut, silakan bisa mengajukan pertanyaan melalui WhatsApp kami di 081338338926. Nah, tadi kita sudah dijelaskan oleh Pak Rudi seperti apa sih e-court ini. Lanjut, kita pingin tahu nih, sejak kapan sih e-court ini diberlakukan di Indonesia, Pak Rudi?
3: Ya, kalau berbicara mengenai sejak kapan, sebenarnya embrionya itu sudah ada sejak tahun 2018 ya.
2: Oke.
3: Ketika ada Perma 3 2018 yang mengatur tentang administrasi pengadilan secara elektronik, kemudian diperbarui lagi dengan Perma yang nomor 1 tahun 2019, ya ini tentang administrasi perkara persidangan di pengadilan secara elektronik, dan ada yang terbaru lagi, Perma 7 tahun 2022 yang memperbarui yang Perma 2019 tadi.
2: Oke, jadi cikal bakalnya sudah ada idenya sejak 2018
3: iya,
2: ya.
3: Betul.
2: Oke, dan akhirnya efektif mulai diberlakukan ini kapan Pak Rudi?
3: Dan mulai efektif ya pada saat itu, sejak diberlakukan saat itulah mulai berlaku sampai dengan sekarang.
2: Oke, baik, sampai dengan sekarang masih ya bisa dilaksanakan terkait dengan pelaksanaan e-court. Nah, tadi sudah dijelaskan ya seperti apa e-court ini, kemudian sejak kapan berlakunya. Dan kita ingin tahu juga kenapa sih akhirnya e-court ini diluncurkan gitu Pak, menjadi satu inovasi. Dan juga perbedaan antara e-court dengan sidang konvensional ini seperti apa? Silakan.
3: Ya, e-court ini sebenarnya diluncurkan oleh Mahkamah Agung sebagai bentuk salah satu apa itu menyikapi perkembangan kekinian juga. Artinya zaman sudah berubah, semuanya bisa lebih efektif, efisien dan mudah, dan pemberlakuan e-court ini pun juga sudah sangat kemarin waktu kita di zaman-zaman COVID ya, jadi sangat-sangat membantu bagi masyarakat. Karena waktu COVID dulu kan kita nggak sempat berjalan keluar atau beraktivitas, sehingga proses persidangan bagi warga pencari keadilan pun tetap harus berjalan. Makanya sebelum COVID sudah ada Perma itu menjadi kemudahan bagi warga masyarakat pada umumnya untuk tetap memperjuangkan apa yang menjadi hak-hak kepentingan hukumnya. Jadi kalau dibedakan antara konvensional dengan e-court, sudah pasti kalau ekot sudah pasti dari sisi waktu, artinya para pencari keadilan maupun yang menggunakan kuasa, apabila ada aktivitas yang lain masih bisa melakukan kegiatan yang lain, karena proses persidangan ini nanti akan dilakukan secara elektronik ya, elitigasi kan. Proses elitigasinya nanti seperti apa, nanti ada mana sih yang bisa elitigasi, mana sih yang bisa harus hadir secara konvensional, jadi seperti itu.
2: Jadi ada beberapa sidang yang memang tidak bisa dilakukan secara digital begitu ya Pak ya?
3: Enggak, artinya begini, di dalam e-court ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan secara elektronik.
2: Tapi
3: dalam perkara yang bersama, untuk hal-hal yang sifatnya untuk pembuktian, misalnya kita harus kesempatan untuk bukti surat, kita kan harus verifikasi, mengecek aslinya, kemudian pada saat pembuktian, pemeriksaan saksi bagi dari kedua belah pihak, otomatis kan juga bisa hadir untuk di persidangan di pengadilan gitu loh.
2: Baik, jadi perbedaan utamanya ini adalah pelaksanaannya ya, begitu ya.
3: Bedanya kalau konvensional itu dari awal sampai dengan akhir ya harus datang kan gitu.
2: Harus tatap muka gitu ya.
3: Kalau yang ikut kan ada beberapa bagian dalam persidangan suatu perkara itu yang sifatnya elektronik, tidak perlu hadir.
2: Baik.
3: Berprofesi sebagai advokat.
2: Baik. Jadi sudah disediakan yang mudah. Silahkan gunakan yang mudah gitu ya Pak.
3: Ibaratnya kalau ada yang mudah, kenapa harus milih yang susah?
2: Begitu. Luar biasa. Apalagi sekarang apa-apa serba digital ya Pak Rudi ya. Jadi dari pengadilan negeri sendiri juga menyesuaikan seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya untuk case yang bisa dilakukan secara e-court ini, apakah semua kasus bisa dilaksanakan sidangnya secara e-court begitu Pak Rudi? Atau ada pengecualian begitu?
3: Ya pada prinsipnya semua perkara perdata bisa dilakukan mekanisme e-court, elitigasi sesuai dengan tahapan-tahapan yang seperti saya jelaskan di awal tadi.
2: Jadi semua tahap semua kasus perdata tapi tahapan-tahapannya ada yang mana yang online, yang mana yang harus menuju ke pengadilan begitu ya. Baik. Terima kasih banyak nih ya Pak Rudi untuk bincang-bincangnya hari ini ya. Karena memang membuka wawasan kita terkait dengan pelaksanaan e-court ini sendiri yang ternyata memang sangat memudahkan para penggunanya ya Pak ya. Demikian pendengar, saya Adiani melaporkan untuk Persada ID Talk kembali ke studio. Selamat siang.
0: Demikian pendengar Berita Indonesia Live Persada ID Talk, e-court layanan pengadilan Denpasar. Pendengar Berita Indonesia Live, selanjutnya kita beralih ke Jawa Timur. Dari LPPL Radio Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, ada Anggun yang akan melaporkan. 3 jemaah haji Kabupaten Pasuruan wafat di Tanah Suci. Reporter Anggun, silakan laporannya.
4: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Kabar duka menyelimuti rombongan jemaah haji asal Kabupaten Pasuruan yang tengah menunaikan ibadah di Tanah Suci. Hingga pertengahan Mei 2026, tercatat 4 jemaah meninggal dunia, baik saat berada di Madinah, Mekah maupun setelah sempat menjalani perawatan di Indonesia. Hal tersebut seperti yang disampaikan PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Pasuruan, Ahmad Marzuki, saat dihubungi via sambungan seluler langsung dari Tanah Suci Mekah, Minggu 17 Mei 2026. Jemaah pertama yang wafat adalah Komariah. Beliau meninggal dunia saat berada di Madinah pada 26 April 2026. Selanjutnya, Abdul Wahid dari Kloter 7 Sub meninggal di Mekah pada 7 Mei 2026. Kemudian, jemaah atas nama Jumayyah binti Abdul Ghafur juga dilaporkan wafat di Mekah pada 13 Mei 2026. Sementara satu jemaah lainnya, Abdul Kohar dari Kloter 6 Sub meninggal dunia di Pasuruan setelah sempat mengalami gangguan kesehatan sebelum keberangkatan. Gus Anis, sapa akrab PLT

0: bukti dan juga membawa nusuk sebagai identitas jemaah haji yang sah agar bisa memasuki wilayah Masjidil Haram dan juga wilayah Ar-Musna.
1: Sementara itu, di tengah suhu ekstrim di kota Mekah yang mencapai 44 derajat Celcius pada siang hari dan 30 derajat Celcius pada malam hari, pihak Kemenhaj mengingatkan seluruh jamaah untuk lebih disiplin menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah haji. Saya Anggun mengabarkan untuk Berita Indonesia.
2: Terima kasih Anggun, selamat bertugas kembali. Berita selanjutnya, buka Piala Bupati U13 dan U15, Bupati Tangerang tegaskan komitmen regenerasi atlet sepak bola. Selengkapnya dilaporkan Andri dari LPPL Tangerang Radio Kabupaten Tangerang, Banten. Silakan, rekan Andri.
3: Dengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Tangerang Muhammad Meiso Rasid secara resmi membuka turnamen sepak bola Piala Bupati Cup 2026. Kelompok usia U13 dan U15 di Training Ground Stadion Indomilk Arena Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Dalam sambutannya, Bupati Meiso Rasid menegaskan pentingnya kompetisi kelompok umur yang berjenjang dan berkesinambungan sebagai fondasi utama regenerasi dan mencetak pemain masa depan daerah. Menurutnya, pembinaan berjenjang dan berkelanjutan sejalan dengan harapan Presiden Persita Tangerang Zaki Iskandar bersama jajaran manajemen agar kompetisi sepak bola di Kabupaten Tangerang terus berjalan secara konsisten demi menjaga mata rantai pembinaan atlet usia dini. Dia juga memberikan pesan kepada seluruh pemain dan ofisial untuk menjunjung tinggi sportivitas dan menjaga kondisi fisik serta mental agar mereka semua dapat siap bertanding secara maksimal. Sementara itu, Sekretaris PSSI Kabupaten Tangerang Haji Memet mengungkapkan bahwa ajang Piala Bupati Cup 2026 diikuti sebanyak 30 tim untuk berbagai kategori. Jika digabungkan dengan kompetisi kelompok umur sebelumnya, tercatat sekitar 2.165 pesepak bola muda aktif dalam pembinaan sepak bola lokal Kabupaten Tangerang. Pihaknya berharap dengan dimulainya Piala Bupati Cup U13 dan U15 tahun 2026 bisa melahirkan generasi atlet sepak bola muda tangguh, sehat, berprestasi, dan mampu mengharumkan nama Kabupaten Tangerang di tingkat nasional maupun internasional. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Andri dari Tangerang Radio untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih Andri dari LPPL Tangerang Radio Kabupaten Tangerang, Banten. Pendengar Berita Indonesia Live, event Selawiran 2026 Dongkrak Gaya Hidup Sehat dan UMKM dari LPPL Selawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah akan disampaikan reporter Sofia. Silakan informasinya.
4: Dengar-dengar Berita Indonesia Live, Bupati Tegal Iskak Maulana Rohman secara resmi membuka kegiatan event Selawiran dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Tegal ke-425 di Gor Trisanja pada Minggu 17 Mei 2026. Kegiatan ini mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat dengan diikuti sekitar 1.200 peserta, baik dari Kabupaten Tegal maupun luar kota. Bupati Iskak mengatakan tren olahraga lari kini telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Menurutnya, kegiatan tersebut membawa dampak positif baik bagi kesehatan maupun perekonomian masyarakat, seperti yang dituturkannya berikut ini.
5: Ya, salah satunya juga ini kan multi efek ya. Jadi masyarakatnya sehat juga, terus juga dari banyak pelari dari luar kota, tentunya ini juga efeknya ke perekonomian. UMKM jalan, muncul apa namanya ini ada bot-bot ya, stand-stand makanan, bisa melibatkan UMKM, masyarakat juga ekonominya berputar.
4: Ia mengungkapkan antusiasme masyarakat terlihat sejak sebelum perlombaan digelar. Selain menumbuhkan budaya hidup sehat, event tersebut juga memberikan efek ekonomi bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Tegal terus berkomitmen mendukung pembinaan olahraga melalui KONI maupun penyedia sarana dan prasarana olahraga. Dari LPPL Slawi FM Tegal, Jawa Tengah, Sofia mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih rekan Sofia untuk laporan Anda. Pendengar Berita Indonesia Live, kita telah berada di sesi terakhir pada Berita Indonesia Live edisi hari ini, Senin 18 Mei 2026. Kita awali terlebih dahulu dengan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasianto. Silakan Aan Kasianto.
6: Bapak Indonesia Analis Pengembangan Lembaga Pembiayaan OJK Iwan Partogi mengatakan permintaan emas nasional yang terus meningkat menjadi peluang untuk pengembangan kapasitas produksi dalam negeri dan optimalisasi sumber daya emas yang ada di masyarakat. Dijelaskan oleh Iwan mengungkapkan bahwa volume impor emas batangan Indonesia terus mengalami peningkatan sepanjang 2016 hingga 2025 dengan rata-rata pertumbuhan mencapai

0: 29,10% per tahun. Pada 2025 sekitar 89% impor emas Indonesia masih berasal dari Australia, Hong Kong, Singapura, Jepang, dan Swiss. Dilanjutkan bahwa saat diskusi membahas perkembangan regulasi pengawasan hingga potensi ekonomi bank emas yang diselenggarakan oleh Universitas Kristen Indonesia, dalam keterangan dikutip di Jakarta, dia mengatakan bahwa bank emas atau bullion bank bukan merupakan lembaga atau badan hukum tersendiri, melainkan kegiatan usaha yang dilakukan lembaga jasa keuangan. Dasar hukum praktek tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK, khususnya pasal 130 hingga pasal 132. Sementara itu, analis perdagangan ahli utama BPPTI MSIS menyebut, perdagangan emas digital yang diawasi pemerintah wajib memiliki aset dasar atau acuan underlying asset berupa emas fisik nyata. Menurutnya, regulasi perdagangan emas digital dibentuk untuk mencegah praktik perdagangan emas tanpa fisik yang berpotensi merugikan masyarakat. Laporan khusus redaksi Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Aan Kasianto. Kita beralih ke LPPL Radio Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur bersama reporter Wina yang akan melaporkan Bupati Magetan menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto dan memberikan penghormatan serta mengawal prosesi keberangkatan hingga pesawat kepresidenan resmi take off menuju Jakarta. Silakan Wina laporannya.
2: Terima kasih, selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Presiden Prabowo Subianto tiba di pangkalan TNI Angkatan Udara Iswahyu di Kabupaten Magetan dalam rangka kunjungan kerja ke Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Tuban pada Sabtu 16 Mei 2026. Bupati Magetan Bunda Nani bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Lanut Iswahyudi Marsma TNI Muhtadi Anjar Legowo serta Kapolres Magetan AKBP Raden Eri Bangun Prakasa menyambut langsung kedatangan Kepala Negara Republik Indonesia tersebut. Kunjungan kerja Presiden Prabowo kali ini membawa sejumlah agenda strategis yang berfokus pada penguatan ekonomi kerakyatan hingga ketahanan pangan. Dari pangkalan TNI Angkatan Udara Iswahyudi, Presiden Prabowo melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Tuban untuk menghadiri sejumlah rangkaian kegiatan. Selain itu, Kepala Negara juga akan meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, dan selanjutnya Presiden Prabowo akan menuju Kabupaten Tuban untuk menghadiri panen raya jagung serentak kuartal 2 tahun 2026. Sebelumnya, Presiden Prabowo bersama rombongan terbatas diketahui bertolak menuju Lanut Iswahyudi dari pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta sekitar pukul 6.50 waktu Indonesia Barat. Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam penerbangan menuju Jawa Timur, diantaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya serta Wakil Menteri Pertanian Sudaryono. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertolak menuju pangkalan TNI Angkatan Udara Iswahyudi Magetan setelah merampungkan seluruh rangkaian kegiatan kunkernya di wilayah Nganjuk dan Tuban. Kunjungan kerja di kedua kabupaten tersebut berjalan dengan lancar sebelum Kepala Negara beserta rombongan bersiap untuk kembali ke Ibu Kota Jakarta. Demikian informasi dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Wina, selamat bertugas kembali. Pendengar Berita Indonesia Live, kita lanjutkan informasi berikutnya dari LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Ada reporter Fitri Hidayah yang telah siap melaporkan berita distribusi BBM bersubsidi di SPBU Kalsel dipastikan tepat sasaran. Silakan rekan Fitri Hidayah laporannya.
3: Baik, terima kasih Nadia. Dari Kalimantan Selatan kami kabarkan bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bergerak cepat menyikapi keluhan masyarakat terkait distribusi solar subsidi dengan melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah SPBU di wilayah Banjarbaru dan Banjarmasin. Kegiatan yang melibatkan Satgas BBM bersama unsur TNI, Polri, dan stakeholder terkait tersebut dipimpin Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Prop Kalsel Arya Dinor, didampingi Kepala Dinas Perdagangan Kalsel Ahmad Bagiawan. Sidak dilakukan atas arahan Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin sebagai langkah cepat pemerintah daerah memastikan distribusi BBM subsidi, khususnya solar dan biosolar, berjalan sesuai aturan serta tepat sasaran di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Prop Kalsel Arya Dinor mengatakan, pemerintah ingin memastikan dua hal utama dalam pengelolaan BBM subsidi, yakni ketersediaan pasokan dan pemerataan distribusi kepada masyarakat. Pemerintah tidak ingin masyarakat maupun supir angkutan menjadi korban akibat adanya penyalahgunaan pengelolaan BBM subsidi di SPBU. Karena itu, pengawasan langsung dilakukan bersama aparat penegak hukum dan Satgas BBM. Selain memastikan distribusi tetap lancar, pemerintah juga mengedukasi pengelola SPBU agar pengelolaan BBM subsidi tetap sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Aryadi menegaskan, sanksi terhadap penyalahgunaan BBM subsidi cukup berat sehingga seluruh pengelola subsidi diminta mematuhi aturan dan menjaga distribusi agar tepat sasaran. Dari hasil pemantauan di lapangan, tim gabungan tidak menemukan indikasi penyelewengan maupun praktik pelangsiran BBM subsidi. Kondisi antrian kendaraan di sejumlah SPBU juga terpantau tertib dan terkendali. Dalam sidak tersebut, pemerintah juga menyoroti pentingnya penerapan sistem barcode di SPBU Pertamina untuk mendukung pendistribusian BBM subsidi berbasis data kebutuhan real masyarakat. Menurut Aryadi, sistem barcode membantu memastikan distribusi BBM subsidi berjalan lancar, lebih transparan dan tepat sasaran karena suplai BBM dari Pertamina disesuaikan dengan data penyaluran di lapangan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan pengawasan distribusi BBM subsidi akan terus dilakukan secara berkala melalui sidak terbuka maupun tertutup bersama Satgas BBM dan aparat penegak hukum untuk menjaga stabilitas distribusi energi di daerah. Dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, saya Fitri Hidayah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Fitri Hidayah dari LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dan berita keempat di sesi ketiga dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, yang akan mengabarkan IPSI Kalimantan Barat lantik pengurus IPSI Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya. Silakan reporter Awang Aji Wasita informasinya.
4: Terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, Ikatan Pencaksilat Indonesia Provinsi Kalimantan Barat menggelar pelantikan pengurus IPSI Kota Pontianak dan IPSI Kabupaten Kuburaya masa bakti 2026-2030 di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat Minggu 10 Mei 2026. Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Umum IPSI Kalimantan Barat, Alexander Wilio, yang juga menjabat sebagai Bupati Ketapang. Dalam sambutannya, Alexander Wilio menegaskan bahwa pencaksilat bukan sekedar cabang olahraga, melainkan warisan budaya leluhur bangsa yang harus dijaga, dilestarikan, dan dikembangkan. Menurutnya, penguatan organisasi harus dibarengi dengan peningkatan pembinaan atlet, kualitas sumber daya manusia, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Melalui pelantikan ini, Pengprov IPSI Kalimantan Barat berharap organisasi pencaksilat di seluruh daerah semakin solid, profesional, dan mampu mencetak atlet-atlet berprestasi yang dapat membawa nama Kalimantan Barat bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Demikian yang dapat kami laporkan, saya Awang Aji Wasita dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat untuk Berita Indonesia Live. Baik.
1: Terima kasih Awang Aji Wasita laporannya. Pendengar Berita Indonesia Live, selanjutnya kita beralih ke Bali. Dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar, Bali, ada reporter Bambang yang akan melaporkan BKKBN Provinsi Bali dorong Kota Denpasar memiliki TPA Negeri, TPPKK Kota Denpasar siap berkolaborasi. Rekan Bambang, silahkan laporannya.
5: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Pemerintah pusat melalui Kemenduk Bangga atau BKKBN terus mendorong pemerintah daerah untuk memfasilitasi keberadaan TPA negeri di masing-masing daerah. Menindaklanjuti hal tersebut, BKKBN Provinsi Bali mengarahkan pemerintah Kota Denpasar untuk segera merealisasikan pembangunan TPA negeri di Kota Denpasar. Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Niloh Gede Sukardiasi, saat melakukan audiensi dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar, Nyonya Sagung Antarijaya Negara di Gedung Santigraha Denpasar, Kamis lalu. TPA bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan mewujudkan keluarga berkualitas dengan menyediakan pengasuhan terintegrasi yang aman, nyaman, dan edukatif. TPA bertindak sebagai mitra orang tua untuk memenuhi hak tumbuh kembang anak sekaligus memfasilitasi produktivitas ekonomi orang tua, terutama ibu bekerja. Selain itu, BKKBN Bali juga melaksanakan gerakan Ayah Teladan sebagai edukasi keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak guna mencegah stunting serta program Taman Asuh Sayang Anak sebagai tempat pengasuhan anak yang sehat. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar Nyonya Sagung Antari Jaya Negara mengatakan pemerintah Kota Denpasar telah merancang pembangunan TPA Negeri. Antari Jaya Negara menegaskan siap berkolaborasi dengan BKKBN Provinsi Bali dalam mendukung berbagai program pembangunan keluarga dan percepatan penurunan stunting. Lebih lanjut dijelaskan, Tim Penggerak PKK Kota Denpasar selama ini juga memiliki program rutin posyandu paripurna yang memberikan pelayanan kepada lansia, ibu hamil, dan balita di wilayah kelurahan. Sedangkan di desa, kegiatan serupa dilaksanakan melalui dukungan anggaran APBDes. Setelah kegiatan posyandu paripurna berakhir, masing-masing wilayah diharapkan mampu melaksanakan kegiatan secara mandiri setiap bulannya. Demikian saya Bambang Haryadi dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Bambang dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar, Bali. Dan saudara, dengan berakhirnya laporan dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar, Bali, maka sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sajian Berita Indonesia Live edisi Senin 18 Mei 2026. Saya Nadia Arisna beserta kerabat kerja LPPL Radio Publik Kota Denpasar, Bali, sebagai radio host mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam sehat dan sampai jumpa.

0: Nih, nomornya siapa ki ya?
1: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
0: Enggih, Leres. Niki nomornya sinten, Gi?
1: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini, kami mau menginformasikan kalau barang Ibu, sementara kami tahan.
0: Hah? Tahan?
2: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak, bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
3: Duh, kipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
0: Arep ngedekna barang yuk.
4: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
3: Genit kono. Aduh. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
0: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
3: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
0: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
5: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
6: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
7: ...94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Mak, full kaset didol ya. Kadar wis ora gawe ini es mbok.
2: Ih, aja pak. Barang dari siji kok didol. Wingi TV, pit, anting-antingnya bocah bae wis didol kok. Entong prontong pokoknya. Nyong pisin pak. Utang nang ngendi-ngendi. Nang ngene nagi. Ora tayang bayar. Ora melas kok karo anak bojo pak.
1: Tenang bae mak. Ngesuk mesti ulih ye. 30 juta. Nyong wis feeling kie. Feeling ge mak, feeling.
2: Falang feeling prus, no prus ora ngendel-ngendel. Judi kok dituruti, ora gawe sugih malah gawe kere.
1: Wong wadon desa. Ngertine jangan kangkung.
3: Judi online merusak mental dan kehidupan. Jangan bermain judi online. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lur. Sehat apa sehat? Kudune Rika sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kiye dinane dina Senin, lur. Tanggalnya tanggal 18 Mei. 2026. Kepriwe kiye? Siki kiye wis arep bedak. Badane kuwi badane cara wong Jawane kae badah haji. Ning nanggon kanan-kanane kuwi hari raya Idul Adha. Kepriwe Rika wis pada kurban apa urung? Lah jan korban, korban sing penting aja korban perasaan. Iya. Dornyo gembira banget nang sore kiye ya, kena nuwi sore nyong anu kait esuk. Nyong ketemu tamu-tamu istimewa. Ihir, kita buka tamunya, undang. Plak ketung plak ketung plak ketung plak mangga. Yo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah ke wonge gagah-gagah pisan berarti nyenengke ayu dewek. Ada Bang Mudin, Mahmudin Esos. Oke. Beliau adalah peternak milenial. Peternak wedhus, lur. Wedhus. Ning wonge ora kaya wedhus sawah.
2: Unda-undi.
0: Unda-undi. Untung renangi sore kene jenggot kene ya, yang karena mirip. Bapak Satiwan.
1: Siap.
0: Bapak Satiwan, beliau adalah penjual kambing. Ya, juragan ya. Kemudian ada Pak Sumargo AMD. Selamat sore Pak Sumargo.
3: Selamat sore.
0: Ya, agak maju ke depan kalau ngomong. Iya.
1: Siap.
0: Pak Sumargo ini penyedia pakan. Jadi wedhus kowe kon mangan lur, ora mangan kok kaya nyong apa kaya.
2: Uyingen ya.
0: Iya. Pertinyi ini, wah ini nanti teman-teman boleh berpartisipasi telepon 0-1-1-0-6-0-5-4-4-3 atau WhatsApp ya, atau takon-takon kayak nang in nang live kita lagi live TikTok, ya ke. Jadi ke kan jere temanya jurus cuan, juragan wedhus, boleh cuan ke, ke ya singgo peternak wedhus di sit ke. Kek kan anu beda kayak ar beda Idul Adha kayak menjelang kayak kie. Nah menurut panjenengan gie Mas Mudin gie kan kosulannya kon rosa gie buarin dari makna kie gie bu siap maju ya anu kurang maju miki. Permintaan kambing di tahun lalu perkira kepriwe ya kondisi permintaan kambing dibandingkan dengan tahun lalu itu seperti apa dengan tahun ini kira-kira?
2: Kalau pertanyaan ini sebenarnya ditelontarkan ke dua.
0: Oh,
2: karena
0: itu juga
2: ya karena kita peternak.
0: Oh, iya,
2: mungkin buat beliau Pak ini Satiwan.
0: Oh,
2: ini resep.
0: Iya.
2: Kalau kalau saya di peternak
0: ya salah.
2: Iya,
0: salah.
2: Iya.
0: Mungkin.
2: Enggak apa-apa. Tapi kan jadi lucu kan ya.
0: Ya orang ngerti kok ya mukai peternak ya.
2: Iya, aku peternak.
0: Peternak, penjual, penyedia.
2: Iya. Penyedia juga penjual juga sebenarnya. Pelaku juga, pelaku utamanya iya.
1: Tersangka.
2: Iya. Iya. Ya total ya total pakan, daging, ya breeding.
0: Iya, iya. Kaya kue, jadi rauh kabeh.
2: Tapi kan kita kolaborasi.
0: Oh ya, itu banget kue kucen. Monggo Pak, berarti Pak Sumargo nge?
2: Pak Satiwan.
0: Aduh, Satiwan. Ya, Pak Satiwan. Pak Satiwan, monggo Pak.
1: Bisa dulu lagi pertanyaan Mbak.
0: Oh iya, di menjelang Idul Adha seperti ini
1: ya, baik.
0: Bagaimana kondisi permintaan kambing dibandingkan dengan tahun lalu?
1: Alhamdulillah, untuk tahun ini khususnya untuk kota Cilacap dan sekitarnya permintaannya alhamdulillah meningkat dibandingkan tahun yang lalu Mbak.
0: Gitu ya.
1: Ya.
0: Dan sudah di apa namanya sudah mulai
1: ya udah 50%.
0: Waduh, padahal ini tanggal sekarang tanggal
2: kurang 10 hari.
0: Oh, kurang 10 hari.
1: Iya, betul.
0: Luar biasa.
1: Kita
0: ya
1: sudah di angka 110-an
0: gitu. Waduh, ya. Ada tantangan tersendiri.
1: Oh, banyak, Mbak. Tantangan kita ada banyak.
0: Apa itu?
1: persaingan semakin ketat.
0: Wah, iya.
1: Nah, itu yang jadi tantangan buat kita.
0: Iya, iya, iya. Persaingan
1: kita
0: maksudnya
1: jaga kualitas buat bisa mengalahkan tantangan-tantangan tersebut, Mbak. Seperti gitu, itu, Mbak.
2: Memberikan pelayanan prima lah pokoknya.
1: Kita layanan 100%. Kita jual dengan kualitas yang bagus, sampai diambil, sampai diantar harus masih bagus.
0: Oh gitu ya, gitu. Itu memang menjadi penanggung jawab.
1: Betul.
0: Penjual ya.
1: Betul.
0: Oke. Itu mereka kebanyakan belinya itu lewat telepon, paypon, Instagram, TikTok.
1: Ada.
0: Atau langsung datang ke lokasi.
1: Datang ke rumah, ada dari TikTok, ada gitu. Dari Facebook.
0: Oh, sudah berapa lama sih Pak
1: Mar? Ini? Saya mulai tahun 2010, Mbak.
0: Wah, 2010 sudah lama ya?
2: Iya, iya. 16 tahun berarti.
0: Luar biasa. Berarti sudah berpengalaman ini.
1: Wah. Iya, Mbak. Siap.
0: Ah, nanti aku mau tanya-tanya ciri-ciri kambing yang sehat dan sebagainya nanti ya.
1: Oke.
0: Tapi saya lanjut dulu ke
1: Pak Mudin.
0: Pak Mudin. Nah, ya. Mas Mudin berarti ini penjual kambing juga ya?
2: Peternak.
0: Oh, peternak.
2: Iya, lebih cenderung ke peternaknya.
0: Iya, peternak. Oh iya, peternak milenial ini dikatakan.
1: Kambingnya kambing tertentu, Mbak.
0: Oh iya, kambingnya
1: kan tanda kutip lo ya.
0: Oh.
1: Ya enggak sama, Mbak.
2: Enggak,
1: maaf, enggak ya, sama. Enggak sama kayak kambing konsumsi itu enggak sama.
0: Oh gitu.
1: Ya. Beda. Ayo mencakup segalanya ini.
0: Oh, gimana? Gimana? Bisa dijelaskan
1: mungkin, Bang
2: Mudin? Ya jadi saya fokusnya di ternak, khususnya kambing Etawa. Ya, Etawa itu bisa diambil dari tiga, apa namanya ya, apa sih istilah Pak Marco? Kalau misalkan ada sus, ada breeding, ada
3: spesifikasi.
2: Tiga spesifikasi. Misalkan kita ada breeding, ada susu, ada fattening, kita pembesaran juga bisa, ya, kayak gitu. Jadi tiga aspek ini kita mencakup semuanya. Tapi fokusnya kalau saya di breedingnya itu di kambing Etawa yang untuk kontes gitu. Tapi ya tidak tidak menghilangkan yang ternak yang lain kayak misalkan Jawa Randu gitu. Kita juga sudah memahami aspek-aspeknya gitu untuk breedingnya.
0: Oh gitu. Berarti lebih banyak permintaan atau yang apa nih?
2: Kalau permintaan kita peternak itu
1: hasil anak
0: kan dijual juga.
2: Iya, kita gitu. Jadi anaknya itu yang khusus kontes.
0: Oh, gitu.
2: Itu lebih cenderung itu.
0: Oh, gitu. Memang ada kontes-kontesnya seperti itu?
2: Ada, ada. Di bulan ini aja udah 3.
0: Waduh.
2: Kemarin tanggal 3 Mei, tanggal 10 Mei, sama tanggal 31 besok.
0: Mei. Tingkat apa itu?
2: Itu ada regional Jawa, ada yang lokal, ada yang nasional.
0: Oh gitu.
2: Kebetulan kemarin kambing saya masuk ke podium 2 di Kebumen.
0: Wah, gitu. Luar biasa.
2: Yes. Gitu, jadi.
0: Berarti kebanggaan juga ya?
2: Kebanggaan, kebanggaan.
1: Nilai plus, Mbak.
2: Dari karena itu ada penambahan personal brandingnya ya untuk farmnya sendiri kita bisa menaikkan apa namanya
0: prestis lah ya.
2: Iya,
0: prestis. Luar biasa. Oke, sekarang kita beralih ke
1: penyediaan pakan.
0: Penyedia pakan. Nah, ini Pak Margo ini ahlinya. Sudah lama Pak menyediakan pakan kambing?
2: Ya, lama banget.
0: Pakan orangnya juga banyak.
3: Ya, untuk pakan kambing kita sudah sebenarnya udah lama, cuman masih skalanya kan kecil. Cuman usaha kami terkait dengan pakan kan masih dalam skala untuk konsumsi apa itu namanya kalangan sendiri. Jadi pakan kami itu bukan pakan yang skala pabrikan gitu kan, karena itu konsumsi sendiri sehingga kami itu hanya sebatas mengajak peternak yang lain untuk bisa apa itu namanya peternak secara modern gitu kan. Di sisi lain kita punya kesibukan, kita punya pekerjaan, tapi kita tetap bisa melaksanakan kegiatan usaha di bidang peternakan. Makanya saya mengajak teman-teman khususnya untuk yang punya pekerjaan, punya kesibukan itu konsep budidayanya dengan sistem pakan kering.
0: Oh gitu.
3: Itu seperti itu.
0: Jadi kalau masyarakat taunya, waduh sih gue makannya godong.
2: Godong.
0: Rumput gitu. Ya, rumput. Lah ramban baby sok kok. Gitu ya. Nah, ini kok malah ada penyedia pakannya gitu. Jadi kan masyarakat mungkin bertanya-tanya bentuknya seperti apa? Apa mungkin berindil-berindil, apa kayak bededek
2: nah, kan nah, gitu. Salah satunya saya. Oh, gitu. Karena dianggap peternak milenial karena tanpa saya punya sudah punya kesibukan di kerja tapi kita masih bisa peternak tanpa ibaratnya ngari tanpa ramban gitu-gitu Mbak.
0: Memudahkan
2: justru. Memudahkan karena ibaratnya gini, kalau misalkan kita pengin full 100% penghasilan dari peternak, kita enggak bekerja.
0: Oh gitu.
2: Karena peternak yang benar-benar penghasilannya 100% dari ternak itu pagi siang sore itu carinya rumput. nggak mungkin disambi kerja gitu istilahnya.
0: Nah kalau Mbak Mudin ini memang sendiri di ladang, di tanahnya sendiri apa?
2: Gih, di tanah sendiri.
0: Gitu. Jadi kan kadang ada istilah maro apa ya, Pak? Yeah. Gitu kan biasanya aku beli titipin terus nanti diparo yeah. Gitu ya.
2: Nah, ini justru tantangan yang saya sebagai peternak milenial itu tanpa ngarit, sehingga pagi bangun setelah sholat subuh itu kita fokus di kandang. Kita selesai di kandang, bangun mandi kerja, sore setelah pulang kerja ke kandang lagi.
0: Oh gitu.
2: Tanpa ngarit.
0: Oh gitu.
2: Nah, kambing tetap sehat, bekat pakan yang disediakan oleh Pak Sumargo, itu pakannya sudah nutrisi lengkap itu.
0: Oh gitu.
2: Aspek itu semua 16 macam jenis pakan itu sudah prosentasenya sudah diperhitungkan dengan matang.
1: Betul.
2: Sehingga untuk misalkan kita breeding buat susunya bisa menghasilkan baik, terus untuk penggemukan juga
1: dagingnya bagus.
2: Dagingnya bagus ya gitu.
0: Keren banget nih Pak Margo, ini mendesain sendiri atau mungkin ada tim yang membuat? Ya, mungkin ada mesin produksi yang celing-celing langsung nutrisinya keluar semua cepet gitu atau gimana?
3: Iya Mbak, terkait dengan pakan sebenarnya basic saya itu berlatar belakang memang saya pendidikan di peternakan awalnya itu, terus tindak lanjut memang saya bekerja sambil berusaha gitu kan, sambil berusaha. Lalu saya berpikir kalau saya bekerja ngarit kan mungkin waktunya nggak cukup gitu kan, sementara jam 7 harus di kantor, jam 4 baru sampai rumah, kalau sekarang jam 4 baru keluar dari kantor. Sehingga konsep itu yang saya pikir kita perlu ada konsep pakan kering, tidak seperti itu. Adapun nutrisinya kan memang kita sudah dibekali dulu zaman sekolah. Jadi bahan pakan yang memungkinkan tersedia di sini kita modifikasi, terus kita analisa terkait dengan nutrisinya masing-masing, gitu kan. Terus nanti kita ramu. Nah, kita ramu itu juga kebutuhannya sesuai dengan permintaan. Nah, kalau pakan sendiri kan sebenarnya kalau saya ada 5 garis besar untuk kebutuhan pakan. Yang pertama itu untuk bertahan hidup, pakan itu. Yang kedua itu untuk pertumbuhan. Yang ketiga itu untuk reproduksi. Yang keempat itu untuk produksi. Yang kelima untuk fetus atau bunting. Itu pakannya beda-beda. Itu seperti itu. Kayak halnya misalnya Nun Sewu mbaknya hamil, kondisinya sehat, ke dokter tetap pulang dikasih obat.
0: Iya.
3: Nah obat itu sebenarnya bagaimana agar cara bayi itu sehat, terus nutrisinya tercukupi, kebutuhan apa sih untuk kambing bunting kayak gitu, terus lagi pakan misalnya untuk penggemukan berarti harus memaksimalkan di karbohidrat, ibaratnya kayak gitulah. Fungsinya karbohidrat apa? Yaitu salah satunya untuk pertumbuhan daging, untuk energi kan seperti itu. Terus nanti ada susu, ada lagi berarti yang dinaikkan nanti mungkin di proteinnya itu seperti itu Mbak. Terus kadang-kadang juga ada yang kambing gampang sakit nih. Nah itu sebenarnya salah satu penyebabnya itu juga kekurangan vitamin dan mineral. Itu seperti itulah fungsi vitamin dan mineral itu sendiri kan salah satunya untuk ketahanan daya tahan tubuh, terus tidak mudah sakit, terus membantu pertumbuhan juga, terus ada fungsi-fungsi organ tubuh lah, perbaikan fungsi organ tubuh itu seperti itu. Jadi kami bikin pakan, kami berusaha dari keempat unsur utama itu harus kita masukkan semuanya.
1: Multivit.
3: Jadi masuknya jadi pakan apa itu ya? Pakan lengkap lah.
1: Iya, betul
3: seperti itu.
0: Luar biasa. Jadi memang sudah terstruktur.
2: Betul.
1: Jadi nggak cuma udah multi
3: hanya bahan itu nggak, karena bahannya itu banyak banget saya.
1: Iya.
3: Sumber seratnya nanti kita ambil dari ada kangkung kering, ada pongkol ketela, terus ada sebagian
1: kreci
3: juga dari itu protein, terus nanti ada kulit kopi sebagian seperti itu. Nanti dari proteinnya termasuk dari kleci atau mungkin dari daun-daunan itu nanti ada indigovera, terus ada silisida, terus ada daun
1: nangka.
3: Itu kalau untuk yang dari hijauan, tapi kalau dari kami bahan kering itu untuk sumber proteinnya memang kami dari bungkil kacang kedelai, itu terus itu mungkin ada kobra, terus ada klecinya itu seperti itu. Terus kalau yang lain apa itu namanya karbohidrat, karbohidrat kita ambil dari ada polar, ada dedak, terus ada tepung kaplek, itu kan, terus ada kalau ongkos sekarang itu udah nggak pakai karena kerepotan. Seperti itu. Paling mineralnya kita ambil dari yang jadi.
0: Oke. Berarti ada pabrik sendiri di rumah?
3: Ada.
0: Luar biasa ya. Punya pabrik, punya kandangnya.
2: Dan itu dibuktikan dari hasil kambing-kambing saya di rumah itu alhamdulillah sehat-sehat. Oh, gitu. Dan istilahnya kalau istilah Jawa kayak lisik ya, lisik, bersih. Terus nggak bau, nggak bau dari sisi kotoran sendiri nggak bau.
1: Itu mau dijual sama saya juga barangnya bagus.
0: Oh gitu. Makanya ini bertiga ini sudah kompak sekali.
2: Sebenarnya nggak cuma bertiga, karena kita juga ada kelompok, ada PPWC itu udah terbentuk sebenarnya. Ini kita mewakili salah satunya dari komunitas itu. Betul. Jadi kita saling kerjasama. Oh, gitu. Kayak teman-teman yang belum bisa istilahnya buang kambing, bisa menghubungi Pak Tiwan, bisa menghubungi Pak Marco. Mas tolonglah dijualna, Mas tolonglah jualna kayak gitu. Jadi kita saling tetap saling support. Ya, saling support gitu.
1: Kita dagangan enggak musiman, Mbak.
0: Tiap hari.
1: Setiap hari.
0: Dan setiap hari laku, Pak.
1: Setiap hari laku.
0: Luar biasa. Belinya kemana pembelinya?
2: Ya, dari kita beli dari teman-teman
1: konsumen juga. Dari mitra-mitra itu mitra. Banyak, Mbak.
0: Oh iya, pembelinya?
1: Pembelinya dari masyarakat dari lingkup Cilacap dan sekitarnya.
0: Oh, Cilacap.
1: Pemalang juga.
0: Pemalang.
1: Iya,
0: Pemalang.
1: Iya.
0: Terus cara kirimnya lewat truk atau
1: kita kan
2: ekspedisi kemarin besok ekspedisi.
1: Konsepnya bukan cuma kambing hidup, Mbak, yang kita jual. Kita
2: ada
1: bahan olahan, akeko dan sebagainya. Acara tasyakuran, acara apa itu? Menunya menunya kambing aja, tan kambing guling seperti itu, Mbak.
2: Iya, begitu, begitu.
1: Bukan pedagang musiman, bukan.
0: Oh iya, luar biasa. Jadi aku pikir Pak Tiwan ini yang buka lapak di jalan.
1: Enggak, itu musiman namanya.
2: Iya.
0: Gitu.
2: Pak Marco, Mas Tiwan itu sama konsepnya, kita jual matang juga, jual hidup juga, jadi setiap harinya tetap ada penjualan, entah itu hidup, entah itu matang, gitu.
0: Oh, ini Mang Mais bisa buat hidup ini.
2: Iya, lah itu juga saya juga ingin belajar dari beliau, karena kan nggak selamanya aku pakai seragam.
0: Iya,
2: Pengen belajar.
0: Makanya ada yang takon ini Bu, hari ini tanya ini, kayaknya nggak asing ini yang pakai seragam itu.
2: Siapa itu?
0: Bu Arin, disapa Bu Arin, lagi dengerin, lagi nonton.
2: Bu Arin tahu, Bu Arin tahu. Paham saya. Halo Bu Arin, izin Bu gabung di Percaya MM.
0: Aduh, ini ada Mas Dion juga ini, apa ini?
2: Oh, Mas Dion, iya Mas Dion.
0: Oh, ya salah ya, karena ini pakai ini ya, nggak disebut Pak Bu. Iya. Oke, masih ada beberapa pertanyaan. Kayaknya semakin seru, nggih. Nanti kita lanjutkan kembali setelah yang berikut ini.
4: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
5: Nih, nomornya siapa ki ya?
6: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
5: Enggih, leres. Niki nomornya sinten, gih?
6: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini, kami mau menginformasikan kalau barang Ibu, sementara kami tahan.
5: Hah? Tahan?
7: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak, bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
8: Enggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
9: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
5: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
9: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
5: Oh gitu ya mas.
10: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
11: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
5: Makasih ya mas.
9: Tangan saya jangan ditarik mbak.
5: Habis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
12: Kipyok temen arep mari ngendi tun?
13: Arep ngedekna barang yuk.
14: Lah apa semono kurang gede tun?
12: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. John kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
13: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
12: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris kena toko emas matahari yuk.

0: perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
1: Rucak nanas, rucak koen, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
2: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
3: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
5: Topokan Bercahaya.

0: Cahaya, si anak tamu nih ya, tak wedangi kopi celebek. Bang Mudin dan Pak Satriwan dan Bang Marco masih semangat nggih?
1: Semangat.
0: Nah, Pak Satriwan niki.
1: Siap.
0: Pak Satriwan, lokasi tempat rumah atau untuk usahanya di mana?
2: Di Desa Gombolharjo, Jalan Kurma RT 1 RW 4, Kabupaten Cilacap, Kecamatan Adipala.
0: Oh, Adipala.
3: Tapi ada bilangnya perbatasan, Mbak.
0: Hah?
3: Adipalanya perbatasan.
0: Perbatasan.
3: Ya? Kalau PMI itu PMI yang Sugian apa ya? Ambil kanan, nanti perempatan ambil kanan lagi sekolah
0: SD. Perbatasan.
3: Daerah situ.
0: Oh, iya Adipala. Tapi betul-betul ini apa namanya? Sebuah usaha yang bisa menjadi pegangan hidup.
2: Insyaallah.
0: Sudah berpuluh-puluh tahun ya.
2: Insyaallah.
0: Tadi kan disampaikan dari di awal hambatannya. Oh, buarin guys, larang.
1: Iya, benar.
0: Itu kan nyetir maringana.
2: Iya, betul.
0: Hambatannya, tantangan sekarang adalah banyaknya persaingan.
2: Betul. Dari media sosial dan sebagainya sekarang.
0: Oh, gitu.
2: Bahkan sekarang ada yang door to door jualannya. Seperti itu.
0: Mungkin kan Pak Satriwan ini sudah berpengalaman.
2: Yep.
0: Ini tantangan tersendiri. Punya strategi enggak?
2: Punya.
0: Apa itu?
2: Kita jaga kualitas dagangan kita.
0: Betul.
2: Kita nyamankan pembeli, kita manjakan pembeli seperti itu.
0: Oh, gitu.
3: Baik, rebahan pedesnya tekalah gitu.
0: Oh, kayak gitu. Berarti datang kalau ke
2: ke tempat ya kita jualan, mereka gitu. Pilih-pilih gitu.
0: Gitu.
3: Ada juga yang cuma via WA.
2: Gitu.
3: Kita kirim harga yang sekian kayak gitu. Kita kirim gambar videonya, tinggi badan, habis itu masang ini, ya udah selesai. Gitu.
0: Itu kalau yang hidup. Kalau yang matang juga, maksudnya kalau yang daging juga mereka sudah percaya ya.
2: Percaya.
0: Oh, berarti prosesnya
2: kita
0: sudah
2: dalam segi rasa kita pertahankan, rasa kuliner kita. Khas kita pertahankan. Jadi enggak sama rasanya gulai kita sama sate mereka itu enggak sama.
0: Oh gitu. Berarti memang sudah buka?
2: Udah di rumah.
0: Namanya apa itu?
2: Satriwan Mindosari Catering.
0: Wah. Ya, Satriwan, ini ada telepon, kita buka pendengar kita. Ini juragan wedhus juga. Halo? Halo, Lur.
4: Halo, Su.

0: tukang santan toko kang.
1: Iya. Sebrewe harus takon apa karo Bang Mudin apa karo Pak Margo apa karo Pak Tiwan?
0: Oh niko kali sing peternak tawar ini kok ngipak sinten niku.
2: Bang Mudin, Bang Mudin, Bang Mudin.
1: Ya, kepriwe?
0: Oh, ngene iki. Ajeng tanglen niki nggih, Pak.
2: Nggih, monggo.
0: Anu nek matos mendo etawa ingkang sinten niku ciri-cirine kepripun nggih, Pak?
2: Oh, kalau dijelaskan itu panjang banget, Mas, ini waktunya enggak cukup nggih. Tapi pada prinsipnya kalau untuk kontes itu kan 11-nya 11 barometer, mulai dari mata, telinga, terus tinggi badan, bola warna, ekor, terus ada kombel juga, terus ana istilahnya nyadil ya, terus pasungane gitu. Kalau dijelaskan via telepon sebenarnya agak susah. Kalau misalkan jenengan mau datang ke kandang, kita ngobrol-ngobrol, kita sharing-sharing, siap. Pada prinsipnya kalau kambing yang spek kontes itu yang peranakan etawa kali gesing itu 11 lah. Ya kelihatan dari telinganya itu ciri khasnya itu lebar, panjang, tebel, terus berurat lurus dan diusahakan tidak orang ngarit lah istilah jawabannya kayak gue.
0: Oh.
2: Eh, ana suara apa dusa, eh?
1: Ana ana dusa.
2: Ini kan dalaman di gue, Kang.
0: Dusa. Dalam kepasen, Pak.
2: Kepasen.
3: Banyumas.
1: Iya.
0: Banyumas.
1: Lah, kowe arep nyobot anu kae pakan kae men orang-orang ngari coba apa ora? Takon apa ora ge? Nang kene ana ahli ne ge. Ban kering.
0: Nah, niku ge, anu men nyingkat tenaga lah.
2: Nah, kowe cocok banget.
1: Pak Margo.
2: Aku be orang ngari ge, Kang.
1: Padahal dinas kowe.
2: Temenan gue asli.
1: Gue asli ini dinas jel jel tak gue karo kali karo Pak Marco.
0: Oh gini gue Pak, gini gue naik anu main buatan tenaga nih buatan kertas tangan nih gue lah. Nih gue naik peribun nih gue.
1: Cara mungkin cara pesennya ya, mungkin cara pesennya. Orang kau kau tuku kayak nih gue Pak.
3: Tuku.
1: Tuku.
2: Gak bisa ngerasain. Jadi pertama tuku, pertama tuku.
1: Tuku, tuku, tuku matangan tuku sudah tinggal di cur, gue lo mering. Waduh sih lo.
0: Campuran nih Pak.
1: Iya.
2: Iya.
0: Oh,
2: nggih nek ajeng niki jenengan Pak. Mbokke pengin nyoba nggih teng maos mawon, mangke saged ngobrol-ngobrol kali ngecek hasil pakan kering seperti apa, terus nanti untuk etawa mungkin kan ke seri lomba mungkin nanti ada keindahan bulu dan lain-lain, nanti pakai pakan yang apa?
3: Beda pakan.
2: Iya, beda pakan. Nggih. Teka Kang mari nek aku hasil pakan sing wis kanggo pakan dadi made in Pak Marco. Insya Allah, Pak. Gue apik temenan.
1: Apa njaluk nomor? Wis
2: terbukti, nak. Wis wis terbukti gue.
1: Apa kok njaluk nomor Pak Marco?
0: Yo, nggih kenging niko.
1: Ya. Ya kok tepae. Apa mau kasih sekalian, Pak?
2: Nggih, monggo, Mbak. Aja dicatet 082 221 869 338. Oke. Mun kata niku pelanggane kula teng Rawalo. Terus Berani, Nusa Jati, Sampang, Kali Wedi, sing paling cakat daerah beriku paling niku.
1: Ya Pak, ya aduh seke, diundangi ke. Kon Rambon aja wena mesti kon Rambon
2: gitu. Nambah Rambon ya Kang.
0: Arep Rambon ke emang dasi godong bulat tahun, buritan.
2: Oh iya.
1: Ya wis. Ya wis. Ya. Ya wis. Weng kok nomere dhewekne ya kena kene. Nang kono anak ya.
0: Iya iya iya. Oke, matur nuwun.
2: Nggih, sami-sami Kang.
1: Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, kena WhatsApp maning ya. Pak Amin Maskur nang Bulaksari nyor takon kiye. Wah, kiye. Pak ngobati wedhus sing gudigen atau wedhus sing keracunan mangan godhong budin kas tepe kepriwe napa budin
3: kas tepe sama karet
1: karet ki maboke
3: maboke sianidane tinggi
1: oh padahal gede-gede budine yo
3: kalau budin karet enggak
2: daune
3: daun singkonge
1: oh iya oh iya iya monggo yang mau jawab
3: gantian ya
1: ya boleh
4: Ya,
5: ya. Ya intinya kalau kambing itu yang pertama gudikan gitu. Gudikan itu kan ya ada beberapa hal sebenarnya penyebabnya. Yang pertama dari dalam, yang kedua dari luar. Yang dari dalam itu mungkin juga ada parasit dalam, terus cacingan. Terus kalau yang dari luar itu terkena kontaminasi dari kandang yang kotor. Jadi ada bakteri yang kotor sehingga menyebabkan kambing itu kena gatal. Makanya sebelum mengobati itu dicegah dulu. Bagaimana cara mencegahnya? Yang pertama, kandang harus selalu bersih. Jadi kandang gak harus bagus tapi bersih sesuai dengan standar kesehatan. Terus setidaknya di situ dibersihkan atau diberi desinfektan. Desinfektan. Terus rutin kalau bisa dikasih apa itu? Biar enggak pada hidup ya, minimal desinfektan. Terus nanti ada bahan-bahan lain mungkin yang perlu dibutuhkan. Yang paling mudah kan mungkin ada pasta, ada desis dan lain-lain itu kan untuk menetralkan dari bakteri itu.
6: Terus yang selanjutnya, kalau untuk menghindari itu juga harus ada manajemen kesehatan yang bagus. Harus rutin suntik, mungkin 3 bulan sekali itu untuk bisa untuk suntiknya. Cekoknya juga ada. Cekok itu memang fungsinya sama mirip, tapi kalau yang obat cacing cekok lebih cenderung ke yang di usus, yang di hati gitu kan. Tapi kalau yang suntik itu lebih cenderung ke cacingan yang ada di bawah kulit, di atas daging. Makanya itu pengobatannya berbeda. Makanya kalau ada kambing gudikan itu yang pengobatan yang pertama itu sanitasi kandang, yang kedua pengobatan. Pengobatannya kalau bisa jangan cuma satu. Kalau vermectin masih skala kecil itu masih mudah, masih bisa. Tapi kalau yang sudah parah, sudah sampai bengkak, sudah sampai ngapur, itu ada perlakuan tersendiri. Sehingga pengobatannya nggak cuma dari obat yang oral, obat suntik, itu juga ada pembersihan dari bulu juga. Nah, dari pembersih bulu, dan itu juga ada racikan yang untuk merontokkan itu tanpa harus disikat. Itu ada, itu untuk apa itu? Gudik, ya, seperti itu. Intinya sebelum mengobati dicegah dulu. Kalau dicegah sudah nggak mempan baru diobati.
4: Oh, gitu.
6: Insya Allah kalau kandangnya bersih ya tidak terjadi sampai gatel. Apalagi rutin dimandikan pakai sampo anti kutu. Gitu. Sampoannya jangan pakai sampo manusia. Itu hanya untuk
2: pH-nya terlalu tinggi.
6: pH-nya terlalu tinggi.
4: Pak Mudin pernah ngalamin penyakitan nggak, maksudnya? Maksudnya kambingnya loh.
2: Ini bagian dari apa namanya, tantangan peternak milenial. Kita sebelum memegang atau langsung istilahnya urungnya ke langsung maring meduse. Deweke ditantang kon belajar masalah kesehatan pakan kandang. Jadi itu bagian untuk ngurangi resiko penyakitan. Insya Allah di kandangku selama 4 tahun ge urung ana medus sing penyakitan. Ya jadi rutin kayak suntik kutu itu juga rutin, suntik vitamin. Obat cacing, vitamin kita juga rutin gue. Anu kutu.
4: Berarti pada baik kayak kucing ya, nyinggung kucing begitu ya. Iya,
2: cuma kalau kucing kan rata-rata orang wong peternak kucing ya ora bisa nyuntik dewek. Nek wis diajari dasar lah, kasarannya kayak kutu bisa mandiri.
4: Misalnya kayak suntik insulin ya, bener suntik dewek.
2: Angger sing kudu nyuntik, ora sampe nyuntik kan bisa karo cekok ya, istilah di oral ya, di oral. Karena anak obatnya juga ada sing bentuk cair, ada sing bentuk tablet, tergantung kepenake kayak gue.
4: Kepenak temen ya, ketone.
2: Tapi yang jalani ya mumet juga panik terutama.
4: Dan dawa sih maksudnya apa jenengane kayak lo siklusnya apa
2: siklusnya
4: ya?
2: Siklusnya
4: pernah ya.
3: Siklusnya panjang.
4: Iya. Oke, Pak Satiwan.
3: Siap.
4: Berarti di rumah sedia kambing hidup apa sudah disembelih apa gimana?
3: Kita motong kalau udah dipesan, Mbak.
4: Oh gitu.
3: Iya, kita ada cacat cabut bulu, cacakan atau tetel, mateng, plus penyajian.
4: Kayaknya bisa dijasakan ya.
3: Iya, tergantung permintaan, Mbak. Kita manjakan pembeli, permintaannya seperti apa kita layani, Mbak. Ada yang kambing guling atau apa, kita layani, Mbak. Seperti itu.
4: Misalnya Bu Arin arep akek
2: kok. Iya, betul.
4: Misalnya Bu Arin arep akek kok ya. Nah, apa yang harus dipesan gitu loh, atau biar tidak terlalu mahal kayak gue, biar orang kelarangan, ben kepenak, itu pesen sing anu mentah apa urip terus di nak sembelih nak kayak gitu, apa pesen sing wis pokoknya daging wis dadi apa sing ketone wis patang lah. Gimana Pak? Kepriwe?
3: Ya kita sesuai permintaan.
4: Oh gitu. Ya. Rata-rata kebanyak sing akeh apa maksudnya?
3: Mateng.
4: Oh mateng
3: wis ya, dadi. Karena lebih simpel,
7: praktis.
3: Kalau mereka masak sendiri di rumah, tempatnya bau satu, dua juga ngongkosin orang, tiga nggak bisa ngejar target. Dalam arti takaran, jam segini takaran harus mateng.
4: Oh, iya,
3: seperti
4: iya.
3: Itu. Oh, kalau tempat kami cepat. Itu.
4: Oh iya. Gitu. Oh, iya. Sudah ahlinya lah ya. Yeah. Karyawannya pira Pak?
3: Ada 4 orang.
4: Oh, gue juga wis canggih-canggih.
7: Ahli.
4: Wis pokoke begitu. Dari Bu Arin pesen jam semene pir langsung
7: setengah jam sebelumnya ya wis gudel umayan.
4: Wis profesional temenan gue ya.
3: Di tempat kami itu enggak dikelet. Kalau akikoh itu ada yang mereka kelet, kalau di tempat kami itu enggak. Jadi kita kelet kelepet ya. Kalau tempat kami itu enggak dikelet atau kelepet. Jadi kita kerok. Jadi kulit kita manfaatkan, kita masak, kita campurkan seperti itu.
4: Oh, jadi kulitnya melepu.
3: Tetap enak
4: semua. Kok gitu. Dijamin enak ya, Wak?
3: Insya Allah.
5: Bisa dicoba.
4: Masalahnya urung nyicipi.
3: Murah ya, tapi tidak murah.
7: Main aja ke rumah kapan ngabari. Nanti nyicipi masakannya.
4: Kayak kon maring ana
3: nyicipi kambingnya. Oke, siap.
4: Masuk kambing gede, kambing gede.
7: Sing selarang ya.
4: Nah, kayak bocah selarang kayak, bocah selarang kayak.
3: Siap.
7: Siapa gue sing bocah selarang?
4: Arin. Wartawan nih,
7: Intan.
4: Oh iya.
7: Oh. Ya malah perok.
3: Siap. Oke siap perok.
4: Wartawan perok. Wartawan ya. Pak Pambudi 1922 di TikTok bertanya tadi ya. Bang mau tanya gimana jika kambing itu pilek dan diare?
3: Oh.
7: Kalau kalau kambing mencret itu sebenarnya ada obat alami.
4: Oh,
7: misalkan ya kena godong jamu kludruk kayak nanti jamu kludruk, gue bisa nggak obat alami.
4: Kecuali gue menungsa tapi bisa nggak
7: obat alami. Bisa nggak kambing obatnya menungsa, gue bisa nggak obatnya
4: pedus.
7: Karena konsepnya pada
4: gue.
7: Ya obat kutune, ya obat mencretnya pada. Jadi ada obat mencretnya sih gue menungsa di obat mencretnya gue nang pedus ya. Insya Allah cocok.
4: Caranya tinggal di.
7: Ya di orang disemprot di sepet.
4: Dispetkan. Oh gitu.
7: Iya.
4: Maksudnya
3: pengen praktis pakai daun nangka pakanin.
4: Oh, godong nangka dibubek.
3: Enggak, godong nangka enggak usah dibubek.
4: Oh, langsung di
3: emel-emel. Iya, maaf saya
7: potong.
3: Kalau misalkan mencret itu plus pilek, itu biasanya kambing sakit, beda sama mencret kena pakan, beda.
7: Iya.
3: Kalau mencret kok jodohnya pilek, itu kambing sakit. Itu obatnya suntik injeksi.
4: Oh iya, jelas dokter gitu ya.
3: Ya kita juga semua bisa sama.
4: Iya dokter,
3: ini ada obatnya cuman bukan pakan. Kalau kalau plus mencret plus pilek loh, beda itu beda. Kalau mencret karena makan kan beda. Mungkin makan daun muda, mencret atau daun apa.
7: Ya, Mas Budi harap jadi peternak juga apa Mas?
3: Itu tadi yang daun singkong belum dijawab loh kasihan.
4: Iya.
3: Ya keracunan daun singkong belum dijawab itu tadi Pak itu.
4: Daun godong
3: singkong
4: yang ya
3: belum jawab.
4: Iya iya iya. Sing Pak Amin Maskur ya?
3: Iya.
4: Iya. Kepripun Pak niki Pak?
3: Kalau menurut saya kalau penanganan pertama, kalau kambing kita keracunan daun singkong, kita kasih air kelapa.
4: Oke, panganane wong juga
3: boleh. Iya, air kelapa itu tapi
7: menetralisir.
3: Jangan dalam jangka waktu yang sudah lama terkena sianida tersebut.
4: Oh.
3: Misalkan udah setengah jam perutnya udah gede ya percuma.
7: Ya itu resiko tinggi.
4: Oh. Gitu. Ciri-ciri ini kenapa Pak?
3: Ya perutnya besar, kembung. Terus kambingnya terus melung terus, bunyi terus. Gembor,
7: gerung-gerung,
3: gembor, gembor sepatu gembor-gembor.
4: Wah, persis.
7: Kayak begini.
3: Suara seperti itu. Eh, penanganan pertama kita pakai kelapa. Air kelapa itu penanganan nomor 1.
7: Yang penting kuncinya aja gelung se.
3: Iya, jangan sampai lama.
7: Nek wis gelung se ibaratnya wis
3: luwih kuat
7: sampai sejam, ya harapan uripe ya wis
3: tipis.
7: Tipis.
3: Tapi cuma 10 atau 5 menit masih kuat insya Allah. Terus yang kesalahan yang terbesar yang peternak lakukan ketika keracunan daun singkong tersebut, itu tubuhnya dimasukin apa ya, pang daun pepaya. Itu padahal sangat fatal. Itu bukan menyembuhkan, tapi itu membuat luka berdarah. Itu gak ada fungsinya sama sekali.
4: Gue nu jaman-jaman
3: kuat. Iya itu.
6: Singkong itu nggak ada fungsinya.
7: Tapi ana triknya juga, misalkan arep ngene godhong singkong, ya paling ora dilayukna
3: ya, gitu. Atau dicampurkan sama daun lain dulu.
7: Ya, aja tunggal.
3: Jangan langsung aja daun tunggal. Singkong tersebut.
7: Misalkan iki tembe ramban godhong budin. Ki langsung timpakna dan dewekan.
3: Karena itu bahaya, itu bahaya. Harus semua, campur dulu.
7: Semua ada metodenya. Mate dialumna dhisik
3: di tempat saya itu esok, banyak. Gitu, tempat saya itu sekali nebang daun singkong itu satu kol saya makanin. Hah? Tapi alhamdulillah aman. Karena kita campur dulu. Kita kasih pakan dasar dulu. Contoh daun pisang lah, daun nangka, daun apa lah, daun singkong karet tersebut itu buat tengah-tengah. Insya Allah aman.
7: Kayak gue.
3: Tanpa harus kita jemur, tanpa harus kita keringkan, itu aman. Usahakan jangan sampai musim hujan kita panen daun singkong karet.
7: Karena itu sangat sialidanya tinggi.
3: Itu berbahaya. Posisi gerimis atau apa, jangan sekali-kali kita itu nyari pangan tersebut.
7: Basah. Kondisi basah resiko.
4: Ki ngomong-ngomong musim ki. Nah, Pak Margo, pengaruh mboten untuk apa namanya musim untuk nggawe ini apa jenengane pembuatan pakan kering.
6: Maksudnya kalau kita bikin pakan waktu musim hujan, apa penjualannya?
3: Musim-musim kita jual.
4: Musim ini kan
7: musim proses hujan. Pembuatannya.
4: Iya, terganggu.
3: Ini enggak kenal musim.
7: Enggak mengenal musim.
6: Produksi karena ini kita kan menggunakan bahan kering ya. Bahan sudah tersedia. Jadi kalaupun lagi musim hujan atau musim kemarau panjang, itu justru malah penjualan yang paling banyak, paling besar. Karena musim hujan kadang sampai 3 hari hujan enggak bisa ngarit gitu. Nah, itu nanti
7: jadi solusi pakannya.
6: Nyetok pakai pakan kering sehingga mengurangi resiko gangguan pada ternak. Kadang-kadang kalau musim hujan dikasih makan seadanya, kadang-kadang ada daun singkong tadi pada kembung, pada mati. Terus ada daun-daun yang lain masih basah, nanti ada yang mencret, ada masuk angin, flu, batuk, pilek, seperti itu. Tapi dengan konsep pakan kering ini tidak ada efek sama sekali, bahkan diberikan porsi yang banyak, jadi badannya lebih hangat. Jadi mengurangi kambing yang mudah sakit ini kayak gitu. Kalau pakan-pakan yang biasa musim hujan kan itu mengandung air hujan. Kadang-kadang dalam kondisi tertentu kambing itu mempunyai tolerannya rendah sehingga mudah sakit.
3: Ya, betul.
6: Yang paling banyak itu kembung. Yang kedua pilek,
3: batuk.
6: Yang ketiga imbangannya biasanya nanti mencret. Biasanya kayak gitu.
4: Berarti mencret ke sewis abot ke sana.
6: Iya, seperti itu.
4: Padahal harus menungsa. Sirai mumut awak ke anget ora kepenak.
7: Iya. Ini biasanya sing dialami nang wedhus ya gitu. Batuk, pilek, mencret.
4: Ini be kayak kait. Udah kodok maring. Oh, anak kan ngapa? Menung bae lah. Oh, kayak gitu. Kemasannya napa sih, Pak? Plastik, kerdus atau napa yang pakan kering itu?
6: Oke, kalau untuk pakan kering kami kemasannya menggunakan karung.
4: Oh, karung.
6: Iya, karung ada kemasan harga 100.000.
4: Sekarung gitu.
6: Satu karung. Oke, ada yang kemasan murah. Karung gede. Iya, memang dibandingkan kalau kita beli standarnya kita beli rumput jauh lebih murah. Tapi kalau rumput itu nyari sendiri pakai tenaga sendiri, ya mending rumput. Intinya kayak gitu. Kecuali kita kerja kayak saya, Pak Mudin itu beli itu masih murah yang pakan kering dibanding yang itu. Terus efeknya juga dengan pakan kering ini pertumbuhannya lebih cepat. Terus daya serangnya juga lebih tinggi. Tingkat kesukaannya juga lebih tinggi.
3: Kualitas gitu, daging bagus.
6: Secara kualitas daging itu biasanya lebih banyak lebih bagus.
4: Gitu.
6: Terus juga mengurangi bau perengus kambing. Jadi kambing itu dimasak juga nggak perengus, secara bulu juga nggak perengus. Makanya kalau yang pada beli ke tempat saya dikira nggak miara kambing, padahal ada 55 lebih.
4: Waduh.
6: Kambing di rumah itu nggak ada suaranya karena kambing itu sudah
4: nggak ada ambunya.
6: Nggak ada ambunya juga nggak ada suaranya.
4: Oh, suaranya nggak.
7: Makanya barek.
6: Karena dia itu kenyang. Kenyang itu kecenderungan gayem.
7: Anteng.
4: Berarti kami mikir udah sih Mas kan lagi kencang.
7: Lagi di koran ramban itu di koran
4: ramban.
7: Iya kayak gue.
4: Oh iya gitu. Oke. Pak Satiwan.
3: Siap.
4: Ciri-ciri daging yang bagus itu seperti apa daging kami?
3: Ciri-ciri yang bagus itu tersebut merah.
4: Abang gitu. Abangnya abang muda.
3: Enggak pucat. Terus enggak terlalu mengandung lemak. Itu kalau ciri-ciri daging yang bagus.
4: Kenyal.
3: kenyal, keset nggak berair.
4: Oh, kayak gitu ya.
3: Ya, kalau warna daging agak kehitaman juga itu kurang bagus. Hmm. Merahnya merah merona lah, seperti itu.
4: Oh, abangnya abang.
3: Abang merona.
4: Abang menggairah.
3: Bukan abang hitam, bukan.
4: Ya, abang
3: bukan
4: menggairahkan, kepengen nyaplok kayak gitu ya.
6: Iya.
4: Jadi selama ini memang apa jenenge cara-cara itu yang meneliti ke dagingnya main ke dagingnya ora ke kudu dike nah sing menyortir itu nah ini Pak Satiwan sendiri.
3: Iya, saya sendiri. Oh,
4: gitu. Ditangani turun sendiri gitu.
3: Turun sendiri, saya masak sendiri.
4: Bumbu-bumbu semua Pak Satiwan
3: yang menyiapkan. Iya, saya sendiri sama istri.
4: Takaran segini segini.
3: Iya, iya, iya.
6: Yang bantu hanya kuen nyekel ke, kuen daging setor nanti yang masak.
4: Oke, kita bungkus sih.
3: Ya kalau masak kita nggak bisa mempercayakan orang, bisa, beda tangan, beda rasa, seperti itu. Iya.
4: Aku rasa mempercayakan nama ring kue lah.
3: Iya betul betul. Biar metodenya sama, bumbunya sama, tapi rasa beda.
4: Iya, tetap baik. Berarti memang Pak Tiwan ini sudah percaya diri dengan rasa yang dibuat selama ini, gitu.
3: Insya Allah.
4: Dan selama ini tidak berubah.
6: Amin. Dan buktinya pelanggan yang balik maning
3: ya,
6: kan kayak gue. Patokannya kan barometernya pelanggan balik maning. Anggar pelanggan balik maning berarti rasanya cocok, enak kayaknya.
4: Ya kalau Bang Mudi nih, ini pernah mengikuti kambingnya diikutkan sendiri gitu nggak? Maksudnya atas namanya Bang Mudi ini, nyor melu anu kontes lah ya, tapi atas nama sendiri.
6: Iya kambing sendiri.
4: Oh atas namanya derek kayak gitu. Kirain
3: farmnya sendiri.
6: Pakai farmnya sendiri.
3: Farm sendiri.
6: Farmnya punya aku kan Abimanyu Farm. Anakku kan namanya Abimanyu. Kambingnya juga aku kasih nama Abimanyu.
4: Teman-teman kowe. Anaknya jadi wedus ya.
6: Jadi memang konsepnya karena ngadopsi biyen aku ge seneng karo tokoh Pandawa. Dilalah mbojo umah nang jalan Pandawa.
4: Iya dilalah ya.
6: Nah, karena memang aku biyen dua cita-cita dari anak tek jenenge Abimanyu dan sikin dua usaha ternaknya tek jenenge Abimanyu. Oh, iya. Paham.
4: Dua patir pancen enak jalan Abimanyu.
6: Iya. Ya kayak gue. Tadi anu nyeremet-nyeremet kan jadi unik gitu loh. Ah, ngerti lah kondisi kayak ngede sih Abimanyu Farm. Neng map juga ana wis ana
4: ya jalan mana. Walah, jalan sejarah urip ke pancen jalan anu apa nu dunia ini apa simple temen.
6: Iya, duwe kan jalan jalan Abimanyu ya. Iya. Itu megonyo. Iya, iya. Iya, iya, iya, iya, iya.
4: Kayak aku ya. Ya lah wong anu jenengane anu cerita urip
6: kayak gitu ya.
4: Oh ya. Aduh. Nyoyor akhir selama ini dene bocah kene nang Abimanyu ya iya dolane nang Abimanyu wong ngene Abimanyu. Oke oke guys. Apa iki sefrekuensi kowe karo aku seneng wayang. Karo kae iki sing takon. Lah,
6: nek seneng ngomong seneng wayang putra nang Mas Tiban ke dalang. Oke, dadi nyambung kowe,
4: nyambung. Nyambung pol, nyambung. Iya, pokoknya nyambung pol. Jane seru rame naming jan waktune ya, guys. Iki harapane masing-masing nih. Monggo sinten rumiyin iki?
6: Pak Marco.
4: Pak Marco monggo harapan ya, penyedia pakan ini.
8: Nggih, harapan kami yang jelas peternak itu harus tetap semangat, kita harus selalu mencari ilmu terkait dengan peternakan. Jangan pernah belajar sama yang gagal. Belajarlah sama yang berhasil.
6: Mantap.
8: Sehingga semangat itu tetap meninggi.
4: Sehingga menular menjadi berhasil.
6: Berhasil. Yeah. Harapannya kan harapannya semua usaha kan berhasil dong. Belajarnya kan harus yang berhasil kan.
4: Ini kalau Pak Tiwan mungkin jatuh bangunnya sudah sering gitu
3: sering,
4: kan.
3: Sering.
4: Sekarang sudah lagi bangun
3: terus. Amin.
4: Semoga besok ya bangun.
3: Amin.
4: Nah, ini harapannya apa ini? Harapan lainnya.
3: Harapan kita untuk pedagang, kita khusus pedagang ya, seluruh Kabupaten Cilacap dan sekitarnya semakin bersatu dalam persaingan yang sehat. Seperti itu.
4: Iya. Aja sing ora sehat.
3: Betul.
4: Soalnya zaman siki ya.
3: Iya, betul.
4: Macam-macam kowe.
3: Jaga kualitas masing-masing
4: Oke. Itu. Jadi karena rezeki sudah diatur
3: betul,
4: ya.
3: Betul.
4: Meningkatkan citra diri, kemampuan diri itu justru menjadikan kepercayaan terhadap konsumen itu
3: betul,
4: sendiri.
3: Betul.
4: Luar biasa. Tenang yang tadi kayak tukang totol.
3: Iya.
4: Oke, Bang Mudin silahkan.
6: Oke, kalau saya dari peternak gitu ya, saya mengajak ke teman-teman yang terutama bekerja, jangan pernah takut mencoba.
9: berusaha apapun itu kalau saya mengajak ke peternakan, karena peternak sekarang udah banyak ilmunya dan dimudahkan termasuk saya. Terus yang harapan yang keduanya kepada pemerintah Kabupaten Cilacap, pada Bu Bupati, dinas terkait, Bu Sekda juga, semoga mendukung, semoga di Kabupaten Cilacap bisa mengadakan kontes kambing khususnya PRA sekali kesing. Ya kalau itu belum terkabul ya, yang penting ada kegiatan event yang berkaitan dengan peternakan untuk penyemangat para peternak gitu.
4: Khususnya wedus.
9: Khususnya wedus, karena wedus sama sapi gitu kan. Artinya peternak. Kalau saya menggambarkan gini, kalau seorang pelatih olahraga, contohnya badminton, punya atlet, setiap dino ke di latih tapi orang kon tanding. Ya kan pemelasi atlet aja gitu. Kalau misalkan kayak dewek peternak, nyong maksimal ge. Nyong pengin pamer juga ge maring wong-wong, kepengin kandange nyong dideleng, paling ora kan berarti kudu anak event kayak gitu. Kurang lebihnya seperti itu, Mbak.
4: Oke. Terima kasih sekali harapan-harapannya. Terima kasih ilmu-ilmunya sudah berbagi di acara Topokan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kehadirannya di Radio Bercahaya semoga nih membukakan pikiran, mata hati, pikiran, jiwa, raga.
9: Amin. Amin.
4: Menkon pada sing bener, guling golek daging, guli aung guli kikanan apa meneng arep apa jenengane?
9: Bada
4: ya golek kambing, golek wedhus ya. Sing genah, sing temenan men ada ketipu ya
9: wong.
4: Golek lah sing nanggon ahline. Eh ya kowe lho. Terus kan kok mbok anggo alamat-alamat yang kok ditinggal alamat kono kene tinggal nang Bercahaya FM Cilacap golek takon alamat ngene. Anu Pak Satiwan, ngene Pak Margo, ngene Pak Mudin. Waktu nuwun Pak Mudin.
9: Iya, sama-sama.
4: Pak Tiwan, Pak Marco, sukses selalu.
9: Amin.
4: Dan sehat selalu.
9: Amin.
4: Selamat sore, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Topokan Bercahaya.
11: Terima kasih atas kesetiaan Anda bersama Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap. Sekarang kita jelang acara selanjutnya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen. Ikhtiar sehat herbal alami.

0: Coca-Cola cookies enaknya full.
1: Waktu kau ngiklik temen
2: lagi ya kau waktu kau mari-mari
1: mulane agar ngerokok aja rokok ilegal ya.
3: Ika kau yang ngerokok sih orang kau waktu.
2: Anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
1: Jelasnya gue kang ngerokok sih orang kau waktu. Rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
4: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
1: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
0: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
1: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
2: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
3: Smartphone jago, sinyal se-Indonesia.
4: Yeay, ngomong-ngomong soal jagoan, siapa nih jagoan di hidupmu? Ya, selain orang tua ya. Kalau aku jujur sih, sinyal. Setuju gak? Hari gini, siapa sih yang gak butuh sinyal? Dimana-mana orang nyari sinyal, cari cuan, streaming, gaming, sampai sesimpel ngabarin keluarga. Mah, aku lagi sama teman-teman. Yeah! Semuanya bergantung sama sinyal. Sehari aja di PHP-in sinyal. Panik gak? Panik gak? Panik gak? Aha, panik kan? Nah, untungnya sekarang Smartfren ada di mana-mana. Jadi jagoan sinyal se-Indonesia. Soalnya makin kuat dan nyebar di seluruh Indonesia, dari kota sampai desa. Coba dan buktiin aja.
5: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Iya, halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
4: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
5: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
4: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
5: Oh gitu ya Mas.
6: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.com.

0: Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks, dan pelaporan SPP. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya, Mas.
2: Tangan saya jangan ditarik, Mbak.
1: Habis, Masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
3: Aduh, jantung. Petang kulara banget, kok. Arep ngene, Nini rojin, jaluk dipijet malah.
4: Kau enang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
3: Petang kulara banget kok, seneng.
4: Lah kepriwe?
3: Kaya arep kae tapi kaya urai iki lho.
4: Mulane rajin minum gulti.
3: Apa kuwe?
4: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak, kaya nggo ketemu kuwe.
3: Oh, kaya kuwe ya.
4: Iya, nyenyenye, dinum, dinum.
3: Ya, oke, siap.
5: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.

0: Pemkab Cilacap dorong revitalisasi Teluk Penyu hingga pembukaan rute penerbangan. Daya luhur dikepung longsor dan pergerakan tanah, warga desak kajian PVMBG.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Radika dan berikut informasi selengkapnya. PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya mendorong pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Cilacap melalui revitalisasi kawasan Teluk Penyu hingga pembukaan kembali jalur penerbangan Bandara Tunggul Wulung. Hal itu disampaikan Ami dalam Rembuk Pembangunan Jawa Tengah 2026 bertema pengembangan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah di Pendopo Dipayuda Adigraha, Banjarnegara pada Senin 18 Mei 2026. Dalam forum tersebut, Ami menyampaikan pemerintah Kabupaten Cilacap tengah berupaya mengembalikan Teluk Penyu sebagai destinasi wisata unggulan di pesisir selatan Jawa Tengah. Menurut dia, pengembangan kawasan itu membutuhkan dukungan komunikasi dengan Kodam 4 Diponegoro karena sebagian wilayah pesisir dalam kewenangan TNI AD. Ia menjelaskan, skema kerjasama yang dinilai memungkinkan adalah melalui pihak ketiga dengan persetujuan pemerintah daerah. Kerjasama sebelumnya sempat terhenti setelah adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait pola kerjasama antara lembaga negara dengan pembiayaan APBN. Selain Teluk Penyu, Pemkab Cilacap juga mengusulkan Benteng Pendem sebagai kawasan cagar budaya nasional. Ami mengaku telah berkomunikasi dengan Menteri Kebudayaan Fadli Zon terkait pengembangan kawasan heritage di Cilacap agar mendapat dukungan anggaran pemerintah pusat. Di sektor transportasi, Pemkab Cilacap juga mendorong pembukaan kembali penerbangan menuju Bandara Tunggul Wulung. Pemerintah daerah telah menjalin komunikasi dengan maskapai Citilink dan Pelita Air untuk membuka rute Halim Cilacap. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyatakan pemerintah provinsi mendukung pengembangan pelabuhan dan kawasan industri di Cilacap. Namun, menurut dia pembenahan infrastruktur harus menjadi prioritas agar pengembangan kawasan industri dan kontainer dapat berjalan optimal dalam 2 tahun ke depan.
1: Lintas Bercahaya.
0: Seekor hiu tutul berukuran besar ditemukan terdampar di kawasan pantai Pagubukan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap pada Minggu 17 Mei 2026. Satwa laut dilindungi tersebut ditemukan dalam keadaan lemah sebelum akhirnya mati di bibir pantai. Hiu tutul pertama kali ditemukan oleh pegiat konservasi laut Kabupaten Cilacap Jumawan saat melakukan patroli rutin di kawasan pesisir selatan sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Menurut Jumawan, saat ditemukan kondisi hiu tutul masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan meski dalam keadaan sangat lemah. Ia menduga hiu tutul tersebut terlalu mendekati bibir pantai karena sedang mencari makan. Saat ini, wilayah perairan Cilacap Timur disebut tengah dipenuhi ikan kecil dan kerang lancang yang menjadi sumber pakan satwa laut. Jumawan menjelaskan, hiu tutul kemungkinan terbawa arus saat gelombang pasang dan tidak mampu kembali ke perairan yang lebih dalam sehingga akhirnya terdampar di pantai. Peristiwa itu menarik perhatian warga sekitar yang datang ke lokasi untuk melihat langsung satwa laut berukuran besar tersebut.
2: Mamalia hiu paus terdampar di Pantai Pagubukan, Kabupaten Cilacap. Letaknya di Pantai Pagubukan, Desa Pagubukan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap.
3: Hiu paus terdampar sangat besar sekali, kurang lebih hiu pausnya ini gede banget. Izin Komandan, hiu tutul terdampar di Pantai Pagubukan, Kabupaten Cilacap.
1: Lintas Bercahaya.
0: Badan Dakwah Islam atau BDI RU 4 Cilacap melepas keberangkatan 49 jemaah calon haji melalui KBIHU Miftahul Jannah. Suasana haru mewarnai seremonial pemberangkatan yang digelar di Komplek Masjid Baitur Rahmah, Perumahan Pertamina Donan pada Sabtu pagi 16 Mei 2026. Ketua 1 BDI RU 4 Cilacap Ahmad Badrudin dalam sambutannya berpesan agar seluruh jamaah senantiasa menjaga kesehatan selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Menurutnya, kondisi cuaca di Arab Saudi berbeda dengan Indonesia sehingga jamaah perlu menjaga stamina agar dapat mengikuti seluruh prosesi ibadah dengan baik. Sementara itu, perwakilan jemaah calon haji Anton Wibowo dalam kata pamitnya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh hadirin dan jamaah. Ia juga memohon doa agar seluruh rangkaian ibadah haji diberikan kelancaran dan keselamatan. Usai prosesi pelepasan jemaah yang tergabung dalam Kloter 76 SOC bertolak menuju Gedung Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia atau IPI Kabupaten Cilacap di Jalan Tentara Pelajar untuk bergabung dengan jemaah calon haji lainnya dari Kabupaten Cilacap. Dari Gedung IPI, seluruh jemaah selanjutnya diberangkatkan menuju Asrama Haji Donohudan sebelum diterbangkan ke Arab Saudi. Diketahui, pada musim haji tahun 2026 ini, Kabupaten Cilacap memberangkatkan total 1.285 jemaah calon haji yang mulai diberangkatkan pada Sabtu 16 Mei 2026.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda saat lagi setelah jeda berikut ini.
4: Gip yak temen, arep mari ngendi Tun? Arep ngedekna barang yuk.
5: Lah, apa semono kurang gede Tun?
4: Genit kono. Ucarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa Tun?
6: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
4: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
6: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
7: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
8: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
6: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
9: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dicabak. Eka juga ditempelin, dipukul.
6: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
10: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan mendukung korban dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Lintas Bercahaya.
2: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Ancaman bencana hidrometeorologi kian nyata membayangi wilayah barat Kabupaten Cilacap. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Cilacap melalui IPTD PKB di Majenang bergerak cepat melakukan monitoring dan penanganan darurat menyusul rentetan peristiwa tanah longsor dan pergerakan tanah yang melanda Desa Bingkeng dan Desa Dayeluhur Kecamatan Dayeluhur pada Jumat 15 Mei 2026. Kepala BPBD Cilacap Taryo menjelaskan di Desa Bingkeng, fokus utama petugas adalah membuka kembali urat nadi transportasi warga yang sempat lumpuh total. Material longsoran terpantau menutup akses jalan vital yang menghubungkan dusun Pasir Manggu dengan dusun Cikadu. Satu unit alat berat ekskavator 200 telah dikerahkan ke lokasi untuk mempercepat evakuasi tanah dan bebatuan. Kondisi tak kalah mencekam terjadi di Desa Dayeluhur. Bencana pergerakan tanah dan longsor secara masif mengepung 4 dusun sekaligus, yaitu dusun Cilulu, Ciparahu, Picung Datar, dan Sindang Langu. Di dusun Cilulu, bencana yang terjadi pada Selasa 12 Mei 2026 lalu mencatat rekor kelam sebagai kejadian ketiga kalinya yang merusak fasilitas jalan desa serta pemukiman. Taryo menambahkan, melihat intensitas pergerakan tanah yang terus berulang dan memicu retakan baru yang masif, masyarakat Dayeluhur kini diselimuti rasa cemas terlebih saat hujan lebat turun. Warga sangat mengharapkan adanya kajian teknis intensif dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG.
1: Lintas Bercahaya.
2: Sesajen biasanya identik dengan kopi pahit, teh tubruk, air putih, atau bunga setaman. Namun, ada pemandangan unik dan tak biasa dalam tradisi memetri bumi yang digelar di Desa Maos Kidul, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap pada Sabtu 16 Mei 2026. Di antara deretan sesaji yang disiapkan terselip sebotol minuman beralkohol populer Anggur Merah. Dua paket sesajen tampak tertata rapi di ruang kerja Kepala Desa Maos Kidul. Di atas salah satu tampak keberadaan minuman anggur merah tersebut langsung mencuri perhatian siapakah saja yang melihatnya. Usut punya usut, kehadiran minuman ini ternyata bukan tanpa alasan, melainkan bagian dari tradisi turun-temurun. Kepala Desa Maos Kidul, Beng Sunarjo, mengungkapkan bahwa persembahan minuman beralkohol dalam ritual memetri bumi ini sudah dilakukan sejak zaman dulu oleh para leluhur desa. Beng menjelaskan, saji ini merupakan cerminan dari kebiasaan para petani zaman dulu di wilayah tersebut. Bagi masyarakat agraris Maos Kidul masa lampau, minuman sejenis ini dikonsumsi murni untuk alasan kesehatan dan stamina, bukan untuk mabuk-mabukan. Ia juga berharap lewat ritual adat yang terjaga ini, desa mereka selalu dilindungi keselamatan.
3: Itu merupakan dari turun-temurun dulu, mungkin dulunya apa bentuknya kayak arak, apa fermentasi yang dulu itu yang bisa disesajikan dengan adanya modernisasi kesini-sini kan, adanya sudah tidak ada, mungkin dari sana kita kemas yang lebih mudah, yaitu kita adanya anggur orang tua. Karena anggur orang tua sebenarnya itu kan bukan untuk mabok-mabokan, bukan. Ini adalah para petani dulu kalau sudah tenaganya payah, nanti sesloki dengan telur bebek atau telur ayam menjadikan tenaganya fresh kembali. Di sini ada macam-macam. Contoh ini pucuk-pucukan dari tumpeng. Di sini pucukan tumpeng plus semuanya ditaruh di sini dengan kepala ayamnya. Ubur rempe apa yang ada di tanah bumi kita masukkan sini untuk merupakan sesaji. Begitu. Tujuannya kita merasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Gusti Allah Ta'ala, semoga kita dihilangkan dari sifat-sifat yang iri, dengki, serta dihilangkan juga dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Begitu.
2: Tradisi memetri bumi di Desa Maos Kidul menjadi bukti nyata bagaimana sebuah desa merawat warisan masa lalu, menyesuaikannya dengan zaman tanpa kehilangan kesakralan dan esensi doa di dalamnya.
1: Lintas Bercahaya.
2: Momen menjelang Hari Raya Idul Adha tak hanya membawa berkah bagi para peternak dan pedagang hewan kurban. Di Cilacap, bisnis unik salon kambing justru tengah mendulang cuan melimpah. Hewan-hewan kurban ini antri untuk dipermak agar tampil prima dan memikat hati pembeli. Sebut saja Mang Jaja, salah satu penyedia jasa salon kambing di pasar hewan Karangpucung Cilacap. Pria parubaya asal desa Cijati, Kecamatan Majenang ini mengaku kewalahan menerima orderan sejak memasuki bulan Zulhijjah tahun ini. Jika pada hari biasa Mang Jaja hanya mendandani 15 hingga 20 ekor kambing per hari pasaran, kini jumlahnya melonjak tajam hingga 30 ekor. Ternyata, proses treatment di salon kambing ini tidak sembarangan. Di tangan dingin Mang Jaja, kambing-kambing potong dipoles sedemikian rupa agar terlihat rapi, bersih, dan ganteng. Jaja menyebut, treatment yang ditawarkan salon unik ini ternyata cukup komplit dari ujung kepala sampai ujung kaki. Menu wajib yang paling sering dipesan adalah merapikan tanduk dengan cara dikikis agar bentuknya simetris dan terlihat gagah. Untuk menikmati jasa salon estetik hewan ini, pemilik kambing tidak perlu merogoh kocek dalam-dalam. Tarif yang dipatok Mang Jaja terbilang sangat ramah kantong, yaitu berkisar antara Rp15.000 hingga Rp25.000 per ekor tergantung pada tingkat kesulitan pengerjaan.
1: Lintas Bercahaya.
2: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Radika, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling bas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka, tidakkah kamu memahaminya? Quran Surah Al-An'am ayat 32.

Keberadaan pesantren-pesantren di Indonesia, khususnya di Tanah Jawa, Kalimantan, dan Sumatera, diyakini tidak lepas dari sosok Syaikhona Muhammad Khalil Bangkalan. Para pendiri pesantren di wilayah-wilayah tersebut patut diduga kuat ada keterkaitan keilmuan dengan Syaikhona Khalil. Sebab tidak sedikit santri dari Syaikhona Khalil yang tersebar di 3 pulau besar di Indonesia tersebut. Dalam buku yang bertajuk Meraih Gelar Pahlawan Guru Pendiri NU Syaikhona Khalil Bangkalan ini, Kiai Muksid juga menyebut sejumlah kiai pendiri pesantren yang merupakan santri dan Syaikhona Khalil. Para pendiri pesantren tersebut diyakini memiliki kemampuan keilmuan karena peran Syaikhona Khalil. Demikian serba-serbi Islami kali ini, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam. Bercahaya.

0: Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Siapa sih?
1: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
2: Jangan, Shay. Fokus aja nyetirnya.
1: Ih, nggak apa-apa kali. Orang cuma balas WA doang. Cus, please.
2: Jangan deh, bahaya tahu. Nah kan, lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

0: Nama Resa apa ki ya?
1: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
0: Enggih, Leres. Niki nomor resinten, gih.
1: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini, kami mau menginformasikan kalau barang Ibu, sementara kami tahan.
0: Hah? Tahan?
2: Pernah gak sih ditelepon sama orang gak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak. Bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya. Barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
3: Duh, kipyok temen, armari ngendi, Tun?
0: Arep ngedekna barang yuk.
4: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
3: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa, Tun?
0: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
3: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
0: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
5: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
6: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
7: Nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
0: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
8: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
0: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
8: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
9: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
10: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Kaya kiye? Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gendak kaya kiye. Kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung Bu.
0: Is, usah bingung Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya ngana? Nggo dandan dapur Tiana.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno regane seduluran. Barangnya main pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat besi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya Bu. Ibune ora usah melu.
0: Pak, ini nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo tepat.

0: Retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
2: Tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep lanjut na sekolah na ngendi ya pak?
3: Jajal takon bocah ibu, mbok wis duwe pandangan dewek.
4: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC pak.
2: SMK BBC? Apa kue?
4: SMK Bina Bakti Cilacap mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global mak. Dadi lulus sekolah ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan mak?
2: Wah nek kaya gue mamak setuju banget ya pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
3: Iya mak, siki wis jamane kerja go global go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
0: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
5: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
6: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
2: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
1: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
2: Oh gitu ya mas.
3: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
4: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
2: Makasih ya mas.
1: Tangan saya jangan ditarik mbak.
2: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang. Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
5: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
6: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap.

Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam warga bercahaya. Alhamdulillah malam hari ini bisa ketemu lagi bareng sama Arta di Melodi Memori di awal pekan hari Senin, tepatnya 18 Mei 2026. Dan saya harap di hari ini Anda masih tetap sehat dan tetap terjaga dalam kondisi tubuh yang tetap prima ya. Sampai jam 9 malam Arta di sini bakal hadirkan untuk gita-gita pop Indonesia lawas dan juga mancalawasnya. Buat Anda yang suka boleh ikutan gabung dan request gitanya di 08112605443 maupun yang jauh dari jangkauan kami juga selalu bisa dengerin lewat audio streaming di www.bercahayafm.com.

0: Bun, belakangan ini ayah suka capek banget. Badan sering gak enak, pikiran gak tenang. Ayah udah periksa, tapi baik-baik aja. Kenapa ya, Bun?
1: Jangan-jangan bukan soal medis. Coba konsultasikan ke klinik hati Nurul Iman ya. Di sana ditangani dari sisi medis dan non-medis. Sudah berizin dan praktek sejak 2002. Ribuan pasien sudah terbantu, bahkan dari luar negeri loh. Membantu ketenangan jiwa, solusi spiritual, sampai membangun energi positif.
0: Wah, kayaknya itu yang aku butuhin, Bun. Yuk, anterin ayah, Bun.
2: Rahasia agar tubuh tidak mudah terkena penyakit adalah menjaga kesehatan lahir dan batin. Konsultasikan permasalahan Anda kepada Klinik Hati Nurul Iman. Mari berkuat iman, doa, energi positif, dan temukan kembali kedamaian Anda bersama kami. Klinik Hati Nurul Iman yang beralamat di Jalan Kinibalu, nomor 26B -42, Cilacap Tengah. Telepon 0821-1541-1233.
1: Klinik Hati Nurul Iman meraih banyak penghargaan Asia dan Indonesia. Salah satunya, The Best Master Konsultan Spiritual Indonesia. Dan banyak pasien mancanegara yang ditangani baik Asia, Eropa, dan Afrika. Dan menerima pengobatan jarak jauh serta bersertifikasi.
3: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
3: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
4: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
2: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
5: Waktu kau ngiklik temen
6: lagi ya kok waktu kau mari-mari
5: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
7: Ika kau yang ngerokok sih mereka waktu.
6: Anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
5: Jelasnya gue kang ngerokok sih orang kawe waktu. Rokok legal gue sing anak pita cukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane kang.
8: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
9: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Berjaya FM paling pas untuk Cilacap. Baru jam 7 malam lebih 24 menit waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih juga buat yang udah langsung gabung di Melody Memory malam hari ini. Arta ketemu dulu sama Mas Santo yang ada di Dr. Sutomo. Pengen request gitanya aja. Bon Jovi-nya yang apa ini Mas Santo? Tinggal bilang aja ya. Kalau Scorpion masuknya di Rock and Relax ya. Kalau Bon Jovi ada nih, mau yang Is My Life atau Never Say Goodbye. Terserah Mas Santo aja ya. Selamat malam juga buat Mama Cantika yang ada di Garduren Purwojati. Malam hari ini pengen main dimainkan untuk gitanya. Bunga dan Kumbang itu bukankah judul lagunya? Lagu dangdut ya Mama Cantika ya. Salam buat Mbak Mar, Bu Hari, Bunda Oni, Bu Sutira, Mbak Kajol, Bunda Rizky. Oke, saya ketemu juga sama yang pengen online. Selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum. Malam Mas Arta, gimana kabar?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, alhamdulillah, Mbak Yara.
1: Aku request lagunya Hati Menangis lah Mas, Betaria Sonata.
0: Betaria Sonata, oke, siap.
1: Iya. Salam-salam ya. Salam ya. Buat Mama Cantika untuk malam. Buat Mama Eno, Mbak Emar, Mas Parjane, Kang Juventone, Kang Dimas, Kumbang Singoran De Sayap, terus buat Oni, buat Marianti, terus buat semuanya aja ya, tanpa terkecuali ucapannya selamat malam, selamat istirahat, mudah-mudahan sehat selalu, lancar selalu rezekinya. Buat Mas Arta, selamat malam, bertugas, sehat selalu bersama keluarga, lancarkan selalu rezekinya, bahagia selalu bersama keluarganya ya.
0: Amin.
1: Makasih Mas Arta, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah sehat, Mas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu apa bikinnya jadi kayak kumbang apa?
1: Bunga dan kumbang.
0: Iya, Mbak, Endang Estorina aja.
1: Oh, Endang Estorina. Coba nanti cari-cari dulu ya, Maya.
0: Iya, salamnya buat Mas Arta, selamat malam. Tadi yang baru masuk siapa?
1: Mbak Yara.
0: Oh, Mbak Yara, selamat malam. Terima kasih, salame. Ada Bunda Sutira, Buning, Bu Eno. Terus Bu Harti. Mbak Osa, Mbak Daryani, Mbak Mustolinga, Mbak Aat. Terus Bu Pak Marjono, Dimas, Buning, Bunda Rizki sama Rizki. Mbak Mar. Iya, buat semuanya yang di grup, selamat malam. Sehat selalu buat semuanya.
1: Oke, terima kasih.
0: Buat Mas Arta ya, sehat selalu. Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Mustolinga, kalau pengen naik silakan aja, nggak apa-apa kok, nggak usah malu-malu ya. Emang kalau kedengaran suaranya jadi malu ya. Kan udah biasa gitu ya. Oke deh, kali ini saya mainkan dulu yang diminta sama Mas Santo yang ada di Dokter Sutomo ya, karena dari tadi udah Indo. Sekarang kita ke Manca dulu ya. Ada

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Hati Menangis tadi sudah saya mainkan dari koleksinya Betaria Sonata ya, yang di request juga sama Mbak Yara tadi. Ya mau yang ikutan gabung online langsung aja nih, mumpung Arthur lagi free ya. Oh free, ini kebetulan langsung muncul. Selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum Mas Arta.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rizky. Alhamdulillah sehat, Ma.
1: Alhamdulillah. Mm-hmm. Mas.
0: Apa ini?
1: Orang kepengin dewekan kok. Maksud ora tak ingin sendiri.
0: Tak ingin sendiri Betaria Sonata.
1: Apa ya? Sing sekang trise, sekang kae pante ak beanak kok.
0: Oh iya.
1: Ya.

0: Ya pada baik, tapi kan saya jenjing gak warna.
1: Oke lah.
0: Ya. Ya, salame. Ya, kanggo Bunda Sutira, Bunda Oni, Bunda Rizky, Bunda Harti, Mak Enok, Mbak Mar, Mbak Osa, Mama Cantika, matur nuwun cawelane Mak, Mbak Kajol, terusan Pak Seja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Hadi Haji Barang, Kang Kuswo, para ayah kue kenang kranji, terusan Mas Dimas, Mas Al Gandrung, Mbah Kartim, Babe Sukar, selamat malam Babe Sukar, jajal metu nang MM kayak ngapa? Apora apa lagunya ya anu Mas Arta?
1: Mungkin masih sibuk jam segini mungkin.
0: Oh iya iya iya. Kanggo kumbang asmara sing duwe sayap tapi ora dentuk kopek we. Ya, terusan kanggo Mama Rohimah. Ya kanggo kabehan bae lanang grup LPPL Bercahaya FM sing lagi pada setek. Ya kanggo Mas Artene ya sehat selalu, rezeki lancar full barokah.
1: Amin.
0: Wek, tetap deh dari ku.
1: Siap. Terima kasih.
0: Matur nuwun Mas Arta. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya di belakangnya Mama Rizky, siapa lagi yang mau berani online di 08112605543 mumpung Arta belum mainkan untuk gitanya ya. Tapi kalau udah nggak ada ya udah. Ini Mama Cantika yang ada di Gerduren pasti udah nunggu-nunggu gitanya dari Endang Estorina ya. Ini mudah-mudahan sih bukan roncong ya, tapi bukan sih. Ini bunga dan kumbang Mama Cantika ya.

0: Nyong pengen ganti kasur.
1: Sing mentul-mentul-mentul. Kayu kuwi lho.
0: Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soale gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur tiana.
3: Ngone pakir no pertelon jeruk legi. Berkah jaya.
4: Percaya ngone pakir no. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan angge konsultasi cat tembok. Apa cat mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone pakir no.
3: Wah. Nyong anak ya bu. Ibunya rasa melu.
0: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
5: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
8: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
7: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
8: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
5: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
7: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
9: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
10: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

0: Ancaman bencana hidrometeorologi kian nyata membayangi wilayah barat Kabupaten Cilacap. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cilacap melalui UPTD PKBD Majenang bergerak cepat melakukan monitoring dan penanganan darurat menyusul rentetan peristiwa tanah longsor dan pergerakan tanah yang melanda Desa Bingkeng dan Desa Deluhur, Kecamatan Deluhur pada Jumat kemarin. Kepala BPBD Cilacap Taryo menjelaskan di Desa Bingkeng fokus utama petugas adalah membuka kembali urat nadi transportasi warga yang sempat lumpuh total. Material longsoran terpantau menutup akses jalan vital yang menghubungkan Dusun Pasir Manggu dengan Dusun Cikadu. Satu unit alat berat pindet ekskavator 200 telah dikerahkan ke lokasi untuk mempercepat evakuasi tanah dan bebatuan. Kondisi tak kalah mencekam terjadi di Desa Dailuhur, bencana pergerakan tanah dan longsor secara masif mengepung 4 dusun sekaligus, yakni Dusun Cilulu, Ciparahu, Cipung Datar, dan Sidang Langu.
1: Demikian Anda menyimak Kilas Bercahaya. Nantikan informasi berikutnya hanya di Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

0: 94.3 Berjaya FM paling pas untuk Cilacap, baru jam 8 malam lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih juga buat Anda yang masih setia di Melody Memory. Arta, langsung ketemu aja nih sama yang pengen online. Selamat malam Mbak Mar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbak Mar?
1: Gimana kabar?
0: Alhamdulillah kabar baik Mbak Mar.
1: Alhamdulillah kayak bisa ketemu rumah Sata Maling ya di udara ya.
0: Iya dong.
1: Jadi kangen nih ketemu rumah Sata ketemu ya. Iya. Nih mau bagi salam Mas Sarta.
0: Iya, buat siapa?
1: Buat Pak Kumbang Asmara. Terus pasukan KWC. Bakar tim. Terus Babe Sungkar. Bu Rohima. Mama Rifki, Bunda Rifki. Ma Cantika. Ma Enok. Bude Sutira, Bude Oni. Bunda Osa. Terus apa lagi ya Mas Arta ya?
0: Udah.
1: Iya, semuanya balik aja Mas Arta ya.
0: Iya, kalau lupa ya udah.
1: Iya, benar gua Mas Arta, kenanya kadang lupa.
0: Ini lagunya apa?
1: Lagunya dari Desi Rata, saya udah meluncur belum ya?
0: Belum, yang apa nih?
1: Ya wis Tanda Biru Baila Mas Arta.
0: Oke, siap.
1: Iya, Mas Arta makasih, tetap semangat, sehat selalu.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arta ketemu juga malam hari ini bareng sama siapa nih ya? Mas, request Cemburu Tapi Sayang dari Eva Solina. Enggak pakai nama ya. Oke lah kalau begitu. Apalah arti sebuah nama. Selamat malam juga buat Mas Arjuna yang ada di Korea. Aku punya sebuah cita-cita memajukan usahaku. Ya, semoga tetap maju ya usahanya Mas Arjuna. Untuk requestnya nanti ditunggu aja. Salamnya buat Mbak Mustolinga, Mak Daryani, Mas Parjan, Mama Rizky, Babe Sukar, Mbak Kartim, Mama Zahra, Mama Bian, semua yang lagi dengerin Melody Memory di Bercahaya. Buat Mas Artanya bertugas sampai tuntas. Jangan lupa juga diseruput kopinya, udah habis kopinya. Udah dari tadi ngopi soalnya. Selamat malam juga buat Ibu Wastuti yang malam hari ini juga udah ikutan gabung. Salam sehat dan semangat buat Mas Arta. Sambil lembur ini, sambil ditemenin Melody Memory dengan segala situasi, nyimak sambil kerja pasti bisa. Oh iya, yeah. Sambil apa aja pasti bisa. Mau nyetrika, mau ngumbai, mau jeringin kelambi. Jeringin kelambi malam-malam ya. Kalau masih kebagian waktunya, tolong dimainkan untuk gitarnya dari Mayang Sari. Nanti ditunggu aja ya.

0: Nih, nomornya siapa ki ya?
1: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
0: Enggih, Leres. Niki nomornya sinten, Gi?
1: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini, kami mau menginformasikan kalau barang Ibu, sementara kami tahan.
0: Hah? Tahan?
2: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak, bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Warga berjaya pemerintah Kabupaten Cilacap ini terus mendorong pengembangan sektor pariwisata, salah satunya melalui revitalisasi kawasan Teluk Penyu. Kawasan wisata pantai tersebut diproyeksikan kembali menjadi destinasi unggulan di pesisir selatan Jawa Tengah. PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya mengatakan, pengembangan Teluk Penyu menjadi salah satu fokus pemerintah daerah dalam mendukung pariwisata berkelanjutan di Cilacap. Hal itu disampaikan Ami saat mengikuti rembuk pembangunan Jawa Tengah 2026 bertema pengembangan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah di Pendopo di Payuda Adi Graha Banjarnegara. Menurut Ami, pengembangan kawasan Teluk Penyu membutuhkan dukungan komunikasi dengan Kodam 4 di Ponegoro sebab sebagian kawasan pesisir berada dalam kewenangan TNI Angkatan Darat. Dia menjelaskan kerjasama pengelolaan Teluk Penyu sebelumnya sempat berhenti setelah adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan BPK terkait pola kerjasama antar lembaga negara dengan pembiayaan APBN. Selain Teluk Penyu, pemerintah Kabupaten Cilacap juga mengusulkan Benteng Pendem menjadi cagar budaya nasional.

0: Den, wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah.
1: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, selup.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kayang gue ketemu kue.
0: Oh, kayak kue ya.
1: Iya, nyanyi. Dinum, dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main gue menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main gue awak, kaya katekin, gue ngelancarna peredaran darah, polifenol, gue kekebalan tubuh, zat taunin, gue anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya gue kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gue wedangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
0: Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is Bu.
0: Isin tuli Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
0: Ih, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur, Tiana.
4: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi, berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno. Regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan, anggap konsultasi cat tembok, apa cat mesi kaya, dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong anak ya, Bu. Ibunya rasa melu.
0: Nyong melu, warap tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep lanjut nang sekolah nang endi ya, Pak?
4: Jajal takon bocah Bu, mbok wis duwe pandangan dewek.
6: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak. SMK BBC? Apa kue? SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kiye wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah, ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
7: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
4: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya Siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
8: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
9: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
10: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Sayang sekali warga bercahaya bersama Marta di Melodi Memori cukup sampai di sini ya. Sebelumnya terima kasih buat Pak Hadi yang baru gabung. Waktunya udah mepet banget Pak Hadi, jadi udah nggak bisa kebagian kitanya ya. Setelah ini Anda bisa mendengarkan informasi aktual seputar Jawa Tengah, terus nanti dilanjut Menduan Melodi Dangdut Ketop. Menduan Melodi Dangdut Kenangan. Dan kita ketemu lagi besok jam 7 malam sampai jam 9 malam di Melodi Memori. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

LPTL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.

Pendengar radio di Jawa Tengah, senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, Dinas Perdagangan Kudus cabut lapak sekretariat paguyuban PKL CFD. Komisi 5 DPR RI menyerahkan bantuan di sekolah SMK 17. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: Dengan adanya kasus viral Ketua Paguyuban PKL CFD Yanuar Hilmi diduga melakukan penarikan uang sebesar Rp100.000 kepada salah satu PKL CFD, pihak Dinas Perdagangan akhirnya melakukan langkah mencabut lapak sekretariat Paguyuban PKL CFD di Jalan Ahmad Yani Kudus. Rere Sabrina melaporkan selengkapnya.
1: Dengan adanya kasus viral Ketua Paguyuban PKL CFD Yanuar Hilmi diduga melakukan penarikan uang sebesar Rp100.000 kepada salah satu PKL CFD. Pihak Dinas Perdagangan akhirnya melakukan langkah mencabut lapak sekretariat Paguyuban PKL CFD di Jalan Ayani Kudus. Kasih PKL pada Dinas Perdagangan Kudus R. Paulus Agung Setiarso menyatakan, pihaknya mulai minggu depan akan mengundang para pengurus Paguyuban PKL CFD dan nantinya akan dilakukan pergantian ke pengurusan PKL CFD. Karena Ketua Paguyuban PKL CFD, yakni Yanuar Hilmi, sejak tahun 2021 sudah tidak menjadi PKL CFD. Padahal sebagai pengurus harus benar-benar menjadi seorang PKL di lokasi tersebut. Langkah berikutnya agar kasus-kasus PKL tidak terjadi lagi, Dinas Perdagangan Kudus melakukan perubahan perancangan Perbup nomor 8 tahun 2021. Termasuk Paguyuban PKL dimasukkan dalam Perbup tersebut.
2: Dengan adanya kejadian kemarin, itu kan dinas sudah mengambil langkah awal adalah pencabutan atau ditiadakannya lapak sekretariat pengurus Paguyuban CFD. Terus minggu depan ini sekitar tanggal 12 atau 13 nanti saya rapat kepengurusan Paguyuban CFD. Kenapa saya ganti? Karena di satu sisi saudara Yanuar Hilmi ini berprofesi lagi sebagai PKL sejak tahun 2021. Sedangkan syarat menjadi pengurus itu haruslah benar-benar adalah berprofesi sebagai PKL di lokasi berjualan tersebut. Aturan umum yang berlaku yang ditetapkan Dinas Perdagangan itu 3 tahun, 2021 harusnya sudah ini. Dinas Perdagangan sedang menyusun rancangan peraturan perubahan rancangan peraturan Bupati nomor 8 tahun 2021 yang mana aturan terkait dengan paguyuban saya masukkan di dalam Perbu.
1: Salah satu PKL CFD, Kiki, yang sudah berjualan sejak tahun 2018, mengaku menjadi sekretaris dua paguyuban PKL tersebut. Namun, belum lama ini dia dikeluarkan dari pengurus paguyuban PKL CFD oleh Yanuar. Alasannya, dianggap kurang aktif dalam kepengurusan. Bahkan, tiga nama yang juga adalah ASN dari bidang PKL Dinas Perdagangan Kudus juga ikut dikeluarkan dari grup WA. Rere Sabrina melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: Komisi 5 DPR RI menyerahkan bantuan bis sekolah dari Kementerian Perhubungan ke SMK 17 Temanggung. Selengkapnya dilaporkan oleh Rama Adiaksa.
3: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, Komisi 5 DPR RI menyerahkan bantuan bis sekolah dari Kementerian Perhubungan ke SMK 17 Temanggung. Menurut perwakilan dari Komisi 5 DPR RI, Sofwan Dedi Ardianto, bantuan ini bertujuan untuk memudahkan akses transportasi bagi siswa dan guru untuk mendukung kelancaran proses pendidikan dan belajar mengajar di sekolah tersebut.
4: Hari ini saya menyerahkan bantuan pemerintah, yaitu bis sekolah dari Kementerian Perhubungan. Itu kan setiap anggota DPR RI itu diperbolehkan mengusulkan dan menyerahkan. Jadi pada tahun anggaran 2025 ini saya mengusulkan untuk fasilitas bus sekolah ini diterimakan untuk SMK 17 Temanggung. Sebenarnya ini sudah diserahkan beberapa waktu, tapi karena situasi baru bisa saya serahkan sekarang bersama dengan Pak Bupati. Ini nyocoknya waktu. Nah, hari itu ya mudah-mudahan bus sekolahnya ini bisa mendukung kegiatan operasional belajar mengajar di SMK 17. Baik itu intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Setiap tahun saya satu. Tahun ini yang 2026 belum ditentukan mau kemana. Nanti biasanya pertengahan tahun baru diputuskan. Bus sekolah ini kan menurut saya ya bisa mendukung OSIS atau guru-guru kalau ada kegiatan. Misalnya mau kemana, mau ke GOR, mau ada rapat guru di luar kota atau di Semarang kan bisa pakai bus sekolah. Sekolah juga anak-anak juga kalau misalnya pas ada kesebelasan sepak bola mau ikut tanding bola. Bisa pakai, ketimbangnya mau mobil udah punya bus sekolah. Bisa juga kalau mau misalnya ada wilayah-wilayah yang setiap pagi butuh dukungan, ya bisa bareng-bareng itu saya serahkan sepenuhnya kepada manajemen sekolah.
3: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
0: Memperingati Hari Pendidikan Nasional Hardiknas 2026, KIE Arts Cartoon Village yang berlokasi di Desa Sidareja, Kecamatan Kaligundang, Purbalingga, kembali menunjukkan eksistensinya sebagai wadah seni budaya dengan berkolaborasi bersama Jentot Supehi. Fitri Hasanah melaporkan.
5: Memperingati Hari Pendidikan Nasional Hardiknas 2026, KIE Arts Cartoon Village yang berlokasi di Desa Sidareja, Kecamatan Kaligundang, Purbalingga, kembali menunjukkan eksistensinya sebagai wadah seni budaya dengan berkolaborasi bersama Jentot Supehi, seorang guru seni sekaligus fotografer dalam pameran tunggal bertajuk Monokrom berlangsung 2 hingga 10 Mei 2026, yaitu menampilkan 50 karya foto hitam putih. Melalui pameran Monokrom, KIE Art memfasilitasi pameran seni yang berupaya mengangkat kekuatan visual murni dan emosi yang kerap tersembunyi di balik riuhnya warna. Owner KIE Art, Salamet Santosa, mengungkapkan bahwa pameran tunggal kedua ini memiliki misi khusus untuk mengedukasi generasi muda terutama dalam melihat potensi seni di sekitar mereka. Adapun rangkaian acara ini juga dimeriahkan dengan lomba foto khusus pelajar. Menariknya, panitia menetapkan aturan bahwa peserta hanya diperbolehkan menggunakan kamera handphone. Hal ini bertujuan agar seni fotografi terasa lebih inklusif dan dapat dijangkau oleh kalangan pelajar. Menurut Santosa, salah satu pesan kuat dalam pameran ini adalah penggunaan teknologi yang ada di genggaman. Santosa berharap kolaborasi ini memicu kreativitas pemuda untuk tidak ragu menciptakan karya luar biasa hanya dengan menggunakan kamera smartphone. Pameran Monokrom, lanjut Santosa, tidak hanya menjadi ruang ekspresi artistik bagi Jentot Supehi, tetapi juga menjadi sarana inspirasi bagi masyarakat Purbalingga untuk lebih mencintai seni dan budaya visual sejak dini.
6: Untuk pameran Monokrom ini kita kolaborasi dengan Mas Jentot namanya. Mas Jentot ini kan juga selain guru seni dia juga fotografi, mencoba pameran tunggal yang kedua malah sebenarnya itu untuk mengedukasi anak muda. Kiat sebetulnya kita hanya kepengen mewadahi anak-anak muda untuk mengenal seni budaya yang ada di Indonesia khususnya atau di Banyumas di sini, Banyumas Raya ya. Jadi kita memfasilitasi untuk pelaku-pelaku seni yang memberani berkesenian aja. Jadi bagi siapapun, khusus untuk orang Purbalingga, kita fasilitasi untuk mengeluarkan ilmu-ilmu seninya lah. Monggo silahkan kalau yang mau berpameran di sini, kita fasilitasi.
5: Santosa menambahkan bahwa KIE Art berfungsi sebagai ruang seni bagi warga Purbalingga. Meski terbuka bagi siapa saja yang ingin berpameran, Santosa menegaskan adanya proses kurasi untuk menjaga kualitas karya yang ditampilkan. Fitri Hasanah melaporkan.

0: Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Puluhan perwakilan nelayan Kabupaten Batang menggelar aksi di halaman DPRD setempat. Heri Kisyanto melaporkan untuk Anda.
2: Puluhan perwakilan nelayan Kabupaten Batang menggelar aksi di halaman DPRD setempat. Dalam tuntutannya, para nelayan mengharapkan agar mendapat harga khusus mengingat saat ini harga solar melonjak hingga menyebabkan banyak yang tak dapat melaut. Koordinator aksi di Harnoko mengharapkan agar sesegera mungkin harga dikembalikan seperti sedia kala, yakni dengan harga subsidi antara Rp9.000 hingga Rp10.000 per liternya. Yang mengakui kenaikan harga tersebut berdampak langsung pada kapal dengan ukuran 30 GT ke atas.
3: Khusus BBM nelayan, karena solar ini sudah mencapai Rp30.000. Untuk berangkat, nelayan sudah keberatan di tempat. Jadi kapal saat ini banyak yang nganggur. Makanya kita minta agak khusus, mudah-mudahan pusat mendengar aspirasi dari nelayan Batang. Dari bulan April, kalau masih non-subsidi itu waktu sebelum lebaran itu di kisaran Rp10.000-Rp9.000.
2: Dukungan pun ditujukan langsung oleh Wakil Ketua DPRD Batang, Junainah, agar para nelayan mendapatkan harga khusus. Terlebih, mayoritas warga Pantura Batang bermata pencaharian sebagai nelayan. Baginya, dengan harga saat ini tentu sangat memberatkan para nelayan untuk berangkat melaut, maka sedapat mungkin pemerintah untuk menurunkan harga.
4: Karena kita itu pro rakyat, ya memang saya sepakat apa yang dimintakan dengan nelayan. Intinya untuk bisa berangkat mencari ikan, ya memang harus BBM. Kalau Rp30.000 memang agak berat. Saya sepakat untuk pengajuan diturunkan BBM itu.
2: Terkait tuntutan agar segera mungkin dilakukan penggantian ekskavator, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Batang, Hermanto, menyanggupinya dengan melakukan usulan menggunakan anggaran APBD.
5: Setelah kita usulkan, sama usulan ini
2: sebagai tindak lanjut, anggota Dewan segera akan menyambangi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membantu menyampaikan aspirasi masyarakat Kabupaten Batang.
1: Muhammadiyah secara konsisten mendorong lembaga pendidikan di bawah naungannya, mulai dari pendidikan dasar, menengah hingga perguruan tinggi, untuk menjadi market leader di dunia pendidikan di Indonesia. Rara Anggita melaporkan selengkapnya.
6: Muhammadiyah secara konsisten mendorong lembaga pendidikan di bawah naungannya, mulai dari pendidikan dasar, menengah hingga perguruan tinggi, untuk menjadi market leader di dunia pendidikan di Indonesia. Khusus di Kabupaten Sragen, Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah PWM Jawa Tengah, Haji Dodok Sartono SEMM berpesan agar pendidikan Muhammadiyah tidak hanya sekedar hadir, tetapi harus unggul, berkualitas tinggi, dan menjadi pilihan utama masyarakat. Untuk meningkatkan grade pendidikan, terdapat 4 poin kunci langkah strategis. Di antaranya, brand value atau keunggulan sekolah harus jelas, manajemen yang profesional berbasis customer, market orientation, serta pembenahan dan pelatihan untuk guru. Melalui 4 poin tersebut, maka lembaga pendidikan Muhammadiyah dapat didorong untuk terus kreatif, inovatif, dan berkolaborasi untuk merespon kebutuhan zaman.
7: Jadi gini, dunia pendidikan kita kan satu, bahwa pemerintah itu sudah fokus untuk mengelola keluarga tidak mampu. Sehingga akses pendidikan untuk orang tidak mampu itu kan difasilitasi sepenuhnya pemerintah. Maka swasta mestinya menyiapkan pendidikan yang tidak dikelola oleh pemerintah, yaitu yang kelas premium. Itu. Dan sekarang sekolah yang laku itu ya tinggal dua, sekolah gratis atau sekolah mahal. Nah, yang untuk mencapai itu, biar kita menaikkan grade, maka bagaimana sekolahan kita memperhatikan 4 hal. Satu, tentang nilai positioning sekolah atau sering disebut brand value kita. Brand positioning sekolah itu harus jelas. Oh, sekolah ini apa? Keunggulannya. Keunggulannya jelas. Brand positioningnya jelas. Yang kedua, kedua adalah berkaitan dengan manajemen harus dibenahi. Jangan manajemen yayasan atau ormas, tetapi manajemennya harus profesional berbasis korporasi, yaitu berorientasi pada customer. Karena orang sekarang memandang lembaga pendidikan itu ya public service, yang harus orientasinya pada pelayanan customer. Yang kedua adalah marketing oriented, artinya apa? Program-program sekolahan harus berbasis data, survei pada marketing. Apa kemauan marketing? Itu. Yang ketiga adalah pembenahan guru, apapun lembaga apalagi pendidikan, kuncinya ya di guru. Kurikulum sehebat apapun, ya ujungnya di guru. Maka guru harus dilatih terus untuk menguasai teknologi-teknologi terbaru. Itu. Dan pedagogik modern, jangan yang lama. Sekolahan kita kan diciptakan era revolusi industri, mencetak orang untuk bekerja di kantor atau di pabrik. Nah sekarang tidak lagi, kalau sekolahan kita masih seperti itu, mesti kalah dengan AI, akan jadi pengangguran. Dan yang keempat adalah membenahi marketing sekolahan, yaitu dengan digital marketing yang bagus dan marketing yang tadi fokus pada customer. Sehingga dengan pembenahan empat ini, insya Allah sekolah-sekolah Muhammadiyah akan terus bertumbuh dan menjadi market leader di dunia pendidikan. Dan itu sudah kita buktikan, contohnya Birul Walidain kalau di Sragen, Trendsend menjadi market leader. Kemudian kalau di luar ada Tarunamu, ada Saben, itu waiting list-nya 3-5 tahun untuk daftar. Gitu.
6: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
1: Pemberangkatan Jemaah Haji Kabupaten Kudus tahun 1447 Hijriah diawali dengan pelepasan oleh Bupati Kudus Sam'ani Intakoris kepada 38 Jemaah Kloter 40 dan dilanjutkan 356 Jemaah Kloter 41 di Pendopo Kabupaten Kudus. Lika melaporkan.
8: Pemberangkatan Jemaah Haji Kabupaten Kudus tahun 1447 Hijriah diawali dengan pelepasan oleh Bupati Kudus Sam'ani Intakoris kepada 38 Jemaah Kloter 40 dan dilanjutkan Kloter 41 dengan jumlah Jemaah 356 di Pendopo Kabupaten Kudus Senin 4 Mei 2026. Bupati Kudus Sam'ani Intakoris mendoakan seluruh jemaah agar diberikan kelancaran dan senantiasa dalam kondisi sehat serta kembali ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur. Selain itu, Bupati Kudus juga berpesan agar jemaah menjaga kondisi fisik selama berada di tanah suci dan mengikuti seluruh arahan petugas demi kelancaran ibadah.
9: Alhamdulillah pemberangkatan jemaah haji Kabupaten Kudus yang jadwal kedua kloter 41 jemaah ini full dari Kabupaten Kudus ya, dari Arwania, dari NU maupun dari Aromah Kudus ya. Kita doakan semoga berangkat pulang sehat dan para jemaah bisa melaksanakan rukun wajib, rukun sunahnya dengan tertib, dengan khusyuk, dan mereka pulang punya predikat menjadi haji mabrur. Jaga kondisi, tetap sopan santun di sana, jaga persatuan kesatuan, saling bantu membantu ya, semoga bisa menjalankan rukun-rukunnya sunnah maupun wajib.
8: Sementara itu, Ketua Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Kudus, DK Hendratmanto menjelaskan, satu calon jemaah meninggal dunia sebelum keberangkatan. Kondisi ini membuat pasangannya juga tidak dapat melanjutkan perjalanan ibadah tahun ini. Selain itu, dua calon jemaah lainnya belum memenuhi syarat kemampuan kesehatan untuk menunaikan ibadah haji. Kuota dari jemaah yang belum bisa berangkat kemudian diisi oleh jemaah dari kabupaten lain. Demikian, Lika melaporkan dari Suara Kudus untuk Jateng dalam berita.
1: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita. Serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jateng dalam berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
10: Bun, belakangan ini ayah suka capek banget. Badan sering gak enak, pikiran gak tenang. Ayah udah periksa, tapi baik-baik aja. Kenapa ya, Bun?
11: Jangan-jangan bukan soal medis. Coba konsultasikan ke klinik Hati Nurul Iman ya. Di sana ditangani dari sisi medis dan non-medis. Sudah berizin dan praktek sejak 2002. Ribuan pasien sudah terbantu, bahkan dari luar negeri loh. Membantu ketenangan jiwa, solusi spiritual, sampai membangun energi positif.
10: Wah, kayaknya itu yang aku butuhin, Bun. Yuk, anterin ayah, Bun.
12: Rahasia agar tubuh tidak mudah terkena penyakit adalah menjaga kesehatan lahir dan batin. Konsultasikan permasalahan Anda kepada Klinik Hati Nurul Iman. Mari berkuat iman, doa, energi positif, dan temukan kembali kedamaian Anda bersama kami. Klinik Hati Nurul Iman yang beralamat di Jalan Kinibalu, nomor 26B /42, Cilacap Tengah. Telepon 0821-1541-1233.
11: Klinik Hati Nurul Iman meraih banyak penghargaan Asia dan Indonesia. Salah satunya, The Best Master Konsultan Spiritual Indonesia. Dan banyak pasien mancanegara yang ditangani baik Asia, Eropa, dan Afrika. Dan menerima pengobatan jarak jauh serta bersertifikasi.
13: Waktu kau ngiklik temen
14: lagi ya kau waktu kau mari-mari
13: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya. Jika kau pengen ngerokok sih mereka kewe waktu
14: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
13: jelasnya gue kan ngerokok sih mereka kewe waktu rokok legal gue sih anak pika cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
15: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
16: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
17: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
11: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
17: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
18: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
12: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Sugeng dalu sedulur, alhamdulillah ya. Wengi ge terang, ora udan, tapi hawane sumuk. Ya wis ora apa-apa ya, nyong arep nyengi Rika ge. Ini seneng mendoan, mendoane nyong ayu-ayu banget ya. Miki ana Lilis Karlina. Terus engko maning ana sapa maning ya. Sing lagi leyeh-leyeh apa sing lagi aktivitas ya, mau aktivitas baen. Sing lagi meriang ya ngesuk tak tungakna, mari. Asal duwe dokter cinta kayak Evita Mala gitu ya, pasti langsung cespleng, langsung mari. Singar pesen mendoane nang 08112605 43. Singar doya tetap bisa ngeringokna nang audio streaming www.percahayafm.com.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gendang kaya kiye. Kasure nenine kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya ngana? Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Pak, nyong melu warung tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo deborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
6: Nih, nomornya siapa ki ya?
7: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
6: Enggih, Laras. Niki nomornya sinten, gih?
7: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini, kami mau menginformasikan kalau barang Ibu sementara kami tahan.
6: Hah? Tahan?
8: Pernah gak sih ditelepon sama orang gak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak. Bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
9: Radio Bercahaya FM
1: Cahaya.

Senin Kliwon, Selasa Manis, sebagai ya. Jika teneng urung ana sing pesen mendoane nyong. Anu pada keselen kabeh apa ya biasanya anggar dina Senin kan mulai nyambut gawe maning. Uprek maning ngasih awake pada ngremeh pegel-pegel iki. Sing arep munggah langsung bae nang 0811260543 ge ya. Mumpung desi ana waktune. Wah, ngurus jam 10 lewat lah tembe. Wah, ngurus jam 10 aja kelalen. Didukung mendoan, elelang mendoane. Nang 0811260543. Pong-pongnya dina Senin apa ya? Orang duwe dana kang arta nggo tuku mendoan. Ya wis kita kowe dana bae ya, dana asmara. Kang Bakayu Ice Trisnawati.

0: Bun, belakangan ini ayah suka capek banget. Badan sering gak enak, pikiran gak tenang. Ayah udah periksa, tapi baik-baik aja. Kenapa ya, Bun?
1: Jangan-jangan bukan soal medis. Coba konsultasikan ke klinik Hati Nurul Iman ya. Di sana ditangani dari sisi medis dan non-medis. Sudah berizin dan praktek sejak 2002. Ribuan pasien sudah terbantu, bahkan dari luar negeri loh. Membantu ketenangan jiwa, solusi spiritual, sampai membangun energi positif.
0: Wah, kayaknya itu yang aku butuhin, Bun. Yuk, anterin ayah, Bun.
2: Rahasia agar tubuh tidak mudah terkena penyakit adalah menjaga kesehatan lahir dan batin. Konsultasikan permasalahan Anda kepada Klinik Hati Nurul Iman. Mari berkuat iman, doa, energi positif, dan temukan kembali kedamaian Anda bersama kami. Klinik Hati Nurul Iman yang beralamat di Jalan Kinibalu, nomor 26B -42, Cilacap Tengah. Telepon 0821-1541-1233.
1: Klinik Hati Nurul Iman meraih banyak penghargaan Asia dan Indonesia. Salah satunya, The Best Master Konsultan Spiritual Indonesia. Dan banyak pasien mancanegara yang ditangani baik Asia, Eropa, dan Afrika. Dan menerima pengobatan jarak jauh serta bersertifikasi.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Siap-siap lur, GWYH Kang Arta arep lelang mendoan ya melodi dangdut kenangan. Engko sing seneng ya langsung didukung bae nang 0811260543. Sing pertama tak lelang mendoane Mbak Ayu Anis Fitria. Nyong meneng bukannya orang ngerti.

Nah, gue lur lelang mendoane sing pertama ngone Mbak Ayu Anis Fitria. Sing keloro tak lelang ge ngone Bunda Rita Sugiarto. Selalu lirin tuh.

Ayo lur, langsung didukung bae nang 0811260543 sing srego ya miki karo Mbak Ayu Anis Fitria Pak ngone Bunda Rita Sugiarto nang 0811260543 sing pertama tak temoni ge Kang Arjuna sing nang Kroya nyong milih nomor siji bae Kang Arta yo liane pada dukung nang 0811260543 masa orang asing sreksi ya orang asing seneng Anis Fitria Pak Rita Sugiarto oh Bapak Sukar Sugeng Dalu Kang Arta nyong milih sing pertama baen oke okay. Mama kayak Rizky sing nang Petarangan Kemperanjen nyong milih nomor loro baen wong telu toke ya oh ala ya wisara bapak sing penting kan wisana sing unggul nomor siji Bapak Sukar Kang Arjuna nomor siji ya berarti sing menang ya Mbak Ayu Anis Fitria nyong menang bukannya orang ngerti kan nih gue lagunya ya matur nuwun sing ispat dan dukung nang 0811260543 lelang mendoan melodi dangdut kenangan.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bun, belakangan ini ayah suka capek banget. Badan sering gak enak, pikiran gak tenang. Ayah udah periksa, tapi baik-baik aja. Kenapa ya, Bun?
3: Jangan-jangan bukan soal medis. Coba konsultasikan ke klinik Hati Nurul Iman ya. Di sana ditangani dari sisi medis dan non-medis. Sudah berizin dan praktek sejak 2002. Ribuan pasien sudah terbantu, bahkan dari luar negeri loh. Membantu ketenangan jiwa, solusi spiritual, sampai membangun energi positif.
2: Wah, kayaknya itu yang aku butuhin, Bun. Yuk, anterin ayah, Bun.
1: Rahasia agar tubuh tidak mudah terkena penyakit adalah menjaga kesehatan lahir dan batin. Konsultasikan permasalahan Anda kepada Klinik Hati Nurul Iman. Mari berkuat iman, doa, energi positif, dan temukan kembali kedamaian Anda bersama kami. Klinik Hati Nurul Iman yang beralamat di Jalan Kinibalu, nomor 26B /42, Cilacap Tengah. Telepon 0821-1541-1233.
3: Klinik Hati Nurul Iman meraih banyak penghargaan Asia dan Indonesia. Salah satunya, The Best Master Konsultan Spiritual Indonesia. Dan banyak pasien mancanegara yang ditangani baik Asia, Eropa, dan Afrika. Dan menerima pengobatan jarak jauh serta bersertifikasi. Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
4: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.

94.3 Percaya FM paling pas untuk Cilacap. Pembangunan City Mall Cilacap di Kabupaten Cilacap ini akan segera dimulai ya, warga Percaya. Pemerintah Kabupaten Cilacap menyebut peletakan batu pertama atau groundbreaking direncanakan berlangsung pada bulan Agustus 2026. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Asisten 2 Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap, Ferry Adidarma mengatakan, seluruh proses perizinan pembangunan City Mall saat ini sudah siap. Investor juga dijadwalkan mulai melakukan persiapan di lokasi proyek dalam waktu dekat. Dan menurut Ferry, proses pembersihan lahan direncanakan dimulai pada Juni hingga Juli 2026. Nah, setelah itu pembangunan akan dilanjutkan dengan agenda peletakan batu pertama pada Agustus mendatang.

0: Enang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung?
1: Petangku lara banget kok, seneng.
0: Lah kepriwe?
1: Kaya arep kae tapi kaya urai iki lho.
0: Mulane rajin minum gulti.
1: Apa kuwe?
0: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak, kaya nggo ketemu kuwe.
1: Oh, kaya kuwe ya.
0: Iya, nyenyenyenye. Dinum, dinum.
1: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is, Bu.
3: Isin tuli angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
3: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone pakirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya ngana? Nggo dandan dapur ti anak.
4: Ngone pakir no pertolong jeruk legi berkah jaya percaya gue Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoknya
3: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kayak dilayani nang pelayan ayu bisa nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya Bu, ibunya rasa melu.
3: Iya Pak, iya nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kau waktu kau mari-mari
0: mulane agar ngerokok aja rokok ilegal ya
2: ika kau yang ngerokok sih mereka waktu
1: ama rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelasin aku kan ngerokok sih mereka waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Bu, minta bu, buat makan.
6: Kamu gak sekolah, nak?
5: Enggak, bu.
6: Orang tuamu mana?
5: Itu ibu, lagi gendong adik, minta-minta juga.
6: Ibu, yang digendong anak ibu. Ini yang minta-minta anak ibu juga. Ibu gak boleh. Anak harus sekolah. Ini termasuk eksploitasi anak dan dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
7: Stop pekerja anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan masa kecil yang layak. Mari hentikan pekerja anak dengan melaporkan praktik pekerjaan anak ilegal, memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, dan membangun kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Hal ini tertuang dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Selain itu, ada Permen PPPA Nomor 6 Tahun 2024 tentang pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam mendukung penanggulangan pekerja anak. Mari bersama kita melindungi masa depan anak dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
8: Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

Ora kerasa waktunya cepat teman ya lur ya. Ngerti-ngerti bisa jam 11 wengi ge ya mau tak enten-enten di malah sing ngarep tuku menduan ora dongol-dongol. Ternyata nama makai rezeki ge entuk ora menduan tak borong kabeh ya mak, borong kabeh ban. Mau arep bali gen mapan duru ge anu pengel sih rae. Salam bae sing gurung pada turu ge Kang Arjuna Babe Sukar Dimas. Istirahat baik. Kang Arjuna ge sugeng jalu seneng kroya. Salam-salam enggo Ayang Clara, Mama Bian, Mama Zahra, Mak Daryani, Mas Parjan, Kang Kartim, Om Mbah Kartim ya, Babe Sukar, Bu Mustolinga, Mbak Uci, Mbak Mar, lan kabehan bae sing lagi monitor mendoan. Metugas Kang Arta sampai ngantuk. Ya guys mandan. Liar-liar ya. Ya wis ketemu maning esuk ya lur. Mendoane bar Jawa Tengah dalam berita. Matur nuwun sing sampun gabung, sugeng dalu sugeng istirahat. Percaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya. Kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Radika dan berikut informasi selengkapnya. PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya mendorong pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Cilacap melalui revitalisasi kawasan Teluk Penyu hingga pembukaan kembali jalur penerbangan Bandara Tunggul Wulung. Hal itu disampaikan Ami dalam Rembuk Pembangunan Jawa Tengah 2026 bertema pengembangan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah di Pendopo Dipayuda Adigraha, Banjarnegara pada Senin 18 Mei 2026. Dalam forum tersebut, Ami menyampaikan pemerintah Kabupaten Cilacap tengah berupaya mengembalikan Teluk Penyu sebagai destinasi wisata unggulan di pesisir selatan Jawa Tengah. Menurut dia, pengembangan kawasan itu membutuhkan dukungan komunikasi dengan Kodam 4 Diponegoro karena sebagian wilayah pesisir dalam kewenangan TNI AD. Ia menjelaskan, skema kerjasama yang dinilai memungkinkan adalah melalui pihak ketiga dengan persetujuan pemerintah daerah. Kerjasama sebelumnya sempat terhenti setelah adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait pola kerjasama antara lembaga negara dengan pembiayaan APBN. Selain Teluk Penyu, Pemkab Cilacap juga mengusulkan Benteng Pendem sebagai kawasan cagar budaya nasional. Ami mengaku telah berkomunikasi dengan Menteri Kebudayaan Fadli Zon terkait pengembangan kawasan heritage di Cilacap agar mendapat dukungan anggaran pemerintah pusat. Di sektor transportasi, Pemkab Cilacap juga mendorong pembukaan kembali penerbangan menuju Bandara Tunggul Wulung. Pemerintah daerah telah menjalin komunikasi dengan maskapai Citilink dan Pelita Air untuk membuka rute Halim Cilacap. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyatakan pemerintah provinsi mendukung pengembangan pelabuhan dan kawasan industri di Cilacap. Namun, menurut dia pembenahan infrastruktur harus menjadi prioritas agar pengembangan kawasan industri dan kontainer dapat berjalan optimal dalam 2 tahun ke depan.
1: Lintas Bercahaya.
0: Seekor hiu tutul berukuran besar ditemukan terdampar di kawasan pantai Pagubukan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap pada Minggu 17 Mei 2026. Satwa laut dilindungi tersebut ditemukan dalam keadaan lemas sebelum akhirnya mati di bibir pantai. Hiu tutul pertama kali ditemukan oleh pegiat konservasi laut Kabupaten Cilacap Jumawan saat melakukan patroli rutin di kawasan pesisir selatan sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Menurut Jumawan, saat ditemukan kondisi hiu tutul masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan meski dalam keadaan sangat lemah. Ia menduga hiu tutul tersebut terlalu mendekati bibir pantai karena sedang mencari makan. Saat ini, wilayah perairan Cilacap Timur disebut tengah dipenuhi ikan kecil dan kerang lancang yang menjadi sumber pakan satwa laut. Jumawan menjelaskan, hiu tutul kemungkinan terbawa arus saat gelombang pasang dan tidak mampu kembali ke perairan yang lebih dalam sehingga akhirnya terdampar di pantai. Peristiwa itu menarik perhatian warga sekitar yang datang ke lokasi untuk melihat langsung satwa laut berukuran besar tersebut.
2: Mamalia hiu paus terdampar di Pantai Pagubukan, Kabupaten Cilacap. Letaknya di Pantai Pagubukan, Desa Pagubukan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap.
3: Hiu paus terdampar. Sangat besar sekali, kurang lebih hiu pausnya ini gede banget. Izin Komandan, hiu tutul terdampar di Pantai Pagubukan, Kabupaten Cilacap.
1: Lintas Bercahaya.
0: Badan Dakwah Islam atau BDI RU 4 Cilacap melepas keberangkatan 49 jemaah calon haji melalui KBIHU Miftahul Jannah. Suasana haru mewarnai seremonial pemberangkatan yang digelar di Komplek Masjid Baitur Rahmah, Perumahan Pertamina Donan pada Sabtu pagi 16 Mei 2026. Ketua 1 BDI RU 4 Cilacap Ahmad Badrudin dalam sambutannya berpesan agar seluruh jamaah senantiasa menjaga kesehatan selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Menurutnya, kondisi cuaca di Arab Saudi berbeda dengan Indonesia sehingga jamaah perlu menjaga stamina agar dapat mengikuti seluruh prosesi ibadah dengan baik. Sementara itu, perwakilan jemaah calon haji Anton Wibowo dalam kata pamitnya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh hadirin dan jamaah. Ia juga memohon doa agar seluruh rangkaian ibadah haji diberikan kelancaran dan keselamatan. Usai prosesi pelepasan jemaah yang tergabung dalam kloter 76 SOC bertolak menuju gedung Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia atau IPI Kabupaten Cilacap di Jalan Tentara Pelajar untuk bergabung dengan jemaah calon haji lainnya dari Kabupaten Cilacap. Dari gedung IPI, seluruh jemaah selanjutnya diberangkatkan menuju Asrama Haji Donohudan sebelum diterbangkan ke Arab Saudi. Diketahui, pada musim haji tahun 2026 ini, Kabupaten Cilacap memberangkatkan total 1.285 jemaah calon haji yang mulai diberangkatkan pada Sabtu 16 Mei 2026.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda saat lagi setelah jeda berikut ini.

0: banget ya.
1: Lah mangan apa sih?
0: Kae mau panganan sing pedes banget sing mama ke toko.
2: Oh alah mak, mulane nek tuku panganan gue sing sehat dideleng BPOM masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
4: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
5: Lintas Bercahaya.
6: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Ancaman bencana hidrometeorologi kian nyata membayangi wilayah barat Kabupaten Cilacap. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Cilacap melalui IPTD PKB di Majenang bergerak cepat melakukan monitoring dan penanganan darurat menyusul rentetan peristiwa tanah longsor dan pergerakan tanah yang melanda Desa Bingkeng dan Desa Dayeluhur Kecamatan Dayeluhur pada Jumat 15 Mei 2026. Kepala BPBD Cilacap Taryo menjelaskan di Desa Bingkeng, fokus utama petugas adalah membuka kembali urat nadi transportasi warga yang sempat lumpuh total. Material longsoran terpantau menutup akses jalan vital yang menghubungkan dusun Pasir Manggu dengan dusun Cikadu. Satu unit alat berat ekskavator 200 telah dikerahkan ke lokasi untuk mempercepat evakuasi tanah dan bebatuan. Kondisi tak kalah mencekam terjadi di Desa Dayeluhur. Bencana pergerakan tanah dan longsor secara masif mengepung 4 dusun sekaligus, yaitu Dusun Cilulu, Ciparahu, Picung Datar, dan Sindang Langu. Di Dusun Cilulu, bencana yang terjadi pada Selasa 12 Mei 2026 lalu mencatat rekor kelam sebagai kejadian ketiga kalinya yang merusak fasilitas jalan desa serta pemukiman. Taryo menambahkan, melihat intensitas pergerakan tanah yang terus berulang dan memicu retakan baru yang masif, masyarakat Dayeluhur kini diselimuti rasa cemas terlebih saat hujan lebat turun. Warga sangat mengharapkan adanya kajian teknis intensif dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG.
5: Lintas Bercahaya.
6: Sesajen biasanya identik dengan kopi pahit, teh tubruk, air putih, atau bunga setaman. Namun, ada pemandangan unik dan tak biasa dalam tradisi memetri bumi yang digelar di Desa Maos Kidul, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap.

0: pada Sabtu 16 Mei 2026. Di antara deretan sesaji yang disiapkan terselip sebotol minuman beralkohol populer anggur merah. Dua paket sesajen tampak tertata rapi di ruang kerja Kepala Desa Maos Kidul. Di atas salah satu tampak keberadaan minuman anggur merah tersebut langsung mencuri perhatian siapakah saja yang melihatnya. Usut punya usut, kehadiran minuman ini ternyata bukan tanpa alasan, melainkan bagian dari tradisi turun-temurun. Kepala Desa Maos Kidul, Beng Sunarjo, mengungkapkan bahwa persembahan minuman beralkohol dalam ritual memet ribumi ini sudah dilakukan sejak zaman dulu oleh para leluhur desa. Beng menjelaskan, saji ini merupakan cerminan dari kebiasaan para petani zaman dulu di wilayah tersebut. Bagi masyarakat agraris Maos Kidul masa lampau, minuman sejenis ini dikonsumsi murni untuk alasan kesehatan dan stamina, bukan untuk mabuk-mabukan. Ia juga berharap lewat ritual adat yang terjaga ini, desa mereka selalu dilindungi keselamatan.
1: Itu merupakan dari turun-temurun dulu, mungkin dulunya apa bentuknya kayak arak, apa fermentasi yang dulu itu yang bisa disesajikan dengan adanya modernisasi kesini-sini kan, adanya sudah tidak ada, mungkin dari sana kita kemas yang lebih mudah, yaitu kita adanya anggur orang tua. Karena anggur orang tua sebenarnya itu kan bukan untuk mabok-mabokan, bukan. Ini adalah para petani dulu kalau sudah tenaganya payah, nanti sesloki dengan telur bebek atau telur ayam menjadikan tenaganya fresh kembali. Di sini ada macam-macam. Contoh ini pucuk-pucukan dari tumpeng. Di sini pucukan tumpeng plus semuanya ditaruh di sini dengan kepala ayamnya. Kubur rompe apa yang ada di tanah bumi kita masukkan sini untuk merupakan sesaji. Begitu. Tujuannya kita merasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Gusti Allah Ta'ala, semoga kita dihilangkan dari sifat-sifat yang iri, dengki, serta dihilangkan juga dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Begitu.
0: Tradisi memet ribumi di Desa Maos Kidul menjadi bukti nyata bagaimana sebuah desa merawat warisan masa lalu, menyesuaikannya dengan zaman tanpa kehilangan kesakralan dan esensi doa di dalamnya.
2: Lintas Bercahaya.
0: Momen menjelang Hari Raya Idul Adha tak hanya membawa berkah bagi para peternak dan pedagang hewan kurban. Di Cilacap, bisnis unik salon kambing justru tengah mendulang cuan melimpah. Hewan-hewan kurban ini antri untuk dipermak agar tampil prima dan memikat hati pembeli. Sebut saja Mang Jaja, salah satu penyedia jasa salon kambing di pasar hewan Karangpucung Cilacap. Pria parubaya asal desa Cijati, Kecamatan Majenang ini mengaku kewalahan menerima orderan sejak memasuki bulan Zulhijjah tahun ini. Jika pada hari biasa Mang Jaja hanya mendandani 15 hingga 20 ekor kambing per hari pasaran, kini jumlahnya melonjak tajam hingga 30 ekor. Ternyata, proses treatment di salon kambing ini tidak sembarangan. Di tangan dingin Mang Jaja, kambing-kambing potong dipoles sedemikian rupa agar terlihat rapi, bersih, dan ganteng. Jaja menyebut, treatment yang ditawarkan salon unik ini ternyata cukup komplit dari ujung kepala sampai ujung kaki. Menu wajib yang paling sering dipesan adalah merapikan tanduk dengan cara dikikis agar bentuknya simetris dan terlihat gagah. Untuk menikmati jasa salon estetik hewan ini, pemilik kambing tidak perlu merogoh kocek dalam-dalam. Tarif yang dipatok Mang Jaja terbilang sangat ramah kantong, yaitu berkisar antara Rp15.000 hingga Rp25.000 per ekor, tergantung pada tingkat kesulitan pengerjaan.
2: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Radika, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling bas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

0: Lho, kipiak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit geniel.
0: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas.

0: matahari.
1: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
3: Alon-alon, Pak Supir.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
4: Yuk pak, gagen, wis ayu kie.
5: Kesel banget mak, jangan aja sikilah, lemes.
4: Yeah, tak gawek na wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoknya.
6: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Ih, kotor, Bu.
2: Itu sampah. Mau dibawa kemana?
1: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
2: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos, loh.
1: Emang bisa?
2: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabai.
1: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
3: Kalian ini ya, ribet banget.
1: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
2: Eh, iya ya. Iya, benar.
4: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah. Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan

0: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep lanjut na sekolah nangendi ya, Pak?
1: Jajal takon bocah ibu, mbok wis duwe pandangan dewek.
2: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak.
0: SMK BBC? Apa kue?
2: SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
0: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
1: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya Siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
2: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
3: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
4: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
3: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7, waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta Berita.
1: Adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita.
2: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan akan minggu-minggu ini akan lebih stabil.
3: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat Rafael dan misil kepada TNI. Pemerintah gelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Jepang mengkhawatirkan kapasitas PBB dalam menyelesaikan konflik internasional. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete berikut ini.

0: Ya, baik, kelihatannya ada gangguan audio visual ya dari laporan Bung Yosa Bulete. Kami akan hadirkan nanti pada kesempatan berikutnya. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya, di mana pemerintah menggelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi untuk stabilkan rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Macam-macam strategi dengan Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri bidang ekonomi ke Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu menteri yang hadir adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Pemerintah telah menyiapkan strategi untuk meredam pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, di antaranya menyuntikkan dana 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Pemerintah masuk ke pasar obligasi demi menstabilkan rupiah. Selain itu, dan asing banyak yang masuk ke Indonesia. Menurut Purbaya, dengan langkah tersebut, seharusnya rupiah akan stabil dalam beberapa minggu ke depan.
2: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan akan minggu-minggu ini akan lebih stabil. Saya akan masuk setiap hari ke bond market.
3: Yang masuk ke bond market itu dananya berapa ya Pak, setiap hari?
2: Saya minta masuk 2 triliun setiap hari. Kan kita masih punya beberapa tempat kan. Itu kan hanya cash management aja, jadi nggak masalah. Kan uangnya nggak hilang. Cuman diputar aja supaya ada sedikit sentimen positif di pasar obligasi. Biasanya kalau sentimen positif di situ, biasanya asing juga ikut masuk dan rupiah cenderung terkendali. Kenapa? Karena uangnya nggak keluar lagi. Yang asing nggak jual bond dan kabur keluar karena punya stabil harganya.
1: Menteri Purbaya memastikan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dengan ditandai nilai pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6% pada triwulan pertama tahun 2020.